0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya, para mon koyang dangdut ya, dilanjut lagi sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen. Dor.
1: Apa ya?
0: Apa? Dor. Dor, alah masa pan disebut tak ape dalem dano. Alah. Dor. Laka, laka air mata di hari persandingan.
1: ITP nih.
0: Eh?
1: ITP.
0: ITP. Indah pada waktu.
1: TPP.
0: Oh, tanpa batas waktu. TBW. Salah. Tanpa.
1: Bukan tutup. Rokok tutup cukup teh. Filter kan rugi.
0: Ya katon lah, masa ora katon.
1: Kita ingin ngeblengnya.
0: Yo. Apa? Judule?
1: Lagi judule.
0: Oh, judule. Trium blesek, Mama Hilman hadir, Mama Lani. Oh,
1: iya, trium blesek.
0: Iya, ke paling grup paling unik, paling antik ya, trium blesek.
1: Hilman, Bayon, terus Tante Karputini.
0: Rio kenotok trium blesek bewis kayaknya.
1: Trium pesek pagi ya.
0: Blesek, iya dong pesek tak Rio kenalis biasa ya, Mama Lani. Iya dong, trio pesek mah biasa. Wah, lambulah. Ya wis lah, ya. Ya wis. Ya Kang Parjo.
1: Mas Parjo pagi.
0: Mama Ayi Bengle. Iya.
1: Baninya Mama Mama
0: Widi. Ya.

0: sama Mama.
1: Mama Hilman saya nyengir Mama Hilman. Umi Ii, Umi Dina.
0: Umi Ii, Umi Dina.
1: Ya.
0: Awang Ibu Saade. Papa Uya, Mama Uya.
1: Ya.
0: Bu Ida.
1: Yo.
0: Lagi apa Maria? Kayu ngemeria.
1: Bu Ida. Lagi apa ya orang ah?
0: Gawendok
1: asin saya ora katon sing kene. Iya. Oh iya nduk akeh nemen pancen. Iya.
0: Parane asin, parane.
1: Mbak Tari Dungteng.
0: Kan unik ya Mbak Ria.
1: Iya. Mbak Tari Dungteng
0: ke.
1: Pasukan Dungteng gemruk.

0: Bu Rini, selamat pagi Bu Rini.
1: Bu Rini, Pak Pramudion.
0: Piol, selamat pagi Piol.
1: Oh iya, Piol pagi.
0: Iya. Kang Jenal Jait, selamat pagi Kang Jenal Jait. J, iya, Mama Dea Pesek, apa kabar Pesek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, iya, Pesek, iya. Blesek apa? Putra Krisna, iya.
1: Putra Krisna.
0: Bareng Kiki MP, iya. Dudung ngulik kacamata menurut baik, nyung bayi dong ngomong kacamata menurut baik. Pesek sih ya, jadi melurut, maling-maling melurut.
1: Ya
0: ora apa-apa sih, ngapa sih kau napi men. Si men irung pesek ya, wis terima ya kue. Iya, yo, dua, Erwin. Ya.
1: Apa halo?
0: Yo.
1: Binumundung Melena. Mbok Mbak Atul, Bu Mariati, Mbak Eka Ningsih.
0: Amrul, pagi Amrul.
1: Iya.
0: Iya, Mbak Tari durung live engko ya. Iya.
1: Monitor Maria, Mama Bayu.
0: Mama Bayu ya. Aha.
1: Salam dua kapsul.
0: Iya.
1: Mama Brita,
0: Mama Yunita ya. Ya. Sugeng rawuh. Selamat pagi. Ya. Ya.
1: Pepe Agustin.
0: Mama Nat dia.
1: Oh iya, pagi Beb. Anet ya. Terus ngokang kopi tin yuwati.
0: Yo.
1: Ini Abdila ya.
0: Aha.
1: Terus
0: Abah Yanto Songgom.
1: Oh, iya.

0: Iya.
1: Tapi terus enggak kayak Mbak Nur ya.
0: Yuh.
1: Enggak kopi bae.
0: Kopi bae ya. Yo Mama Lani.
1: Terus pesan ya. Heeh. Jadi kalau super enggak keluar ke nih Mama Lani.
0: Yo.
1: Super maning enggak sing merasa.
0: Heeh.
1: Anaknya
0: enggak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting. Jos, terima kasih Mama Lani. Halo. Pagi Balani Sara Paramon.
2: Pagi Balani Sara Paramon itu saporete.
0: Saporete nemen. Ngungungungungungungung. Gani ngungungungungungung.
2: Pagi Maria.
0: Pagi Kang Erwin.
2: Iya, pagi menjelang siang. Tapi pasti pagi ting.
0: Iya pagi dong.
2: Sara pagi Maria.
0: Sudah. Enggak sih. enggak pakai pongset ya pagi hari ini ya. Iya.
2: Oh iya.
0: Heeh.
2: Ya sebenarnya sarapan ya Maria.
0: Iya iyalah.
2: Betul.
0: Lagu. Apa lagunya apa? Icu Tresnawati yang apa?
2: Rindu Berat.
0: Rindu Berat, Rindu Berat sama Deka.
2: Iya dong.
0: Iya dong.
2: Ya enggak mungkin.
0: Ya enggak mungkin dong masa kangen sama aku. Ya enggak mungkin lah. Iya. Kangennya sama Deka. Yes, iya.
2: Selamat
0: pagi. Yo. Aha.
2: Amin.
0: Ya.
2: Sehat ya.
0: Yo.
2: Ah, terus sama Mama Rizky, Kang Tamsul, Handoko, Mama Hinda Manis, Abah Yanto, terus juga buat Barina, Awon,
0: iya, iya,
2: terus juga buat Kang Kopiti,
0: iya,
2: terus juga
0: terus buat, juga
2: ya?
0: Buat oh, iya, siapa?
2: Mama Regani,
0: iya.
2: Kang Rupi, Wa.
0: Kang Sana di Pesarean.
2: Ya selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus ke buat habis.
0: Buat semuanya saja.
2: Asalnya terus dari sambil semua
0: okay. Pada yo.
2: Spesial. Spesial buat kamu di rumah.
0: Iya.
2: Selalu yang berdoa.
0: Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Apa namanya lah? Udah mudah-mudahan cukup cantik.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Kang Erwin yang ada di kawasan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Ini kehidupanku.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Muda Parlamon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul, harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, selamat pagi Balane Stara Paramon. Selamat pagi. Saporete, teman-teman sehat mi. Angge angge, ongol-ongol. Iya. Dike Sabrina ya. Angge angge, orang-orang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ngimpi apa yuk? Iya, Bu. Budimu teh lagi kayak nep mi. Iya. Iya, lagi ning arep nian. Iya.

0: lagi umroh ya.
1: Selamat ya.
0: Umroh ya, oh, Om Channel Gentong ya. Iya. Iya Kak Ros, halo Kak Ros. Iya. Ibu Dar. Roja. Cipluk pagi cipluk. Iya. Terus buat siapa lagi? Iya. Iya. Iya. Ella Pangka pagi Ella Pangka Ella Tegal Wangi. Iya. Mama Lydia pagi Mama Lydia.
1: Mama Lydia grup ayam pasangka ya.
0: Iya Kang Sayelobo. Kang Sayelobo. Budi Emut pagi Budi Emut. Budi Emut. Iya. Mama dia pagi Mama dia. Iya. Kang Teddy pagi Kang Teddy. Cipluk pagi cipluk cipluk ya. Sugeng rawuh ya.
1: Mama Amel.
0: Bahrudin irung mancung hidung mancung.
1: Hidung mancung Mama.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yo Mama Ayi Bengle.
1: Bisa paling.
0: Iya.
1: Mama Adi Nyai Ratu.
0: Yo.
1: Kalau Erwin ya.
0: Kang Erwin ya. Yo.
1: Iya. Mama Nurul kali ini amal Mama Nadia Mama Isha Terayu.
0: Iya. Mbak Iang pagi Mbak Iang.
1: Mbak Iang.
0: Mbak Iang ya.
1: Kayak Mbak Jajah Rumut.
0: Yo.
1: Bunda Saji pun bawa Jajah Rumut. Lupa dulu kan Jemblem.
0: Yo.
1: Yang ini Jemblem. Yang hati ini Jemblem kalau
0: siapa maning? Ya. Ya. Siapa maning?
1: Yo.
0: Yo.
1: Burung asal mesti manis wae.
0: Iya, iya arane B3 darah manis berarti mak manis terus so.
1: Oh. Iya.
0: Wa atau Ma'i. Iya.
1: Umi apa ya?
0: Umi Ii, Umi Dina.
1: Iya.
0: Terus siapa mani ya? Yuk. Mbak Tari Dungteng pagi Mbak Tari Dungteng.
1: Oh, Tari Dungteng.
0: Iya.
1: Gembruduk siapa ya?
0: Iya kok Mbak Tari ya. Iya, arane grup Dungteng Gembruduk. Yes. Iya kok. Terus
1: grup lain juga.
0: Yo. Mbak Atun mie ayam ceker ya. Iya nembe Mbak Tari nembe ya. Tapiran mambune mi. Andi pagi anten pagi Andi ya. Yo.
1: Mbak
0: Puyi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya temorone bener dibuka kotak.
0: Nah iya bener bungkusnya dibuka. Nah rasanya jos gandos. Nah kue jene mabuk nyeripit ya Pak Jabidin pagi Mbak Cepa Jabidin ya.
1: Pak Jabidin ya.
0: Bu Bisri ya.
1: Biar.
0: Yo.
1: Siapa maning ya?
0: Siapa maning nih?
1: Siapa ya? Uyel.
0: Iya.
1: Pintar.
0: Kang Teddy lagi jogging karo Jatmiko mi neng keturen mi.
1: Oh,
0: Jatmiko, Kang Jatmiko. Budemu cari mudun.
1: Siapa?
0: Budemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deplak dinteng. Jos terima kasih. Ami bakar madu sama Ulmi Lela ya. Nurut masih mi, aja nurut ya mi. Halo pagi balerin Sarah Paramon.
2: Nurut lah.
0: Iya, nurut temen dangdute.
2: Saporete.
0: Menurut temen lo, dunyong.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dunyong tak ora lah. Iya, Mbak Tari, makasih Mbak Tari. Iya.
2: Santau.
0: Ya.
2: Amin lah, Ami.
0: Iya.
2: Ami karo Mirela.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Iya.
2: Bahagia selalu ya, Mi.
0: Yuk. bahagia sehat. Selalu dong. Sehat alhamdulillah. Sehat iya. Teman-teman.
2: Iya. Wis
0: kemriyak maning. Wis kemriyak maning. Sewengi melempem. Oh, wingi melempem.
2: Iya.
0: Oh, iya. Kukruk. Iya, Kang. Saya lho, Bu Dik.
2: Saya lho, ya. Lagunya Sisi ya.
0: Apa?
2: Galau. Ya.
0: Misalnya galau.
2: Ya lagu tok sih.
0: Oh, hanya sebuah lagu.
2: Iyalah.
0: Oh.
2: Emang apa?
0: Oh, hanya sebuah lagu. Kirain beneran kamu galau enggak ketemu aku kan?
2: Iya sih.
0: Ya kan?
2: Tapi kan mau ketemu ya.
0: Iya, ini gara-gara sore enggak ketemukan ya jadi galau ya. Bu Sri Miam Cakra sarapan ya, bareng sampun Bu Sri. Bu Sri sampun ya.
2: Pokoknya bikin yang pertama. Iya. Matur kesuwun amin.
0: Ji nurut nemen aja nurut mi.
2: Klepek.
0: Iya aja nurut-nurut ya? Iya klepek Mbak Tari Dung Teng.
2: Iya Mbak Tari.
0: Jadi amin nurut nemen ya Mbak. Gun mudunya mudun nurut men yakin gue. Ayu iya. Poso pagi ayu poso.
2: Karo anak wajan ya Mbak.
0: Iya ke. Apa gue Bude apa gue ayu apa? Penggusuran senengnya Bude gue. Nggih. Wong es posine sineng dhuwur nemen.
2: Tapi kan
0: pelorotin.
2: Wis akeh ya Mi, salame ya Mi.
0: Yo, jar Umi pi urung ya mudun iki. Urung ya, Mama Abdila pagi Mama Abdila.
2: Abdila pagi.
0: Iya,
2: heeh. Ya ayo.
0: Nggih.
2: Sampai lagi kapiran ya.
0: Yo.
2: Heeh. Sing sampe keun men ya ta.
0: Sapa?
2: Tak ngomongi
0: budi. Doku weneng. Lah kowe jahat nemen ya, donyo ge dipusuk. Ami bakar madu.
2: Ya,
0: selamat pagi. Ayu Poso terima kasih.
2: Ya,
0: terima kasih. Enggak, ini sudah mengirimi sayangi aku. Oh. Ya Kang Doli pagi Kang Doli. Iya. Raup Kang.
2: Kasnuri.
0: Iya. Mama Lidia.
2: Mama Wiwin iya ide gede-gede.
0: Mama Lidia pagi Mama Lidia
2: ya,
0: Bude. Iya. Bundo Santi Purbowo.
2: Santi Purbowo.
0: Suaranya cetar jadi Om Kasnuri. Suaranya cetar ya. Bodi doyan. Ya abutok ya.
2: Doyan. Enak.
0: Iya.
2: Singgung gaji ya tak.
0: Nah, kue.
2: Purini Pak Pramudiono.
0: Iyo.
2: Pak Baby Bell Pak.
0: Amrul pagi
2: Amrul.
0: Iya.
2: Amrul untuk nongol nadiri ya tak.
0: Iya pancen.
2: Tentang dinding umpetan.
0: Dah kue umpetan baik.
2: Wah furkon macam begini.
0: Piol pagi piol. Cipluk
2: meong.
0: Cipluk meong.
2: Mama Ikma kalau tiga jarang manis ya.
0: Iya.
2: Mama Dinar Bani. Pak
0: Siva,
2: terus ini,
0: iya,
2: terus,
0: iya, iya, buat siapa lagi, buat siapa lagi, iya, terus, Bu Hodijah salam dua kapsul,
2: Bu Hodijah salam dua kapsul,
0: iya,
2: Pak Eka karo Erwin. Trio pesek
0: Mbak Tari Dung Teng terima Tari kasih. Dung Teng gembruduk
2: ya.
0: Iya Dung Teng gembruduk bener. Jare Mama Lidia bener kowe arane Dung Teng gembruduk ya kowe ya. Pas semen Om Ali Mbah ini ayam.
2: Heeh. Korea. Ketu.
0: Anjing.
2: Mapingsan
0: pemain
2: ya.
0: Iya.
2: Tapi
0: nang
2: tinok ya.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Kira guna apa mikir?
2: Galau. Pas maning
0: ya. Galau. Ah, galau.
2: Kamu ini siapa sih tak?
0: Kapan?
2: Jare nang tamu saka gunung.
0: Bengi?
2: Iya.
0: Jare siapa?
2: Bundo.
0: Oh, iya. Saking Turki.
2: Tiba-tiba di Gunung Kawi ya.
0: Aja sepama porong-poma aja nih Gunung iyalah. Kawi Sengang-lungang-lune aja sampai nih Gunung Kawi ya Bude.
2: Bude orang kanggung.
0: Kayak cari Mbak Tari ngonong. Cari Mbak Tari ngonong. Lagi gelo Bude.
2: Orang mau ceria terus.
0: Iya mau rescue absen hadir. Iya ora gelo. Ini kalo hanya sebuah nek.
2: Ora ketemu penyare rong dino.
0: Nah, iya kudu golo karena liyane Mbak Atun mi ayam ceker, aja galo budhe. Iya. Jare aja galo kok, aja galo budhe kok ur merek kaya kowe.
2: Bisa
0: ngerti nuh sih Mbak Atun. Wong gerobak hadir, Mbak. Ya, grogol pagongan Juni.
2: Terus ya. Apa bagi nang kono ya?
0: Upi pagi upi. Iya, iya.
2: Upi.
0: Apa ya arane ya? Miki galone karena orang ketemu penyare, Mbak tadi iya. Kudu karena liyane ya.
2: Iya. Rong dino pi kayung gawe ya. Dak selaranem. Ya. Kelingan, aku tuh ngirang muter-muter. Mengi komenan harus bunda, buyu bede, bener, aku tuh ngirang.
0: Ya aku, budemu sehat, Kang Anton lawatan, Kang Anton lawatan.
2: Anton lawatan.
0: Kang Mukson, Mbak Rohya.
2: Kang Mukson, Mbak Rohya.
0: Cereng nong, iya, cereng nong nong nong nong nong.
2: Uskapi ya kayaknya ya.
0: Uskapi kayaknya.
2: Triom blastok tuh.
0: Iya. Kang Mukhtar, Ambu Bay.
2: Ada komen kan?
0: Iya, Ambu Bay, Kang Mukhtar.
2: Iya, pasti di Ambu Bay ini.
0: Iya, pokoknya bong tong Kang Mukhtar, Ambu Bay, Ambu Bay, Ambu Bay. Iya kok ya.
2: Iya. Iya. Wis lah ngapain?
0: Wis mana Bay Bude?
2: Iya.
0: Iya, Mama Ayi bengle Bude mau.
2: Oh iya, Mama Ayi bengle, pokoknya bengle kape ya.
0: Enyong isinan, uwer pagi uwer. Cari amrul nyong isinan bude.
2: Ya orang tak isin loh.
0: Iyalah, kayak cari piol kualat kok bude nyeruduk sing apa wong tua wah.
2: Ya orang.
0: Ya orang ding ding. Dirok-rok bude ding ding dul dul dul dul dul. Dindul dul dul. Ya cari memaliji aja Gunung Kawi lah gilani kayak. Cari gua kayak Sarwenda.
2: Kayak
0: apa? Sarwenda.
2: Oh, jangan menyebutkan nama.
0: Iya, sampai tahu nih nyoba anak siaran Sarvenda ku.
2: Iya.
0: Iya, tuduh gue. Tangga nih nyoba anak siaran Sarvenda.
2: Lagunya tak enak.
0: Sing durung anak. Iya, sing durung anak. Kayak Happy Asmara tangga nih nyoba arane. Arane anak. Tangga nih nyoba arane Sarvenda.
2: Yang kok sing ngatin dua hati ya.
0: Iya, kok dari
2: nih. Arane Happy ya.
0: Wih, tunggu lagi ngatin nyoba ngomong dari nih Happy.
2: Jangan dong.
0: Iya. Dunge darani Happy Asmara Ben. Iya kayak kue.
2: Bundane ora gelem.
0: Bundane gelem, bapane sing ora gelem.
2: Yang kok sing dadi maning.
0: Ya kue. Ana. Iya aja Happy Asmara lah kayak kue.
2: Iya.
0: Iya. Mimin Batari Gunung Kawi kayak panuruh. Iya kayak panuruh Bude.
2: Geografi cinta kok lah guna api. Penting aja maring Gunung Kawi nah, ya.
0: Aja ning Gunung Kawi ya. Iya, aja budek.
2: Kupalane Sara Paramon.
0: Oke, okay. Yuk. Mama Anjeli budek, Mama Anjeli.
2: Oh iya, Mama Anjeli ya. Pertama Mbak Ami bakar maju karo Umi Lela.
0: Iya,
2: kok. Terus ya, Mi.
0: Engko esuk mbok apa Mi dong dirogrok budek. Aja gelem iya cekelan bae ning dhuwur. Iya cekelan bae grawangan bae ning dhuwur budek aja mu budek. Ami aja mudun Mi grawangan bae ning dhuwur. Kang Parto.
2: Iya Kang Parto.
0: Iya Kang Parto.
2: Iya ta?
0: Iya wis.
2: Supaya nggak pasokan bola.
0: Aluk apa sih kayak Kang Parto jaring nyanyi aluk oh aluk apa? Aluk apa?
2: Aluk mari Gunung Kawi.
0: Matahari Dungteng, terima kasih Matahari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos jos muah muah muah. Terima kasih Budek Mut yang ada di kawasan Surabaya. Cesak racun pemen sak racun. Oh iya. Kang Jawir Cilok Jumbo juga selamat pagi. Ya ini wis ya wis idr ya Cilok Jumbo nih ya. Yuk ah.
3: Ayo kawan.
0: Men Batari. Jasak mlebu osak. Yang ko. Omel punya sak ya, iya ancang-ancang sak, ancang-ancang, mulai saiki sak, ancang-ancang. Waduh, cah tegal, wis dong cah tegal ngelodot ya kek, ya lah wis bakal wis ngel, ala wis ala, cah tegal ya, mesti ngondak-ngondakannya curhat ya, ngondakannya curhat. nyacak sih, nyacak curhat mesti galon baik ya cat galo aduh jan aja galon baik lho aja jan aja aja galon baik sekali-kali ember ya aja galonnya angge angge angge angge orong orong digoyang ya yang lagi bergabung di live TikTok ya Ria Jenaka. Selamat pagi yang belum follow silakan bisa follow ya. Yang belum follow akun TikToknya Radio Setara Paramon silakan ya. Ya di follow ya Setara Paramon FM Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Takim, Takim.
1: Hei, siapa sih kau? So kenal teman undang-undang. Aduh, berpakur jelas mana. Mending nunduk baiklah.
0: Sombongnya diundang orang madep.
1: Ya Allah, sugeng.
0: Orang weru apa-apa-apa orang weru gue.
1: Ngumpuran ini bro, berpakku gue. Nek dilung corok semua orang jelas. Ngeblur geneng. Makanya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih mau ngarep nagi utang.
0: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah baik sih dijaga.
1: Ya, bingung bro, tambahnya apa?
0: Ih, aja bingung-bingung. Saya kan obat herbal Vitamat bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apik gue nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitamat baik. Daripada tuku nih darah.
1: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, ngesuk tak tuku Vitamat.
2: Vitamat, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutes Saporete. Selalu milikmu ya, Ika Nurjana. Sudah digoyang, goyang, goyang, goyang. Ya, yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen. Nemen alhamdulillah.
1: Sehat Maria.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sampun
0: sakrajum.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Sarapan pasti sehat.
0: Iya. Bang.
1: Sarapan pincuk kan apa?
0: Lawe. Ah, maaf, maksudnya pincukan apa, Pak? Lawe.
1: Enggak, orang takut lawe pincukan apa,
0: Pak? Orang pincukan, piringan.
1: Oh, piringan.
0: Ya, yang pincukan terus, kalau piringan kan gede-gede piringan, ya.
1: Ya, sekarang pesan,
0: iya, Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
1: Mama Gendis. Mas pagi, Mama
0: iya.
1: Gendis.
0: Jadi, Satriana, ya. Kenapa ya. Mama Gendis, Pimen, Mama Gendis?
1: Ngomong apa?
0: Orang ngomong apa-apa mau kurang ngelutik kayak kita mau kurang ngelutik. Iya, ngelutik tok. Iya. Iya, Abayanto Songgom.
1: Abayanto, siapa Abayanto? Tata Agustin.
0: Iya.
1: Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Jeng Ropi, Jeng Atene.
0: Iya.
1: Bang Duli, Bu Ida.
0: Ence. Mama Uli orang kapiran ya, Sak.
1: Mama Uli.
0: Iya. Mbak Eli Purbasana.
1: Mbak Eli.
0: Iya.
1: Purbasana.
0: Iya, Mama Gendis sakon sak TikTok-e apa, Sak?
1: Orang duwe TikTok.
0: Orang duwe.
1: Orang duwe TikTok.
0: Iya.
1: Orang
0: Oos pagi Oos.
1: On pagi on.
0: Oos, Oos.
1: Oos.
0: Kudu furkon tapi Oos, iya. Oos. Oos sing kaya Kimos.
1: Oos kaya Kimos.
0: Iya, kaya Kimos. Jadi
1: caplin.
0: Mama Kiwi, pagi Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Mama
0: Wajrahmu. Mama Wajrahmu dulu. Dulu Mama Wajrahmu dulu gimana dulu, sekarang gimana?
1: Dulu
0: oh, dulu berseri-seri kalau sekarang?
1: Sekarang ya
0: masih berseri-seri ya. Waduh kan jeblok aja. Oos. Waduh kan jeblok sakrajum.
1: Markona udah
0: Markona. Oos. Saja melu-melu Markona. Iya. Pak Jabidin. Pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin kali
0: Putri. Iwan. Halo Iwan. Iwan. Osi Sutanto. Selamat pagi mah. Iya. Mama Eci. Pagi Mama Eci.
1: Mama Eci.
0: Iya.
1: Aku udah kejeblok.
0: Wongkana. Siapa?
1: Wongkana.
0: Wongendi.
1: Pokoknya
0: wong kana. Ya wong kan di wong kanana. Iya. Anak arane wong kana pimen do.
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia iki Mama Nadia wis pesen awet esuk sakrajum. Mbak Ria mbok kate kok jasak rajum lebu nyong ora ora bisa nyendul. Soalnya HP ini gawa anak kek.
1: Ya udah apa?
0: Iya, pesen awet esok. Iya, penyare suara ini ngebas dari Mbak Ila. Ya, iya, bisa dandun-dandun dulu. Ya, iya ya. Siapa kie? Mama Anissa Sakrajum. Sakrajum uwer pagi wer. Dah wis andalan langganan jasa kerajum iku urung jaruk lagu ya kayaknya ya. Wis jaruk lagu apa durung ya jasa kerajum ya kayaknya durung lah mesti. Si Cimanio di sapa di 614547. Halo pagi Balane Setara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Pagi.
2: Balane Setara Paramon. Dangdut Saporete.
0: Saporete nemen. Jasa kerajum urung jaruk lagu ya kayaknya ya.
2: Durung kayaknya.
0: Durung ya, kebiasaan
2: puas
0: nyublokan men ladas wis ladas ya. Nyublokan men saiki ora hebat ora apa.
2: Ya beli ora mlebu lah.
0: Ya iya dikaruan. Senengan Mbak Nia ya akhirnya bisa mlebu. Iya.
2: Mbak
0: Kedubrak means Osaka. Pagi Balane Setara Paramon ji pagi juga means Osaka.
2: Min Osaka.
0: Nah,
2: selamat pagi juga.
0: Means Osaka.
2: Cocok ya.
0: Rohimah sekar. Halo pagi
2: Rohimah.
0: Puas nama jungkel. Iya.
2: Macet. Kerasa kedebu. Bu.
0: Iya, Bak.
2: Mbak Ayu ya.
0: Mama Kiwi.
2: Mama Kiwi Kang Tawo.
0: Iya.
2: Terus Pak Om Kasnuri, Mama Wiwi.
0: Ya, cari Mama Kiwi pesan ke Jasa Kerajum dong jaluk lagu aja pesek-pesek. Wah. Saya kira lagi jaluk lagunya pesek-pesek terus, Kak. Iya.
2: Si pesek-pesek pimen maksudnya.
0: Ya gue sih pesek-pesek apa cari inyong ya gue sih. Oh.
2: Berarti Mama Lani dong.
0: Iya, oh, iya, iya. Mama Lani berarti ya lagu khusus ke Mama Lani ya pesak sih ya.
2: Mama Lani karo Mama Nadia gue ya, nanti diincer karo Tata.
0: Aslinya lagu ini kan gue Mama Lani karo Mama Nadia. Iya, aslinya sing nemen-nemen kan gue Mama Nadia gue. Iya. Iya, Pak Yanto Songgon.
2: Pak Yanto Songgon, Mama Anis.
0: Iya.
2: Kamuktar, karo Mama Nante.
0: Piol, halo Piol. Utina, halo Piol.
2: Iya, selamat pagi, Piol, Piol.
0: Cari Mama Kiwi, oke, sip. Pokoknya Sak, tunjuk lagu aja. Pesek-pesek, pacare inyo aja ya, Sak ya. Iya. Tapi orang apa-apa, kok kan Mama Nadia ya, Mama Nadia. Iya, batari itu. Matahari dungteng, casak.
2: Matahari dungteng.
0: Casak nyong gurung nyendul kawis mudunah kue.
2: Apa kue?
0: Sendal jepit matahari dungteng.
2: Matahari dungteng.
0: Iya.
2: Selamat pagi. Terus buat Kang Udin ya.
0: Iya.
2: Terus buat.
0: Uwer sehat Mbak Nia.
2: Uwer alhamdulillah sehat.
0: Mbak Puri casak kejedak puas. Soalnya hari on kalau iya jiplong jare kejedak puas.
2: Mbak Mama Irman ya. Mas
0: iya. Bu Sri mie ayam cakra. Bu Sri mie ayam cakra.
2: Bu Sri ayam cakra, Mbak Atun ayam ceker.
0: Bodin, Mama Bodin. Dia,
2: Mama
0: dia,
2: Mbak Kembang Pang.
0: Ya Abu Idr Bodin Abu.
2: Bodin.
0: Iya.
2: Oh,
0: iya,
2: Kang Agus.
0: Kang Anton Lawatan.
2: Kang Anton Lawatan, Agus Lawatan.
0: Yo.
2: Agus Kawe.
0: Agus Kawe ya.
2: Terus buat Kang Doli ya.

0: Abdin, Wahi Apaweli, Ibli Abdillah, Mame Abdillah, Kang Yongyan, Kang Abidin, Kang Iwatri, Mbak Saada, Pak Awang, Gabi Bapak Dekondrong, Pusanto Yantau, Mama Frida.
1: Kang selamat Dilan, selamat Dilan.
0: Kang selamat Dilan, selamat pagi. Terus Kang Piol-Piol, Uwer-Uwer, Channel Cahit.
1: Mengagum rahasiamu, Mbak Nia.
0: Kang siapa?
1: Siapa manik?
0: Mas Akbar ya.
1: Yo.
0: Akbar, Mas Akbar.
1: Iya.
0: Terus Peter-Peter. Terus buat Ami Bakar Madu Umelela A.O.O.R.
1: Mbak Nia, dapat salam ini dari pengagum rahasiamu.
0: Pengagum rahasia, salam kembali pengagum rahasia sama gue.
1: Bunya pengagum rahasiamu.

0: apa ditonton apa orang marem? Ya.
1: Sapa kowe?
0: Iya gue, siapa sih? Magni.
1: Magni, selamat pagi Mbak Ia.
0: Iya. Umbul Umbul, halo pasukan Umbul Umbul, hadir.
1: Pasukan Umbul Umbul.
0: Ya.
1: Mama Kiwi ya.
0: Nggih.
1: Kang Sawut, okay. Terus Mama Kamukta dadi anak Mama Mama Cerenak Mantel.
0: Bunda Sal pagi Bunda Sal.
1: Bunda Sal.
0: Ya.
1: Selamat pagi Mama Silmi, selamat pagi.
0: Lama enggak ketemu Mbak Nia sama Bunda Sal.
1: Iya, lama iya ya, sewen nemen.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle selamat Jee. Pagi. Terus Mbak Bibi Belpas.
0: Mbak Bibi Belpas.
1: Terus
0: Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya, Bu Rini ya,
1: Tiwa Adi. Eh, aku ya.
0: Iya, lagu ini apa Mbak Nia? Apa sih?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Wala wala dala dala dala dala dala. Aku tak berarti bagimu. Ala wala wala dala dala dala dala. Iya, kayak ampun, ampun, ampun, ampun, ampun. Ya.
1: Terus
0: ya.
1: Buat
0: Eri Eria Hoyaho Mbak
1: Eria Hoyaho selamat pagi.
0: Cari ngonong cari Eria Hoyaho jebulin Mbak Nia pakul salam ya.
1: Alright. Kamu itu ngebleng ya orang sih pakul salam tau pas nuri kayak pakul salam.
0: Aduh.
1: Nia tau kelaleh orang-orang kayak
0: pakul salam lancen ke Mbak Nia. Iya Kang Parto Mbak Nia Kang Parto.
1: Kang Parto ya selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Iyem ya.
0: Iyem ya.
1: Jepuhi.
0: Apuli. Mbak
1: Tegito. Kalau lahir mana.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Kartini, halo Kartini.
1: Kartini selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Ari, Bapak Ari, Kang Tertus, Bang Dul, Mbak Atun, Kang Kumis.
0: Ki apa maksudnya mana?
1: Kang Wir.
0: Apa maksudnya pringnya sih udah dikirim kapan, Bu? Iya, nyong ora dodol pring, Ci.
1: Salah, salah kuen.
0: Oh iya iya, nyong ora dodol ayam, ngenteni ayamnya ya. Iya.
1: Kang Akil ya.
0: Iya.
1: Bunda Santi Pekowo, terus Kang Teddy karo Mbak Dewi ne. Terus buat Mama Tia, Mama Tia Mbak Am Kembang Pak.
0: Iya.
1: Mama Cira, Ibu terus buat
0: siapa lagi?
2: Siapa maning?
0: Siapa maning? Yeah. Aduh,
1: alhamdulillah.
0: Kabeh bae ya, kabeh bae.
1: Oke, Kang Kot. Kang Kotrok ya.
0: Kang Kot. Oh iya, Mister Kotrok.
1: Oh iya, Mister
0: Kotrok.
1: Iya, kalau Mami Tika Leoni ya.
0: Mami Tika Leoni ini radio Paramon Tegal ini radio Paramon J.
1: Bapak M ya.
0: Iya.
1: Terus kayak Mama Windel. Iya. Artinya Mama Rengganis.
0: Yo.
1: Handoko.
0: Ami bakar madu sama Umi Lela kecret kowe kecret.
1: Ami bakar madu ya wis terakhir iki ya wis.
0: Kecret wis ya Mbak Nia.
1: Mbak Eka ya, karo Mas Erwin Neo, terus Mbak Eka karo Mas Anjase. Yo. Yo jalan kok bae bareng para Paramon.
0: Iya.
1: Jalan njenengan ya, semoga sehat selalu ya.
0: Nggih.
1: Sing ngira semoga sehat selalu juga.
0: Yo.
1: Makasih ya Mbak.
0: Sami-sami Mbak Nia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cinting.
1: Jajas,
0: terima kasih Mbak Nia. Mbak Nia. Ya jasa krajum lah guna apa ndelen sakrajum jane ora iya ora uwa-uwa ya. Iya. Iya, Isrofi Tegal Dampiak hadir. Weh, tetanggaan dong Dampiak dong. Kita tetanggaan dong. Dampiaknya sebelah mana coba? Sebelah utara apa sebelah selatan? Hai. Oh, Faro. Zaini Zara Paramon Tegal. Oh, ini Paramon Tegal pantasan kayaknya orang asing karo suarane. Iya. Je. Bimen Anastasi, jare pringis bae wis lah. Ya ora apa-apa ya. Ya nyong ora dudu bakul pring ya. Iyan, kokon kirim saiki ya wis tak main pringis bae wis ya kayaknya wis pringis ya wis katon ya. Ya Mulyadi, halo Mulyadi juga ya. Faro Zen Zahrani Radio Paramon ya. Iya, enggak asing sama suaranya.

Mbak. Iya, berarti suka dengerin Paramon ini ya. Oh, berarti Dampiaknya Selatan. Iya, Fitno Irama. Assalamualaikum, Maria. Waalaikumsalam. L23 juga. Salam-salam Kak Monggo. Mukti Bapaknya Sidan. Ya wes lah, yuk digoyang maning yuk. Iya, ada Sinta Arsinta ya. Aku tak berarti bagimu ya. Lagu Nejan ya. Jeruk Mbak Atun, tambah nih buaya KBP. Pring bu apa? Pring bu ayamnya yuk, duduk bakul ayam. Jadi denteni ayamnya orang jungkan-jung. Yuk kan pesen ayam rong kilo. Lah ayam yuk. Nyong tutup bakul ayam dan teh ini pesen jare rong kilo. Pesennya kapan? Ya nyong ya tutup bakul ayam. Ada maning pesen pring dan teh ini pring. Aduh can tau black namanya. Aduh ya ya ya ya ya. Salam. Oh kia lagi nyetel mbak. Lagi nyetel kar apa? Oh, nyetel radio nggo batir nguli. Ya, sip. Nah, kowe sing lagi badang nguli, nya setel kenceng ya radio Stara Paramon ya.

Mama Queen ya. Selamat pagi yang ada di Queen Seafood ya. Ya, yuk digoyang. Asik-asik. Jero-jero lagunya jero. Ada kuning sih.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
2: ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul,
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiga kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramount 101,5 FM.

Ya, selamat pagi ya buat Balanis Tara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduh perak, tetap mantep ya, nempak goda Paramon goyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588 ya. Yang masih setia gabung di live TikTok juga selamat pagi. Mbak Ayu Andira, oh iya. Selamat pagi ya Mbak Ayu Andira. Kabarnya baik ya Mbak Ayu. Mbak Ayu Andira ini cucunya Bu Erni ya. Iya. Dulu waktu zamannya siaran di sana gitu ya. Sering main ke rumahnya Ibu Erni ya. Ya Mas Al, pagi Mas Al. Salamnya buat mamanya Bimo, semoga sehat selalu, salam dari anaknya ya. Iya, Mas Al, sudah ya Mas Al ya. Iya. Dari Danuri di Gang Jeruk Jati Bogor, salam kenal Mbak J, salam kenal kembali. Terus ada siapa lagi? Yang sudah hadir ya, selamat pagi. Ada siapa ini? Disapa dulu yang sudah pada uwa-uwa ya. Ada siapakah ini? Ada Mama Anjeli ya. Selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja. Balanin Setara Paramon ya buat yang siaran, terima kasih. Mama Bilkis juga selamat pagi Mama Bilkis ya, sudah hadir ya Mama Bilkis. Terus ada Mbak Feby Belpas juga selamat pagi, sudah hadir. Mama Lydia, iya. Selamat pagi Mama Lydia ya, sudah nonton ya. Iya, kupingnya kupingnya ngerikona radio. Iya, meripati nonton lab kan ya. Marem, marem, marem. Cipluk, habis mandi Kak Ria, meong ya, meong-meongan gak cipluk? Aku banget Mbak, hehehehehe, aku banget Mbak, magnifik. Selamat pagi, ya cipluk, terima kasih cipluk ya. Waduh, ini cipluk baunya wangi nih, kecium dari sini nih cipluk ya. Aduh iya, nyong hadir ya Mama Lydia ya. Kang Miss Bay kita bareng Mama Hilman juga selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Mama Nadia juga selamat pagi, sudah hadir. Mama Ikmah ya juga selamat pagi bareng Tiga Darah Manise ya. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati buat

Ada Kang Sopari Groet. Selamat pagi Kang Sopari. Salamnya buat semuanya saja ya. Terus ada Kiki MP Barang Putra Krisnanya. Selamat pagi sudah hadir. Ada Anto, Anto ya, Anto Tirto. Salam buat para peternak kelinci Tegal. Jen. Terus ada lagi, halo selamat pagi. Ada Mbak Am di Kembang Pang hadir. Salamnya buat Mama Nunung, Mama Nadia, buat Jasak Rajum, ada Tohel, buat Channel Jahit, Mbak Nia, Mbak Ila Kupat, buat Mama Wiwin, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Dea, Mama Zira, Zira, Zira. Ada Mama Ikma, Bu Demut, ada Ayu Pose, buat Mama Afi, buat semuanya saja ya, buat Baria makasih. Terus ada Umi Ii sama Umi Dina, selamat pagi sudah hadir ya. Iya, terus ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Sugeng Rawuh. Selamat pagi Mbak Ria, salamnya buat Najib ya, buat Cilok Jumbo di Tegal Selatan ya, buat semuanya saja Balani Sara Paramonnya, buat Mbak Ria matur nuwun, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Bundo Septi, selamat pagi sudah hadir Bundo Septi ya, buat Mama Aya di Arjuna Selarok juga hadir, salamnya buat semuanya saja Balani Sara Paramon, spesialnya punya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Bundo Santi Purbowo, selamat pagi sudah hadir. Ada Amrul di Purbasana juga hadir. Selamat buat Mbak Sada, Kang Pacu, Mbak Tari Dungteng, Budek Mut, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, Mama Kiwi, Mama Lani, Mbak Nia. Terus buat semuanya saja Balani Sara Paramon ya. Iya, spesialnya buat penyiarku saja. Moga saya selalu, terima kasih. Iem Mariem, selamat pagi Iem. Terus ada Bagus, juga pagi Bagus ya. Ada Amir Bakal, Ahmad Albar ya. Ada Fave, halo Fave, salam Mbak untuk siapa ini? Oh, untuk ponakanku Bagus Raffi Salim, iya. Bemen yem, yem melambaikan tangan ya. Suhar juga selamat pagi Suhari. Ahmad Albar, selamat pagi Ahmad Albar. Ya, jadi Ahmad Albar ngomong ngonong Ami. Ya, Ami pakar madun nembe manjat delat gon mudun bisa nurut temen karo budi emut ya di Semar mesem ya. Terus ada Mama Lydia. Selamat pagi Mama Lydia. Iya, jadi aja nih Gunung Kawi lah. Iya. Jadi doning iya jadi ayu poso iya doning Gunung Kawi kudune pimen yuk. Iya wetone ora kanggo go ning Gunung Kawi ya. terus ya Budi Emut ya. Emang kudune weton apa sih? Ya wetone kudune weton apa len yuk? Budi Emut. Iya nih yen paling Gunung Kawi ke wetone kudu apa wetone? Iya. Oh, Sabtu karo Selasa. Ya berarti Budi aku ya kanggo ning Gunung Kawi. Dongnya ora kanggo. Iya. Dong Budi Emut kanggo berarti. Iya, bunene Nabila kanggo kowe ya. Iya. Iya, kanggo rahus kanggo raji. Terus nah jarene Selasa Sabtu, ya buat kan kanggo ya. Ya dunyo kok jelas-jelas ora Budhe pimen ngomong-ngomong dewek jare Sabtu karo Selasa. Mbak Nurjana juga selamat pagi Mbak Nurjana ya. Terus ada siapa lagi? Wong Ireng. Iya. Wong Ireng, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Wong Ireng hadir, selamat buat semuanya saja Balani Sara Paramonnya, sepesangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih, semoga saya selalu ya. Terus ada oh, jaringan saya wetone Jumat Kliwon. Apa yuk? Mbak Ila, Mbak Ila Cetirawa, selamat buat semuanya saja ya yang sudah pada masuk ya, yang sudah pada online. Spesial khususnya buat tetanggaku depan belakang samping rumah Mbak Ria, dapat salam, terima kasih. Tetangganya Mbak Ila ya, kanan kiri ya, buri ngarep wis ngira kena paramon kabeh ya. Terus ada siapa lagi? Mama Uli ya, selamat pagi sudah hadir Mama Uli. Mbak Eli Purbasana juga selamat pagi sudah hadir. Mama Hilman bareng pasukan triomblesnya ya, sudah hadir triombles. Nah, hadir. Anton Lawatan juga selamat pagi hadir.
Terus ada siapa lagi? Mbak, assalamualaikum, pendatang baru, ya baru nongol ya. Ada Siswo sama Mbak Emi nembongkok ya. Assalamualaikum buat semuanya saja, Mbak Rian J, Mbak Emi lawas ke, Mbak Emi ora tau nyumul ke karo Siswo. Mbak Tari Dungteng juga selamat pagi ya, bareng pasukan Dungteng Gemruduk hadirlah. Iya, Dungteng Gemruduk hadirlah. Misalnya inyong gurung nyendul ke wis mudun sih, saya kayak mau jasak rajum ya. Iya, saya kira langganan jasak rajum, langganan jungkel ya. Iya. Terus ada Kasnuri, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Abu ya, selamat pagi Abu ya sudah hadir. Bu Sri Mie Ayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir. Ada Piol juga selamat pagi sudah hadir. Piol buat channel jahit juga ya hadir. Salamnya buat Balanistara Paramon ya, sing lagi pada goyang-goyang. Ini nomor teleponnya bener gak sih Mbak? Kok buat telepon gak nyambung-nyambung? Bener kok, ini sudah bener kok ya. Terus buat siapa lagi? Ada Bunda Oka. Selamat pagi sudah hadir Bunda Oka. Salamnya buat Balanistara Paramon ya. Salam kenal buat Mbak Nia. Iya, iya buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Ayu Bengle, selamat pagi hadir. Salamnya kanggo Balane Paramon semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Buat penyiar makasih. Terus ada Bunda Sal, selamat pagi Bunda Sal ya sudah hadir. Mbak Atun Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Parto juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Esti Bakul Geblak di Kebasan juga hadir. Salamnya kanggo Balanistara Paramon KB, spesial buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Mbak Ria semoga sehat selalu, terima kasih. Kiki Bakpo, halo Kiki Bakpo. Selamat pagi Kiki Bakpo ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Aku Sri Rezeki di Kedokan Sayang. Salamnya buat suamiku Nuryadi, Mbak Ija, buat Umi Harti, buat Yutaris, juga buat yang lagi siaran ya, buat Balanistara Paramon semuanya ya, sing dangdut ya, Saporete ya. Ada Bayanto Songgom, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Pak Jabidin, assalamualaikum Pak Jabidin, bareng Bu Bisri ya di Randu Gunting. Salamnya buat Cecak Rajum, ada Kang Pajo, Kang Doli, Kasturi, Mama Wiwin, Bude Emut, ada Mbak Nia Pangka, Joyo, ada Mama Kiwi, Ami Pak Armadu, buat Umi Lela ya, juga untuk Balanistara Paramon semuanya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mbak Puri, selamat pagi Mbak Ria, semoga sehat selalu. Mbak Puri salamnya buat Papa Ni Uya, Mama Ni Uya ya. Uya, duduk Uya ya, ya kan? Papa Ni Uya, Mama Ni Uya ya, asin obat ya. Bapak Uya, Mama Uya. Terus buat Mbak Saada, buat Aba Awang, Cecak Rajum, ada Bu Suhada, buat Mama Hilman, Kang Kasuri, Mama Wiwin, Mbak Nia, Mama Lidia, Mama Hasna, Bude Emut, Mbak Ayu Poso, buat Oma Jet, Mbak Asifa, buat semuanya saja Balani Paramon, buat Mbak Ria makasih. Kang Raju, Kang Raju bareng Mama Silesbon dan kelima bidadarinya hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon. Salam manisnya buat si kembar Nok Windy, Nok Isna. Terus buat Nok Lisa, Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria makasih. Kang saya Lobon yang segerung, salamnya buat pasukan Trelep Jeger ya, kayak Kang Joko Poleng, buat Abah Sahrul, Agus Boiler, buat Kang Kasuri, Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dados, ada Kang Pi, Kang Parto, ada Kang Sarwa Kulkas, buat Papa HM Budi Emut, ada Uwer-Uwer, Cecak Rajum, ada Mbak Ayu, Ami Pakar Madu, ada Kang Agi, Mama Lani, Mama Alisa, buat Afurkon, Mama Nadia, Mama Ikma, Kang Iton, ada Kang Ibni, buat Jeng Robi, Wa Iah, Wa Ato, iya, Wa Ato, Karo Ma. Terus buat Yusiti Soimah ya, buat Balanistara Paramon semuanya, buat Baria makasih, Duplatiting Jones ya. Terus ada lagi, halo dari Najib ya, assalamualaikum Baria dari Najib Singgi Cok Motor di Debong ya, Debong Kulon. Salamnya buat Mbak Ria dan semuanya saja pendengar setia Paramon FM, berkah selalu. J J Uwer
Pagi Uwer, ya sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Iya, dari Mbak Murni. Salamnya buat Mas Prayit ya. Makasih buat yang siaran. Terus Cicak Rajun, Triom Blesek ya. Assalamualaikum Triom Blesek, hadir Mbak. Salamnya kanggo KB Bewis dari A sampai Z. Semoga pada sehat selalu. Juga buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Triom Blesek. Kak Triom Blesek, iya. Halo Queen Cafe Balwas, selamat pagi. Halo pagi Mbak Ria, pagi juga ya buat yang ada di Queen's Cafe Balwas, selamat pagi ya. Yang ada di Queen Seafood, yang ada di Calingkut juga selamat pagi. Terus ada Umi Siva ya, hadir Umi Siva. Assalamualaikum, hadir by Umi Siva, Ji Umi Siva. Terus ada Melu Krikerinan Mbak Ria, salam kenal buat semuanya saja. Mbak Lanistara Paramon ya, ini dari Pak Dek Rakyat ya. Terus ada Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo ya, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Kustoro juga hadir, salamnya buat semuanya saja. Kang Zuhri, assalamualaikum, hadir Kang Zuhri sama Mama Nai yang ada di Kalisoka ya. Terus ada Bunda Siti, selamat pagi, yang ada di warung makan Mbak Siprih sebelah utara Maji Tukul Cangkring. Terima kasih ya sudah hadir ya Bunda Siti yang ada di Cangkring. Ami Bakar Madu, Pimin Simi, oh ayah kue Mi. Budi Ravana, selamat pagi Budi Ravana ya. Salamnya buat semuanya saja wis Balani Stara Paramon ya. Iya, terus ada Kang Sanadi yang ada di Pesarean juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada selamat pagi, aku Wong Pemalang, hadir Roma Irama masuknya di Memori Dangdut ya, habis maghrib gak masuk di Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, sudah ya semuanya. Kang Mukhtar juga selamat pagi, Kang Mukhtar embu baik, Kang Mukhtar embu baik. Ada siapa ini? M. Hamim dari Subang, Jawa Barat, hadir Mbak Rian Ji. Halo Subang, semuanya saja selamat pagi Subang, yang ada di Subang. Halo, halo Madin, Mama Denis, hai. Hai juga. Hai, hai juga. Hai, ini ciri khas banget nih kalau Madin dah, dari dulu pasti hai gitu ya. Hai, hai juga. Hai, hai, hai. Panggilan sapanya hai. Dari dulu zaman ya, zaman sama anak ya, sampai zaman sama ini ya mah. Ayo, yo, yo. Itu sudah semuanya ya. Ya saatnya Ria Jenaka permisi ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ya yang sudah hadir ya. Iya, kupingnya ngeriok kena radio yang mripate ya nonton live ya. Iya, matur nuwun marem. Jan marem kan marem ya. Ada pulsaku habis ya. Dian Anik menutup jumpa kita untuk pagi hari ini ya. Iya, Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dangdute. Saporete, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tani Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Tegal. Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hari Selasa ya, 21 Juli 2026 ya. Mudah-mudahan kabar balanis Setara Paramon FM Tegal semuanya baik, sehat, tidak kurang suatu apa ya. Walaupun cuacanya agak-agak ekstrim ya, panas banget, tapi anginnya semeripit, dingin, panas, dingin. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi yang prima, stamina tetap terjaga. Rahasianya konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Bicara obat herbal ramuan Arab, jangan sembarangan, jangan sampai salah pilih ya. Kalau ke apotek pastikan pilih obat herbal ramuan Arab yang kemasannya berwarna kuning. Nah, itu dia Habutop ya. Habutop kiwis lawas nemen ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji. Makanya acak ganti-ganti ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang tepar kotop dari PT Denatur Indonesia ini rutin dikonsumsi 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja, oke? Okay?

0: Iya, Patas Paramon Tarlingi Saporete yuk ya. Yuk 352288 352288 614547761454747. Yuhu. Halo Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
1: Paramon. Barangnya Star Paramon FM 101.5
0: ya,
1: gitu loh. Atung, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Nurul, Mbak Nurul pertama ya.
0: Iya, luar biasa ya, dan biasa ya, di luar ya, Mbak.
1: Lagi miki anak tape lewat setengah kilo, tapi asal terus nemen.
0: Apa kue?
1: Anak pokok tape, tape baru.
0: Oh tape.
1: Iya. Tapi asal terus nemen kayak ngomadak.
0: Oh berarti mati. Belum matang banget, harus didiamkan dulu.
1: Orang
0: ya.
1: Iya. Kita kue bapak nih makiwi. Ini nggak tangan aku masih mari jadi lawaknya. Mila harus mulai di orang tuku.
0: Oh gitu.
1: Apa pokor Medan?
0: Kayak biasanya sih gawe puranya juga ya.
1: Eh?
0: Siapa ya? Mama Sal apa ya? Bunda Sal yang bikin tape. Bunda Sal ya, lawas ya.
1: Iya.
0: Kita tidak bertemu Bunda Sal, aku kangen tape-nya.
1: Iya, sudah. Enggak nyoba, kuswe orang pengen rujak apa mangga orang sempat anak apa.
0: Iya, yuk ibat ya lawas ya, kayak yuk ibat.
1: Apa orang suwe nemen orang makan rujak eh Mbak Yati oke lo kelimu kayak apa gue Mbak Yati
0: gue. Ekel.
1: Kayak ula Mbak. Semur sanga Mbak.
0: Lagunya Semur Sanga.
1: Ya,
0: oke, ini Ayu Poso suka terlalu juga nih sama lagu ini nih, Sumur Sanga.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Oke, amin.
1: Hubungan selembur ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, kurang-kurang sama ngisternya, Bu.
0: Iya, bener.
1: Iya, walaupun ibu darut secara pansa.
0: Sumur Sanga.
1: Terus ibu pur ya. Ketuk-ketuk, Ida Martoloyo, Pak Abisun, anak ya. Terus ibu yang tahu, makne Kang Bambang, Mas Antep, Kang Masyus, Kang Sarmuti, terus ibu ini Odiono, Ami bakal mau Melela, terus gue mau Frida.
0: Umi Habibah pada Gondrong.
1: Oh iya, ayo siapa Mbak?
0: Umi Habibah sama pada Gondrong.
1: Nyendol meneh or, eh Umi Habibah.
0: Mai sama Wa Ato.
1: Oh, Mai sama Ato.
0: Iya.
1: Gue puan-puan jero nomornya nama Nurul be anak gue Mbak Ato mah. Gue mari seri mari ke lagi suwe 40 tahun mari dungteng Mas Ato main. Eh anu mari buat. Eh apa kan wong.
0: Heeh.
1: WA us nyindol bae aja WA selamat tak apa.
0: Iya.
1: Lanjut ya. Buat Malani kamar coba sesin. Wowo. Maria di arti anu.
0: Oke.
1: Nuri. Heeh. Kok ngomong pandean yo. Wih ngateri gue apa ngayong jantungan apa gue mapan uya, mamahane uya nanti liat buat Parinto sama pangkatan nanti minggu yang akan datang ya.
0: Oke.
1: Okay. Di belakang terminal Adiwarna sama Parinto sampai Kensa terus nih kasur mawin juga
0: yeah.
1: Oh, terus wakil kata Uto Marcel suami ya, Bapak Warno mah cuma pingin snuke, mau ih, gak mah channel jahit langsung cendol mene. Ini apa nomor apa jadulin di nomor apa kirim-kirim kang channel kurung toko.
0: Iya kang channel.
1: Iya, aku nggak pesin ngeturen mene.
0: Iya.
1: Kartu itu kurung toko kena, mau channel jahit, bongulon. Iya lanjut. Iya. Jumarti, Tenera sampai ke training.
0: Oke, oke.
1: Mundur Mbak Ikma, Mama Ikma, Kasboler, Mbak Dea, Gus. Mbak Elisa ya.
0: Yeah.
1: Mbak Meriski, semua punya kuku malam. Terus buat Ida Pacul, Rabi Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul, Kaya Elginyol Pacul, Mas Elgin Pacul, Mas Arfan Pacul.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Nadia, Mbak Nunung, beli tiga darah manis dia kat dia
0: repesan
1: ada gaul lah kalau kalau kalau mana duda apa ya
0: duda Araben
1: Araben anak grup duda Araben ngono ya Mbak
0: iya
1: terus Jak racun, saya ada mas awal.
0: Oke.
1: Okay. Buang saya dah dapat dah.
0: Uh-huh.
1: Mari di mana waktu itu masih ke rumahnya Abi Tebet juga, terus Eka Anja Dasar Lonjong, kawasan Kuningan ya, Teteh Agustin, Teteh Binda, Teteh Tanto, Darwati, Tamoja, Ma'anik Budasati, terus Niratu Sibrong, Aon, Anggusa Putra,
0: Mama Rengganis,
1: Mama Rengganis, Ireng-Ireng Manis,
0: Mengkeret,
1: Mama Gilang, mungkin mengkeret apaan itu Mbak Wong?
0: Mama Gilang, hai.
1: Iya, Mbak apa lagi
0: orang
1: menggeret lagi panas nus.
0: Paku
1: eh. Lalu ya. Lalu tawar si rampuk dingin pungko. Hari ke lagi nang arawane biasanya nang kebun mbak. Nemprot kolong apa kol apa kacang.
0: Oh kayak kue.
1: Iya arawane ya nang
0: kawang
1: balik ke depan aja ngumpat.
0: Iya iya.
1: Kangen dia kan nangnya jualan jagung. Lagi terlihat dong. Kangen dados. Ceret, ceger, ngik. Gue penting, si muni ceger, mendingnya ngik gue. Kalau kan ceger, ngik ya.
0: Iya, Bang.
1: Kacang balu. Ya, lanjut. Orang yang mau tulis atau bisa marusan ini ya. Kalau Pak Warno mau cuma pengisno lolo, terus mengetan, no. Pak. Bang Mandor Lemon, Bu Mandor, minter-minter, Kang Kamari, Bu Watri, Kang Sayo Lobo, Paranya, Buranya. Bu, singkat lagi, ilat-ilat alam, ini jendela, Bu, apa ini, mari, selawas nemu hampir 20 lebih, laka bani. Orang-orang pengior, bawa langka, Bu, lagi, nanti. Lanjut, ya, Mbak. Gue Bapak Saru terlagi pakai nampak terus gue Bapak Saru usit beduk Kang Boil apa Kang Boim tolan wulu apa ora prai ngawas apa deh ya lanjut
0: iya
1: itu mandi mandi pakai anten apa apa tuh kawasan terus pamar tuh parto parti
0: iya
1: ya buat kasih di mana sama Pak Imam Puji Bapak Haji Imam Puji ya udah dari Berjaya kamu terus bu udah Cece Mbak Yuni sama Kang David terus Oedro lah gak betul Oedro ini Burau nih Pak Asyidin
0: ini siapa ini
1: Pak Takra ya iya terus gue nukan si nyak aroma nih kamu sama Dorati terus
0: oh Ibu Wari yang punya warung nasi lengko di kawasan Pasar Batang Brebes. Terima kasih Ibu Wari.
1: Iya nyowe suwe lagi kemarin orang maring gue si Gabi biasanya kan maring Bang John tapi suwe nemen lagi orang maring Brebes Ibu Wari monita kasih Marul
0: iya selalu katanya
1: iya suwe nemen di Marul
0: iya lawas ya
1: iya wes antara para mangkape ya Manurul ya.
0: Iya, ul.
1: Ya buat Manurul semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mungkin lagi ya di sini ambil lagi yang anggulnya itu mau sepatar mbak, pilih mbak.
0: Apa kue?
1: Baju ledang wis, gitu kan?
0: Udah, alhamdulillah.
1: Iya, hubungnya bau anu ke dingin mulai malam. Malam Senin ke tanggungi mbak jam lurus pater sore malam Senin. Nangkainya tulis, nang orang dia ngomong mana terang alor mengalor bab nyabrang. Itu daerah ini rusak kue daerah itu. Ya. Mbak, makasih mbak.
0: Sama-sama abah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Abah HM. Sudah
2: mendapatkan.
0: Waalaikumsalam.
2: Saling separete.
0: Iya.
2: Iya, seluruh gimana?
0: Terbuat
2: dari bahan. Lagunya Menurul.
0: Lagunya apa?
2: Ngakai kopak ngobrol ini ya saya lah.
0: Iya, mbuku ya.
2: Tak guna tu bebe.
0: Apa?
2: Pring kuning.
0: Pring kuning.
2: Iya we.
0: Pring kuning.
2: Salam medus pak HMB ya.
0: Oke.
2: Iya apa bebe dan pak terpesuade. Ya spesialnya ngoh Mbak Nurul ya.
0: Terima kasih A'a Doli.
2: Yuk, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
2: Yos.
0: Oke, di belakangnya Kang Doli ada siapa ini? Halo, Wilujeng Siang Star, para Paramon FM Tegal.
3: Sugeng siang, Mbak Nurul. Tarlinge buat teman-teman.
0: Oke. Okay.
3: Sehat kita Nurul.
0: Iya.
3: Ya, Mbak.
2: Mbak ngebilang patile telu, Mbak.
0: Sembilang patile telu.
2: Kalau dan ya, Mbak.
0: Heeh.
2: Patile lo. Apa mau nih patile ami, Gus.
0: Iya, iya. Oke. Okay.
2: Bapak M ya. Balemu Jalon. Yang tak baru turun. Anjoli, Bapak M Balemu Jalon ja lama ini. Pak Pur sudah tua, Bapak M ya. Lalu bunda Sesti Sinta Nola yuk atun. Lalu kayak Erwin Nur Eka Lonjong Angkat Nuri, Dewi Kunti, Dendi, ayo Bapak Wiwin, ya. Bapak Lani, Kang Pajo, Pajo Jiwo Ebe-Ebe, Pajo Jiwo Ebe-Ebe, ya. Kacang Raju, Suhaja, Umi Habibah, Pak Degondro, Pak Abang, Pak Saja, Kang Kumis, Mama Baga, Pak Lisa, Silampo, Balik Kalisma, Mamai Kalisma, terus kecil-kecil kudus ya, baby Permas, Mama Lulu Kalinyamat, Mama Nadia, Mama Nadia, Kak Kopiti, Mama Lulu Kalinyamat, Jat Rayeman, Angelin ya, ngono ya, terus Papa Lekuya, Mama Lekuya. Bayu Linda, Mama Lani, Kak Kopiti, pokoknya grup Dio Peset, Dio Manis, grup 3 sekawan, 4 sekawan. Terus grup WA dan di Lumut ya, Bunda Santi Bulbul.
0: Iya.
2: Burini, Bang Budiono.
0: Uh-huh.
2: Terus grup Jeblem, Serapini, Mama Hana, Mama Neng, grup Jeblem. Kembali ya kan panggil.
0: Oke.
2: Oh iya Buda Bu. Ayo Bude.
0: Bude mut.
2: Oh nyolah jenis kelapa muda. Jenis mah kebak kelapa muda nenek.
0: Lah iya.
2: Kelapa nelangka muda. Terus Ayu Poso. Terus Omas Jen. Rasa ketemu Ang Mi. Mama Zira. Pak Angga Bang Pak, Bunga Kata Sali. Al Akhir, Jagalani, Mandoleman, Lesher Mandela, Abah Sahrul, Mbak Lisa, Amrul, A.A. U.O.N. Arbin, Mama Hasna, Kak Handoko, Kak Sandro Tanjung, Kak Sandro Tanjung, Mama Andi Songgom, Abah Yato Songgom, Mbak Hilda, Kak Dasman, lalu kuningan teh Agusti Dewi Jala ayah Loki bikin lagu apa Mbak?
0: Sembilan patile telu
2: ya bener salah betul
0: ari ora telu dudu sembilang
2: ya telu ya masa bolak masa kan bisa tersayang
0: iya
2: Kang Mutala jangan mama not nama Selin
0: sapa kiasi iya lengkonya ibu wari iya, di pasar batang Brebes
2: iya ya bisa batang royo silah kita mama Sisya ya terus apa balik ya kuningan Agusin Dewi Cundana
0: iya Tete Agusin Tete Dewi Cundana
2: Bibi Lanca
0: Wa'i'ah
2: Wa'i'ah kalah Pak Weni.
0: Iya.
2: Pulau ini pasti kurangnya parahnya. Mama Rizky tagarinya ya.
0: Eh.
2: Naga kuning.
0: Iya Mi.
2: Iya. Berarti kah butuh kiki anu kue sing kuning warna kuning.
0: Sing di.
2: Habutop.
0: Habutop.
2: Iya. Warnanya kuning.
0: Iya.
2: Yang itu yang lama ya.
0: Iya.
2: Ya mantul gue. Gigi MP ya. Rina bakat tuh beketu. Terus mamanya gak suka banget. Kena kentong. Udasar, Mama Silmi. Udah kan bebenya banyak. Bayi susu kalian lah. Yang ngorong lu men. Bakatnya bakal nabi ya. ayo ngorong.
0: Iya wis dinung, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Aja siami bakar madu milela. Terima kasih. Halo, halo.
4: Halo.
0: Bentar,
4: mau tarlingnya separete.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kasih Mbak ya. Lagunya Saritem mana Mbak?
0: Saritem?
4: Iya.
0: Saritem, kota Kolete ya. Saritem ya. Pergi ke sawah. Uhuy. Saritem, Saritem.
4: Halo, ingo ami pakar madu menela.
0: Kang
4: Doli, Papa HM, Mama Rengganis, Mama yeah. Lani, Mama Nono, Mama Nadia,
0: Saritem.
4: Mama Rizki, Kang Jasa, Karung Musyodai, Roni, Papa Sikin, Budapi, Bapak Dekondrong, terus Prini, Karung Pramudono, Pak Pekyo, Karung Bukuru, Pak Ami, Tumas Pohama Meliti, ya, Kang Parto, Kang Parjo, terus buat Kang Doli, terus buat Mbak Eka, Mas Anjas, Pak Eka, Mas Erwin, dengan Tini, Mama Asna, bareng keluarga, Kang Aryo, terus buat Jeng Robi, Alokis, Agustin, Pak Ia, Pak Weni, Teh Cicata, Teh Dewi, terus Upi Bumi Abdillah, Mama Abdillah, Mama Neng, Kara Umpambange, Bu Ida, Cinok Citong, Mama Sira, Mama Cia, Mama Tia, Mbak Amu Kembang Pang, Kang Jenal Cahit, Kang Peter, Uwer-Uwer, Kang Piol-Piol, Ahmad Akbar, terus buat Mr. Kotrok, terus buat Bu Demut, Mbak Ayu, Om Ajet, terus buat Abah Sahrul, Karma Manisane,
0: yeah.
4: Pak Ari, Bapak Ari, Bapak Ari, Mama Ari, Mas Amrul, Mbak Iang, terus Bapak Nek Uya, Bapak Nek Uya, terus Mama Kiwi, Kang Sawu,
0: Teddy sama Teh Dewi Kunci,
4: terus Bunda Sandi Purbowo, terus buat Mbak Ila,
0: iya,
4: Mbak Ila Laronen ya.
0: Oke.
4: Terus Mama Kiri, Kang Tawut, Kang Mukhtar, Kang Mama Note, Kang Dede Note, Dranok Masel, Maju Malu Mbaping Maisno, terus buat Bu Sri Ayam Cakra, Mbak Atun Ayam Ceker, terus buat sekemaning Mbak, yang paling Mbak, bukan coba Mama Hirman, karo Mas Beki Sone,
0: iya Mama Hilman,
4: Kang Abib, Kang Abib Pak Cengrani Nek, Pak Atum Kang Oim, Kang Saya Lopo, Edi Dodos, Mama Ria Kang Suwela dan Mama Alisa Karo Mama Guse, Tiga Darah Manis ya, Nok Ikma, Nok Bibi, Nok Nia, terus Om Kasnuria Karo Mama Gine, terus Pak Kandoko, Kang Tamsol, Mama Anis, terus Kang Dasmat, Mbak Ani, terus Abayanto, terus buat sama KBB Mbak.
0: Lo KBB? Oke deh.
4: Bisa panjangin ya. A-U-O-N-O A-U-O-N, Bang Al. Bisa panjangin, semoga saya selalu bareng keluarga. Bersayangnya Wang Irm ya.
0: Oke deh.
4: Bisa selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Oke. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Di belakangnya, di belakangnya Mbak Nia, Bogares Pangka. Ada siapa nih?
5: Halo. Tarlinge Saporete.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.
5: Lagunya dulu.
0: Lagunya dulu apa?
5: Supaya pokok gatel.
0: Itulah karu kok. Pokoknya gatel, jagungnya apa sih?
5: Pokok gatel ya.
0: Iya aja sembarangan jagung, Ken. Jago ngi suket-suket di deleng bukan anak semute. Kok gatel ya, asal grok ya, wis bener.
6: Kalau lagu Darling mah judulnya aneh-aneh.
0: Bener-bener, bokong gatel anak. Terus apa maning ya, bokong gede anak. Ya kan?
6: Kayaknya ada, tapi lama gak kedengeran. Kayaknya ada yang intinya bokong gatel. Ya tadi salam yang baru turun Mbak Nia.
0: Oke. Okay.
6: Kang Doli, kami pakar madu baru bumi lela.
0: Coba nyong tak golet lagu Tarling sing judule bokong ana bokong apa bae. Ana bokong gede, bokong komben.
6: Terus
0: bokong mentul. Ana ngadu bokong, ana bokong semok, bokong sapi bae ana. Ya Allah, geol bokongnya ana. Aduh, tur nyepraja bokongnya ana. Perbokongan gak judul lagu beak. Oke okay, ya.
6: Tapi bokong gatel kan pasti aneh ya.
0: Ada, tenang aja.
6: Ya wes, spesialnya Mbak Nurul semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Iya, supernya buat balanya sekarang Paramon semuanya yang lagi pada monitor.
0: Iya.
6: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yo, terima kasih yang sudah online barusan di 3528888 dan juga 6145477. Digeser dulu ah lagu Nek Siji-Siji ya. Ada Sumur Sanga, Dewi Kirana spesial buat uang keturen. Kayak-kayak bapak uang ngombuh baik.

0: Hati berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kewis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok pantuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, sudah makin jelas lah. Sudah berapa, 3 botol sudah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Iya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Nanti bakal dibaca deh, don't worry ya. Halo, Wilujeng Siang Stara, Paramon FM Tegal.
1: Halo. Siang.
0: Siang juga Kang Kasnuri. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya
0: abis ini ada kontrak Saritem sama Bokong Gatel. Bisa deh insya Allah. Pengennya apa Kang?
1: Ya lagunya Karena Cinta Mbak.
0: Karena Cinta.
1: Iya.
0: Semua karena cinta.
1: Iya, cinta lanade, Mbak.
0: Ki. Karena ya. Cinta adanya Aas Rolani. Iya, cuma
1: ya wis.
0: Ada Aas Rolani enggak apa-apa?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh.
1: Salame melu sing wis pada mlebu ya, Mbak.
0: Iya.
1: Ono apa-apa? Oke. Ono kang Doli. Madu,
0: terakhirnya
1: banyak tukar sekarang uang ireng. Oke enggak, boleh naik setara Paramon.
0: Oke deh.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Mbak Hiro ya Mbak.
0: Aha.
1: 17-an lomba-lomba.
0: Iya.
1: Benderanya Singako.
0: Deket ya.
1: Iya deket dari seluruh Nangalor.
0: Mm-hmm.
1: Ya wis Mbak, itu aja ya Mbak.
0: Oke.
1: Tapi saling enggak Mbak. Nurun.
0: Iya, terima kasih.
1: Sehat. Super.
0: Iya.
1: Dokter Mama Wiwin.
0: Aha.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun Black Ting Ting.
1: Jo.
0: Terima kasih banyak Kang Kasnuri ya bersama Mama Wiwin Lebetang. Jangan lupa ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata, jadi pengobatannya maksimal. Karena dari luar iya, dari dalam iya gitu. Jadi berkesinambungan ya. Terima kasih Bunda Siti Bengle ya, sudah SMS. Terus ini siapa ini? Gak ada namanya. Terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Oke. Nging bayi ya. Ada Wong Ireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balan setara Paramon FM TGL. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati ya. Makasih, sama-sama, sehat selalu ya. Dari Sugeng Rawuh. Terus Ade Akil di Pesarian Adi Werna ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Akil. Ada Mama Emut Bah di Pesta ya. Terima kasih. Salamnya buat Wata Aslim. Ada Jasak Raju, Mama Leha Wush. Ada Mas Uwer, Kang Kasnuri, dan buat semuanya saja dari A sampai Z, spesialnya buat Mas Nur ya. Buat penyiaran thank you, Dumblak Ting Ting Joss. Dari Mama Ahmud sama Mas Nur Jati di Pesta ya, Pesayangan Talang. Terus ada Jenal Jahid di Debong Kulon, selalu nyimak setara Paramon FM Tegal. Terus ada Bapak Jabidin, ada Kang Safrudin di Kademangaran Kejiwa ya. Salamnya buat Ibu Ikar di Meja Asem, Zani Fami Bakar Madu, Ibu Asia di Kademangaran. Buat Wildan Opik ya, salam buat semuanya saja deh. Terus ini dari pendatang baru ya. Terima kasih. Ada Putra apa ya? Putra Kasela di Cangkering. Salam kenal kembali buat Balan Estara Paramon FM Tegal ya. Pendatang baru, kenalan ya. Namanya Putra Kasela. Salam kenal pokoknya ya. Cawel-cawel dong. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengore Pemalang. Lagunya Iyu. Salam buat Ibu Roni, Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, Bang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho. Ada Kang Tarjo, ada Kang Agib, Kang Seto, spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga. Mugio paringi kawilujengan sehat, sukses, bahagia, barokah, Nyuwun parang. Amin, terima kasih. Oke deh. Lagunya digeleser nih. Ada Saritem dari Kontrak. Lagunya anak-anak bae ya, judulnya Saritem. Arane wong biyen karo wong saiki sejenari saiki arane apik-apik nemen ya, ala kebarat-baratan ya. Kalau dulu mah apa adanya, sederhana nama-nama orang dulu ya. Oke deh, jangan lupa ya untuk mendapatkan Vitama dan Vimata bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

Patas Paramon Tarlinge Saporete. Sampai di sini saja Nurul menemani Anda ya. Tapi jangan lupa ya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Baik, jam 12 siang nanti ketemu sama Iyo Sandarista ya. Seperti biasa menemani balan Sara Paramon FM Tegel dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Bala nih? Setara Paramon FM. Ketemu lagi sama Yesu Andaris tak seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 21 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari Siang ya. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, menemani suasana leah-leah dan istirahat Anda, dan tentunya untuk menemani Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Yang lagi sakit, yang lagi kurang enak badan, semoga cepat sembuh supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya, Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan arep yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, silakan dikonsumsi setiap hari Ji, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vita

Media, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ya, 101.5 Star Paraman FM Tegal masih bersama dengan Yos Andiarista di Parasari Siang. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus hadir untuk menemani Anda Balani Stara Paramon bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Campur sari teh.
0: Laporete teh nemeni ratu. Perlu kelihatan. Alhamdulillah. Kemarin malah ditunggu-tunggu, enggak terdengar suaranya. Ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah nyi.
1: Nyuwun sekaripun.
0: Sekaripun apa?
1: Kena gudo.
0: Coba ya, dangga ya. Kena gudo.
1: Sinten salam.
0: Monggo.
1: Ngagem Kang Doli, Mbak Nia, sareng Wong Ireng, Pak Purke, Wadam Renggani.
0: Belum ada nih.
1: Tiring wonten. Biasanya wonten.
0: Apa sih? Tulisannya gimana? Kena gudo apa?
1: Kena goda, nggih. Kena goda.
0: Goda mungkin ya.
1: Goda, nggih.
0: Goda. Iya. Eh, hati-hati. Kena goda, enggak muncul deh. Iya, coba saya cari Nurhananya.
1: Nurhana? Biasanya wonten.
0: Siapa, Kang Bawor?
1: Jenengan gini.
0: Oh, saya? Apa ya? Tulisannya kadang... Tulisannya kalau enggak sesuai enggak muncul nyi. Saya lupa tulisannya gimana. Monggo salam dulu nyi sembari saya nyari nyi.
1: Ngagem, terkontrol.
0: Nji.
1: Kang Ibni Abdila.
0: Oke.
1: Mama Lani sekarang Dede Gani. Kang Parjo.
0: Oh. Keno godo tulisannya nyi. Keno godo. Iya.
1: Yang wetan
0: biasanya keno. Iya, pengucapannya Nyi Ratu betul. Cuman ya di sini tuh kalau nyari itu kalau enggak sesuai sama tulisan, sesuai sama tulisan enggak muncul. Oke.
1: Okay. Oh, sekarang Pak Gondro.
0: Mister Gotrok Nyi.
1: Mister Gotrok.
0: Iya, Om Kasnuri.
1: Sekarang Mama Wiwi.
0: Pripun Om?
1: Mama Ikmah.
0: Suarane lele. Sugeng. Ya, Sugeng siang. Uki.
1: Sugeng siang. Enok.
0: Enok gendis Nyi Ratu.
1: Enok gendis sareng Om Bambang.
0: Sareng Om Bambangnya.
1: Mama Kiwi.
0: Oke.
1: Okay. Mama Wadah Nok Martel. Mama Kamisa. Mama Sintren. Kang Handoko. Oke. Okay. Kang Samsung.
0: Wa Atoma. Ami bakar Umi Lela.
1: Ami bakar madu sekarang Umi Lela.
0: Bude Erafana di Bude Jalan Serayu. Bude
1: Erafana, Sugeng siang. Mami Tika Leoni. Kang Todik di Kalimantan sama Rinda.
0: Enji Leres.
1: Kagem Jinten Malik.
0: Jinten Malik.
1: Batun. Bapak HM.
0: Oke. Okay. Tete Agustin.
1: Selamat siang, kumaha
0: Jamang. Ini katane Mr. Godrok, aku Pemalangnya kidul kantor Kecamatan Pemalang Nyi Ratu. Iya. Pemalang juga sama-sama orang Pemalang.
1: Pemalangnya selatan, Mister.
0: Iya.
1: Bandar Polang tepatnya.
0: Iya.
1: Kalau mau main kesini sih.
0: Katanya dia ini suka apa namanya penyanyi panggung juga, nama panggungnya Aditya Irama ya.
1: Iya. Kita terus kulo nate pirang rumiyin.
0: Kang Junit menawarkan makan siang. Makan siang sama bakso dikasih nasi. Waduh. Unik sekali kamu Kang Junit. Makan siangnya sama bakso.
1: Bakso.
0: Baksonya buat lauk.
1: Sayur. Sayur yang kali bakso.
0: Aduh, masuknya sama lontong dong, Kang Junet. Lontong. Lanjut nih. Oke.
1: Bapak Uya, Mak Uya.
0: Bang Al.
1: Bang Al.
0: Uon.
1: Menenongol Afurkon.
0: Ya, Afurkon biasane nelpon nomor pertama. Iya.
1: Cinta Mali ini kok Yuatri.
0: Yuatri. Ya, Kang Fitur, Kang Channel Jait. Ya, Kang Albar, Sakrajum. Embuh bae, bisane embuh bae sasak.
1: Ya, Cak. Iya. Kekem sinten malih, Mister.
0: Sinten Joko Tingkir nji leres.
1: Kang Parto.
0: Nji.
1: Eti Dada. Ibu Ida Martono.
0: Oke, Kang Oji Saputra.
1: Kang Oji Saputra.
0: Lajan. Mbak Eka, Mbak Eka sama Mas Erwinnya.
1: Mbak Eka, Mas Erwin.
0: Oke. Okay.
1: Baca aja. Ibu Sandi Purbowo.
0: Ibu Sandi Purbowo, Bu Rini, Pak Pramudiono.
1: Pak Pramudiono. Mama Dea Akspele.
0: Oke. Okay.
1: Mama Nono.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Lydia.
0: Kang Piol.
1: Kang Piol, Piol. Mama Rizky dua-duanya ya, Mama Rizky.
0: Oh iya.
1: Jalan Kemuning, Mama Rizky yang ada di desa Kumala.
0: Oke. Okay.
1: Salam kenal Mama Rizky.
0: Nji.
1: Nyiratu temannya Mama Lani. Lajeng Kang Andi Pakyane.
0: Kang Andi.
1: Pak Aco. Mama Ikma. Ya,
0: Kang Teddy, Tante
1: Kang
0: Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti.
0: Abah Yanto. Oke.
1: Abah Yanto ingang wonten jalan Bosono Bosono wingine stasiun.
0: Siapa lagi?
1: Mama Arji. Mama Dede.
0: Nji, pripun Kang Junet?
1: Pripun Kang Junet?
0: Apa maning maem baksone ditepok? Mak baksonya kalau ditemenin Yos katanya lebih apa lebih mantap.
1: Oh, lebih mantap.
0: Iya, ditimbang sisan kalau lebih mantap ya kaboten.
1: Mbak Mudrika Jen, Kang Handoko.
0: Oke. Ji.
1: Teh Jarwati.
0: Bu Santo Yong Tahu.
1: Bu Santo Yong Tahu.
0: Iya, Kang Raju, Kang Raju.
1: Sarang Mama Tilis.
0: Anji.
1: Kang Selvi Dadare ni. Sinten Mali, Kang Niko ni Wai. Sing Robi. Pun.
0: Pun. Sudah mawon, sudah kemawon ni. Ji, ji, ji, ji. Okey.
1: Sinten Mali ni.
0: Sinten Mali. Kesupen ya sudah mawon. Umi Habibah sudah Umi Habibah.
1: Sampun Umi Habibah.
0: Oke. Ya, Mbak Saada Om Awang.
1: Sampun Mbak Saada Om Awang. Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis. Ji, itu bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Bapak Uya, Ma Uya.
0: Kang Jabidin Ibu Bisri.
1: Kang Jabidin Ibu Bisri. Kang Channel Jait.
0: Kang Channel Jait. Kagem sedaya kemawon. Boleh. Ngebleng. Kalau udah turun baru inget.
1: Kang Muhtar odong.
0: Oh iya Kang Muhtar mama notnya. Ya.
1: Kagem sedaya kemawon.
0: Oke.
1: Kagem jenengan.
0: Ji, amin amin amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lani sudah disebut ya? Jos.
1: Ampun, mang ini sekarang ditegani.
0: Enggak tahu ini ngomong apa sebentar nyik ya. Puisan.
2: Hadir Marina.
0: Oh, sudah ya. Berarti Mama Lani baru monitor ke?
1: Mang ini ki
0: Trio pes. Oh iya, trio peseknya hadir katanya.
1: Trio pesek rampun, Mama Nunung, Mama Nadia.
0: Ji. Ya, oke.
1: Ketiga janda gaul gitu.
0: Ya, oke. Okay. Oh, sudah semua Mama Lani. Ya kalem-kalem. Lah kasih ketinggalan.
1: Prosenele wonten kali.
0: Oh, iya.
1: Janda gaul kali trio pesek.
0: Ikut di janda gaul, ikut di trio pesek.
1: Prosenele sing benten tunggal tok. Janda gaul wontene Mama Rizki. Iya. Kontennya Mama
0: Lidia, Laras.
1: Iya,
0: janda, namanya janda gaul, tapi giliran para duda-duda mau ikut serta, katanya janda gaulnya sudah ada yang punya, gitu. Oh, punya pasangan sendiri-sendiri. Janda sebelum dia pasangan.
1: Pasangan
0: dereng. Oh, dereng syah.
1: Dereng
0: kau bil tuan nikah hahe ya.
1: Janur kuning melengkung. Nanti siapa aja boleh.
0: Boleh ya. Iya, betul. Oke, Nyi. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ning ting.
1: Ya.
0: Jos, terima kasih Mama Lani. Nyi Ratu sudah mau turun, tangannya di geret maning. Ya mau gabung lagi. Mr. Gotrok, cak. Kayak jarane Mr. Gotrok, Mbak Yos, aku pengen kenalan karo Casak Rajum, boleh? Kok tanyanya sama Yos ya, bisa minta izinnya sama Yos lo. Seolah-olah Yos kayak siapa yang ngonong lo. Yosan, tinggal kenalan aja, Mr. Gotrok. Makanya kamu kapan-kapan sekali-kali datang di acara paguyuban, mesti diberui Casak Rajum. Halo, selamat siang, Balane Suara Paramon.
2: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Cucu, kabarnya baik, alhamdulillah ya. Baik dong.
2: Alhamdulillah. Sudah makan nasi di waktu siang.
0: Oh, sudah makan nasi di waktu siang, makan nasi nah, di waktu sorenya belum. Ya. Iya.
2: Makan nasi di waktu siang maksudnya.
0: Iya, wis kok kayak komplit. Kalau belum sih.
2: Belum ya makan dulu.
0: Oh, kalau belum kirain mau bilang syukurin lo, kayak gitu. Kan saya bingung. Kirain mau bilang kalau belum gimana? Syukurin lo belum makan.
2: Ya, makan dulu gerakan. Iya. Kayak gue deh.
3: Kecil negor ke motil
0: yang Primen, Mak.
3: Iya, motil itu yang pesa karo motil di kecil negor ke motil.
0: Oh, model. Model, model video klip. Model video klip.
2: Jadi di modelnya Kang Mas.
0: Oh, yang kemarin dinyanyiin gini, dinyanyiin gini. Oh iya. Iya, gantengnya pacarku. Au. Kangen sampean mangap-mangap apa-apa nama megap-megap kok Kang Parjo. Apa-apa nama megap-megap. Iya wes api.
2: Iya. Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa Kang?
2: Lagunya Alas Jambu.
0: Alas Jambu Alas. Kuanggo. Burini. Selamat siang Buto Ijone online.
2: Ya, Burini para pendudu ya, teman siang juga.
0: Oke.
2: Ya, boleh
4: turun. Buto kan model semrawut kan.
0: Model semrawut. Om Kasnuri, kala ora terdaftar jadi model akhirnya ngomong kayak gue kayak.
2: Iya, ora apa-apa kalem.
0: Engko anak gilirane Om.
2: Kok
0: anak gilirane Om Kas ya, sampean jadi model ya.
2: Om Kasnuri ya, Mama Widin.
0: Kang Raju.
2: Kang Raju ya. Beserta Mama Lisbonya ya.
0: Oke. Okay.
2: Lima bidadarinya ya.
0: Ya Mr. Gotrok.
2: Mr. Gotrok. Selamat siang.
0: Ya Bu Santoyong Tahu.
2: Bu Santoyong Tahu, Bu Dija ya telah dua tahun. Bu Dabi Bupati Gondrong. Mama Bayu, Mama Mita, okay. Mama Apri Lumpur.
0: No gendis. No gendis Om Bambang.
2: Ya Mama Neng. Iya. Para Mas Bambangnya ya, selamat siang. Terus buat Bu Demut,
0: Ayu Poso, Bu Dera Fana,
2: selamat siang. Trio Pesek kok.
0: Trio Pesek koe.
2: Iya, Mama Nadia ya, Mama Nunu.
0: Si jenis apa?
2: Tiga janda gaul ya.
0: Iya. Si jenis apa Trio Pesek, si jimaninya siapa orang disebut?
2: Mama Nunung sih.
0: Mama Nunung, Mama Nadia, si jenis apa maning? Kan telu. Ah nak ya nyong mikir oleh ungu.
2: Ya.
0: Macam nak lanine diumpet nak ya. Ya Trio Pesek kan Trio
2: kan yang betul loh.
0: Tiga jari manis.
2: Tok Wiwi,
0: ya.
2: Tok Hikmat, Tok Nia, ya terus Wong Irenge ya,
0: Irenge,
2: Terus buat pendatang baru ya. Ya Mama Ardi, Kang Indiabdi, Kang Adi Santoso. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang ya. Piol-piol ya. Terus buat Mama Lisa ya. Terus buat Mama Lydia, Yomarti, Mama Dea ya, Mbak Sekawannya juga selamat siang. Mama Rizky. Terus buat Pemanis Jasa Keraju Ibu Suhada, Amir Bakar Madu, bareng Umi, Laila.
0: Selamat siang. Terus Wong Ireng sudah di ini ya sebut ya.
2: Iya Wong Ireng.
0: Papa HM juga.
2: Oh Papa HM.
0: Selamat siang. Aku lagi makan siang Mbak Yos.
2: Mbak makan siang. Oh,
0: Lawe ponggol. Tapi anak ayam mewis kerowak.
2: You know.
0: Maksudnya nih harus dempul
2: Oke. Terus buat Kang Dule, Kang Arya, Afurkon ya. Kamu dongodong ya, bermaman not. Patrewati sedamnya nama
0: Tuhan. Triom Blesek, kurung disebut Triom Blesek.
2: Oh Triom Blesek, iya
0: Sapa
2: ya.
0: Sapa bae, ayo.
2: Mama Hilman.
0: Iya.
2: Terus Ibu Suhada.
0: Iya, si Cimaning Sapa.
2: Mati siap. Iya. Kayak nara Blesek nemen je, Bayos.
0: Ih, saya tuh kan
2: gila ngasih ngiringan. Ayo ngisi umum.
0: Oh, ngisi umum. Iya, Blesek mau nih. Kamu mulai nih lagi dibesek-besek enak kok ya. Triom Blesek ya, usahanya luar biasa ngerti. Kata irungnya sebenarnya orang Blesek kan dibesek-besek enak. Iya.
2: Terus Eka Lonjong ya. Kang Erwin, Eka Mbak
0: Kacat,
2: Mama Jeli. Terus buat Mbak Agustin ya.
0: Oke.
2: Robi Alo Iswaya, Cinta. Terus buat Jeng Robi, Mama Rengganis ya,
0: ya dan Allah.
2: Mama Ani.
0: Oke. Danger of Tana apa? Lagunya apa nih? Belum ya?
2: Apa nih?
0: Lagunya belum ya, Kang?
2: Tadi sih.
0: Apa?
2: Alas Jambu.
0: Oh iya ya. Aduh, setua.
2: Jambu Alas kok wali ya.
0: Iya, Alas Jambu.
2: Apa Sahrul?
0: Iya. Ya,
2: selamat siang. Terus buat Kang Usin Beduk ya,
0: Kang. Oke.
2: Ya, selamat siang.
0: Wah, Tomai.
2: Oh iya,
0: Pak Harto. Iya, Pak. Ya. Lanjut
2: Trinit ya. Mono anak Om Cipto Trinit.
0: Anjing.
2: Nang Tano Yo Mati Ngidul Maning.
0: Ngidul Maning. Oke.
2: Selamat siang. Terus Pak Kepi Belpa Pak Karanganyar juga ya. Selamat siang. Kawasan Cedilawan
0: ya.
2: Semuanya ya. Selamat siang.
0: Siap.
2: Tentu Pogetu juga ya. Selamat siang.
0: Siapa kie? Wah. Wa'i'ah Kuningan.
2: Oh, Wa'i'ah.
0: Wa'i'ah. Bersama dengan Makanya Abah. Main, ya. Bersama dengan Abah siapa ya?
2: Abah Weni,
0: ya.
2: Ya, makanya Ain.
0: Wa'i'ah.
2: Wa'i'ah.
0: Wa'i'ah tak anggap kayak gue ya.
2: Penuh, ya. Bareng Ibu Daruda ya.
0: Penuh dengan perjuangan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus buat siapa lagi ya? Mama Hikmar Sekito.
0: Iya, Allah.
2: Buat Kang Cisa Putra ya. Buat Tanpa Rupi.
0: Kang Teddy, itu Dewi Kunti.
2: Kang Teddy, ya Mbak Dewi Kunti. Ya, sama Kang Teddy.
0: Oke.
2: Ini apa yang meninggal?
0: Iya.
2: Ya, selamat siang.
0: Iya.
2: Umi Iki. Ya, selamat siang.
0: Ya Allah.
2: Kayak ngebleng.
0: Saya iya mendingan us akeh kok.
2: Pakai nemen kayak rong truk ana ya.
0: Iya, rupa-rupanya nek lani ge nemburi lagi sental sentul.
2: Ah, gue.
0: Ya Allah.
2: Salamnya buat semuanya ya.
0: Okay. Balik
2: salam-salam semua pada
0: saya ya.
2: Spesial buat Mbak Yos yang bareng keluarga.
0: Terlalu. Amin.
2: Sebenarnya buat seseorang aja ya.
0: Oke deh.
2: Ya, ekstranya buat Bani Sutara Paramo.
0: Ya.
2: Terima kasih Mbak Yos.
0: Sama-sama.
2: Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
0: Ya, ya,
2: mohon
0: ya.
2: Kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding.
2: Yes.
0: Oh, waduh, Kang Parijo ya, vokal suaranya begitu menggelegar ya. Ketika didumblak ting-ting langsung cemeos, ya. Encang. Sudah ya, dua penelpon saja dulu. Nanti yang mau gabung lagi di sesi berikutnya. Dan untuk Anda Balai Nestara Paramount, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Yuk, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000. Kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132. Sakrajum ge Mr. Gotrok minta nomornya Anda. Pengen kenalan, Sak. Pripun, Sak? Boleh apa tidak, Sak? Gak apa-apa, Sak. Boleh. Boleh nyanyi. Suaranya bisa kayak cesak nun ya, Sak. Kanyut-kanyut. God kegoan di miki. Kena. Kena gudu. Kena. Pimipasannya. Kena gudu. Kayak aku nyanyi ya. Keno gudo tulisannya ta. Keno gudo. Pembacaannya pimenyi. Keno gudo Nurhana. Hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Nyiratu yang ada di kawasan Pemalang Bantar Bolang. Yuk Nyiratu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat.
1: Oh, Pak Rahmat dari
2: Kebun Duan, Jepang Rahmat.
1: Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
2: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
2: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh, gitu.
2: Iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, nah, saya coba lagi. Sekarang ini kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
1: Oke, okay, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
2: Saya ikhtiar, kesehatan. Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
2: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, misalnya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan, saya beli lagi, insya Allah.
1: Okay. Ya, untuk daya tahan tubuh gitu ya, Pak.
2: Ya. Habutop Ramon Arab yang paling ngetop.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
0: Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Kesiran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada Yusanda Arista, masih ada para Sari Siang, masih ada produk-produk dari Petra Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, Ramuan Arab yang King Top, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pak Elene Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kas.
1: Model nyeblak.
0: Pandaftar jadi model kue janda gaul.
1: Ora.
0: Tegas nemen. Ora.
1: Lagunya Mbak.
0: Wis duwe Mama Wiwin yang. Ya. Pan jadi model Mama Wiwin bae
1: ya kan. Ya cool.
0: Iya mau jadi. Lagunya apa? Lagu apa Om?
1: Tresno Mbak.
0: Hah?
1: Gending Tresno.
0: Apa Om?
1: Gending Tresno.
0: Gending. Gending ya salam. Cak laptop ya.
1: Gending.
0: Gending coba.
1: Tresno.
0: Iki
1: mung kanggo Riko. Sepine wengi. Lagu sih Mbak. Lagu Mbak.
0: Gending Trisno.
1: Iya, kan kalau di sini lah kan.
0: Iya.
1: Salam perdana gue nyenengan.
0: Gending. Terus aduh, dulung anak.
1: Aduh, sehat.
0: Dulung anak.
1: Adine uwer mis kolo Mbak.
0: Gendi uwer.
1: Ya. Ngerat
0: ya. Heeh. Ini
1: Ibu Blorong.
0: Iya,
1: Mama Lani.
0: Nji.
1: Titik kan.
0: Oke.
1: Mama Tika Darmani. Mama Nadia, Mama Aisha.
0: Iya.
1: Tika Laoni. Terus Bude Ravana.
0: Nji.
1: Bisri Garbu Jepiti Anto. Roma dari Umi Habibah Pati Gondro, jasa racun di Pusuhada.
0: Ya, yang lainnya Om, belum ada
1: yang
0: Om.
1: Yang lainnya Umpomo.
0: Umpomo.
1: Iya, terus Mama Uya, okay. Mama Uya. Terus Mbak Yada. Mawang.
0: Ji.
1: Terus Maninge.
0: Maninge. Mister Gotrok, Papa HM, Papa HM.
1: Amin. Bakar madu Leila.
0: Ami bakar madu Umi Leila.
1: Walemu Ibu Darroja.
0: Carane Papa HM ngono kae. Lah, Mbak Yos sing manjing akhire adul salam ya.
1: Iya.
0: Berarti miki balapan karo Papa HM.
1: Iya,
0: sing mlebu Om Kasnuri.
1: Oli Proton.
0: Idr salam.
1: Soalnya si sebuah teman pada.
0: Iya.
1: Abah Weni. Abah Am.
0: Iya, Jeng Robi. Kang Raju.
1: Baru lima.
0: Mami. Mami Tika Leoni.
1: Oh,
0: sampun nggih. Oke.
1: Kenapa, Tika?
0: Mami Tika, lagu nih apa ke? Oh, willingly. Belum saya cari.
1: Nanti putar.
0: Oh, nanti saya cari dulu. Iya, barangkali ada enggak ya? Willing. Apa lagi, Om?
1: Peter, Bion, Kang Akbar, Jenal Jahit, Ahmed Ganteng, terus Kang Ontang Anting.
0: Oh, willingly yang keroncong nggak ada, Mami Tika. Oh, kalau nggak ada ganti apa ini ya? Kan nemboten wonten tipun gantos mamon suket teki. Ya.
1: Rapiono papat jone bukara wong ireng suket teki ya ora apa-apa
0: wis. Ya wis.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lanjut ya, Mbak.
0: Monggo.
1: Oh.
0: Adanya versinya Nela.
1: Iya.
0: Oke.
1: Berbolang.
0: Heeh.
1: Budemot umpamanya nabil pamajat rosak bakat buk.
0: Tadi berarti umpama enggak?
1: Enggak wes.
0: Suketeki buat Mami Tika. Oke.
1: Okay.
0: Ya,
1: terus ya, Mbak.
0: Moga. Oh, iya. Kang Channel Jai, terima kasih Wakas. Wakas, Wakas Nur, terima kasih iya. Wakas.
1: Terus ya, Gio.
0: Mbak Ilah Jatirawa.
1: Ilah Tower, Ilah Kupat. Iya, anak Kupat kan ngono.
0: Iya, Mbak Yos, yuk mari ngendi Kang Uwer.
1: Kejat, ring kante.
0: Yuk mari ngendi Kang Uwer, nyong siap nyemplak Kang Uwer.
1: Oh,
0: Mbak. Maring umay Om Kasnuri.
1: Yo,
0: Andon Wedang. Om Kas, Om kasih uwer. Ya, makane mangkat sekali-kali mangkat siwur.
1: Terus gae.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Baby.
0: Mbak Baby.
1: Iya. Mbak Epa, Mbak Tati, Mbak Imas.
0: Oke.
1: Terus Wikandano.
0: Ngopi ning Aa.

0: Tapi dah sangat bosok. Terus mana dikasih di penggelam Mama Ai, Mama Jula, Mama Jula juga.
1: Wah, semangat teman Wah. Yo, wis dimen kopi daning Furkon. Ya kopi ini digawa kok gak maring-maring Om Kasnuri cari Om. Dicueki wer.
0: Terus mani.
1: Lagi fokus ndres wer. Amrul Kang Amrul. Iya. Ji, Kang Amrul ah.
0: Mas Amrul, Mas yeah. Dan Omomat Oblim Amrul. Terus, Mbak.
1: Oh, enggak. Ya, wis ya kena. Terus.
0: Armani.
1: Papa HM sudah ya, Papa HM. Papa HM mlebu, Om.
0: Ya, pesantong Mbak Ijar ya, Armani.
1: Iya.
0: Mama dia Kang Spoiler Kang Undang Anting Kang Nyono Tunon. Ayang Yongki, yeah. Nyola Robi. Terus nanti mau ucap
1: ya, ayos
0: ada, si mentit toh
1: iya, teh Agusin sudah
0: wis
1: oke
0: okay.
1: Wah, atau Ma'i
0: Wah, atau Ma'i wis
1: oke okay.
0: Terus maninya teh Mimi, teh Lulu, teh iya. Satu, teh Tiga, teh Cibiana, teh Cibis Maning ya
1: Cibis Maning ya,
0: terus
1: Bunda iya. Septi, Bunda Septi belum
0: Bunda Septi Bumi Ii Bumi Dina terus
1: ya,
0: Mama
1: siapa ini? Ma, Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis, Madam.
1: Yeah, ya, sampun Madam.
0: Terus.
1: Iya, sweet teman Madam, sekolah Madam.
0: Iya.
1: Sampun Madam, ngonyong jengkang
0: mama,
1: Kang.
0: Mama Kiwi, Mbak.
1: Sampun
0: mau wajib kami sama maning Mama Yom.
1: Jee.
0: Untung Mama No, Bapak Karisma.
1: Dan
0: Pak Warno maju dengan Lulu Lewis No.
1: Oke.
0: Cukup polong juga hijau buat Mbak Siro maning Kang Kobra.
1: Ya wes, spesial Om. Wis meluber-meluber. Oke.
0: Meluber wis poke.
1: Je.
0: Aku salam gitu loh.
1: Iya gitu loh. Laka-laka ya Om ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Riane ya kan.
1: Eh Kang Teddy, Om belum Om Kang Teddy. Oh sudah Kang Teddy Mbak Dewi Kunti.
0: Terus Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Iya betul.
0: Loro walemu.
1: Oh iya.
0: Jamila.
1: Heeh.
0: Wis.
1: Ya wes.
0: Tak pentok na ya Mbak.
1: Pentok na.
0: Mama Wiwit. Terima kasih Mbak.
1: Ji.
0: Atas waktunya.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Jos. Terima kasih. Pimin war. Wis oli kopi serenteng sing aauon. Ya digawa kopi nih Mbak Yos ya. Maring Om Kasnuri ngopi nang kana. Masa nggawa kopi dewe. Andon ngelemprak nang teras Om Kas. Ya tuh Mas Narucak ya Om ya. Di belakangnya Om Kas Nuri kembali kita siapa di 477 nya lo selamat. Si yang balonnya Star Paramon.
2: Halo. Siang, Anji. Anak Paramon.
1: Oke.
2: Campur sarinya sepolete.
1: Nemen, Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kabar Mbak
1: Ani. Kabarnya alhamdulillah sama seperti kabar Anda, baik kan?
2: Alhamdulillah.
1: Macannya prima lagi dikurung, apalagi melalang buana. Apalagi bolang. Waduh, berapa lama? Sampai nanti tanggal 23 belum pulang kan?
2: Ya udah
1: lah. Lah, dibilangin. Can ya. Can, baliknya mengko tahun ngarep lah can ya. Ya gue coba mbaknya.
2: Masih
1: su, iya ya. Iya, mudah-mudahan nanti pas tanggal 23 macanya sudah lunga lagi. Bahasa sampun tindak mali, sampun kesa mali.
2: Iya
1: bener. Amin. Mama Ayi bengle.
2: Mama Ayi sugeng siang.
1: Ya, wer.
2: Kasori Mama Wiwi.
1: Bunda Septi.
2: Bunda Septi sugeng siang.
1: Oke.
2: Salah sing Kang Doli saat ini.
1: Kang Amrul, Amrul.
2: Amrul sugeng siang. Pak Iang.
1: Kang Channel Cai.
2: Kang Channel Cai sugeng siang. Peter, Kang Akbar.
1: Mbak Ilah, Jatirawa.
2: Gotrok ya.
1: Nah,
2: Mas Gotrok ya.
1: Mas Gotrok, Mister Gotrok, Om Gotrok.
2: Ya, Mister Gotrok.
1: Ya.
2: Mister Gotrok sugeng siang.
1: Kang Edi Dados.
2: Kang Edi Dados sugeng siang.
1: Kang Muhtar

0: Norte Kalimantan.
1: Jadi Bu Dek Erafana.
0: Kang Bawor Sugengtinya.
1: Oh, Rais Kamitan. Iya.
0: Terus
1: sing Anas jasa keracum Kang Muhtar.
0: Bunda Leoni
1: Sinten. Mami Tika Leoni.
0: Mami Tika Leoni Sugengtinya. Ajeng kakem Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka, Mas Erwin.
1: Mbak Nia, mohon minta waktunya sebentar ya. Diam sejenak. Selamat siang Umiku. Masih suasana tenang. Tolong dibalas dengan kata-kata yang lebih. Aduh, kayaknya kurang mesra. Sedikit lagi lebih mesra. Kang Piyol.
0: Ngiratu.
1: Senang.
0: Ajeng ke Mama Ari, Bapak Ari,
1: ya. Sakrajum.
0: Kali itu Umi Suwajai sebenarnya.
1: Busan Toyong Tahu,
0: Mama Frida. Purini Pramudiono, Bapak Kyo, keluarga.
1: Enok Gendis, Om Bambang.
0: Enok Gendis, Sugengtiang, kali Om Bambangnya. Kang Santi Purbowo,
1: Kang Junet, ya.
0: Kang Teddy kali,
1: Kang Teddy,
0: Junet,
1: leres.
0: Siang. Ajeng Kang Jengropi Alok Pice Dewi,
1: Kang Pin, Kang Raju.
0: Bawa Weni.
1: Abaweni Wa Ia.
0: Kang Raju kali Mas Lispone ya.
1: Iya.
0: Siang Mbak Atin apa kan Nabi Kang Uci.
1: Wa Atomai,
0: Sepuntiang.
1: Mama
0: Kiwi, Kang Tamut, Bunda Sri, Mama Lani, ada cendera Kang Parjo, Mama Nunu,
1: Lipun, Papa HM,
0: Papa HM, sebenarnya ada cendera
1: Lipun,
0: Mama Sire,
2: Mas Nuri, Arka Rumatun Aju, Tan Nurut, Tan Mutun, Arka Rumlana, Masa Kelima Mutun.
1: Tapi mudun ke Pak HM. Ae Om Kasnuri mau ngomong mari Om Kasnuri. Dare jare sang sing ngongkon wong lanang ora gelem mudun, tapi dang sing ngongkon sing wong wadon ge langsung mudun.
0: Ayo.
1: Ji.
0: Tapi ini ora ngoblok-oblok lho Pak HM.
1: Iya ora.
0: Oli protolan
1: embus apa? Tapi Pak HM berarti. Kang Zuhri mana ya Kang Zuhri
0: juga ngerti ya. Tengah Bude Erafana ya.
1: Iya.
0: Erafana juga ngerti ya. Mbak Febi.
1: Oh ini Mamah Nai yang ada di Kali Soka.
0: Mama Nai juga ngerti ya.
1: Tengah
0: Mama Wajranok Marten.
1: Mama Tia. Nih ditawarin Kang Edi Dados, monggo makan siang lawe sayur asem pecak welut. Iya deh mantap. Iya. Iya kadoen. Pecak apa welutnya? Luki Mbak Nia.
0: Pecak welut.
1: Olorone. Bukan mana pun nyaluk welutnya, pun nyaluk pecake.
0: Tapi
1: olorone. Iya ya satu paket ya. Oke.
0: Ajengka Kang Sarno Yumarti Mama Dea kali Mama Bibo Wilere Mama Alisa kali Umak Gude Dikadara Manisya Nok Nia Nok Wiwi Nok Ikma Ajengka Yutrinil.
1: Lagunya dulu Mas apa nih? Mbak Nia lagunya belum loh.
0: Lagunya
1: iya.
0: Sumi
1: Nji.
0: Ajengka Bang Al Ami Bakar Madu,
1: Aon,
0: Ajengka Kem, Mama Margani,
1: Ajengka
0: Kem, Mas Puroni, Bapak Asiki, Agus Kawe, Anton Lawatan, Ajengka Kem,
1: Sinten Mali,
0: Yupuyi, Budha Bibo, Pada Gondrong,
1: Mbak Saadia sudah,
0: saya Lopo, Mbak Saadia, Pak Awang. Iwatri Kang Yongjan Tang Apiti.
1: Oh, bukan Papa HM yang protol, apa Papa HM malu ya.
0: Saya tinggal ke Purin, purin impunnya.
1: Sudah. Semuanya saja, Mbak Nia. Semuanya saja ya. Oke. Ada kata-kata? Ada kata-kata mutiara gitu terakhir. Ada lah. Misalnya gini sedikit aja deh. Abiku, apa sudah makan siang? Orang bisa. Orang kamu. Warayosak, warayosak.
0: Warayosak.
1: Ya,
0: Mbak,
1: ya. Ji.
0: Kita
1: sampai dengan
0: sehat.
1: Amin.
0: Peter, iya, Kang Peter.
1: Mbak Nia ditanya sama Kang Amrul, Mas Amrul. Sampun dahar napa dereng Mbak Nia. Nah, akhirnya sing takon Kang Amrul. Iya, kan. Kuwi dicontoni gen maring iwong ireng. Akhirnya sing
0: sing wong ireng.
1: Aja wong emang ireng api ngambil ngili kan api.
0: Ya wis
1: gampang. Ya wis. Ya papa, ya papa HM sendiri sendiri ya.
0: Percaya ke kemong ireng mugi-mugi tan sabar dengan sehat.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jumlah ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal saja ya. Kalau udah mudik baru Bogares, Lalen. Di 3528881 satu penelpon lagi kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
2: Campur sari.
1: Nek.
2: Ceporet.
1: Bime, pan diulangi maning?
2: Ora
1: lah. Ora. Lergen. Bukan pan paket komplit.
2: Segone. Sok cuplok.
1: Makan apa itu sih? Papa HM, itu makan nasi padang apa nasi di warung?
2: Nasi manto kan kerja nang ketu. Jadi kita tanya gue, pan juga sekali ananda bagaimana ke bae borong tak buka astagfirullah.
1: Segene. Ya ora apa-apa, Papa HM, kan biar Anda itu sehat. Biar badannya ya biar badannya seperti saya sih, Om.
2: Aku aduh manajemen Mbak Yos.
1: Oh iya. Apa Om?
2: Ya wes salam em.
1: Aduh.
2: Ngintil Mbak Nia apa wes.
1: Oh yang ini Sundaan Om.
2: Eh?
1: Sundanan. Lagunya?
2: Kue aduh manis.
1: Iya oke okay.
2: Iya. Kue war
1: war.
2: Tekanan Yongki mi kalau kacanya
1: ada. Oh Yongki ke situ.
2: Balik ya wes. Awet kaya awet jenang pan mulai men.
1: Iya iya iya iya.
2: Pengen tarik kangen kalau keturan.
1: Oh iya.
2: Ngintil banyak Bapak BW.
1: Anji.
2: Sama set.
1: Oke.
2: Makasih Mbak Yos.
1: Sama-sama Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belak penting.
2: Jos.
1: Terima kasih. Ada Om HM yang ada di kawasan Ketunen ya. Sudah di penelpon. Ya, casak racun kapiran. Akhirnya wis WhatsApp ya, Sak. Eh, Sak, ya, Mister Godrok nyalakan nomornya tak kaya, Sak, ya. Aku sebenarnya mesti izin, ya, Sak. Iya. Mister Gatra kawan poyan maling jasa keracun. Oke, ya sudah yuk Balai Suara Paramon FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari. Habu Top ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habu Top juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Nah, harga dari Habu Top yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Monggo Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Bagus Adi Permana yang ada di kawasan Brebes juga selamat siang ya. Selamat mendengarkan tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong. Ada juga beberapa tembang-tembang Sunda ya yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana istirahat siang Anda dan untuk lebih menambah semangat Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini. Ono suketeki rinji. Bahasa Jawanya juga susah sayap. Halo. Disuka sama Mami Tika Loni, Om Kas Nuri juga selamat siang ya. Mangga, tetap di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Nes Andarista di Parasari siang sampai di jam 2 siang.

0: Papa nggak khawatir.
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Papa kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Kan sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berBepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, satu tembang Sunda ya dari Hatikus Endiang. Aduh manis. Aduh dudu, aduh manis eh. Ini lagu disuka sama Om HM ya, Papa HM, Ayah HM yang ada di kawasan Keturen. Nah, selamat siang untuk Anda dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Nokdis ya, atau Mama Neng bersama dengan Om Bambangnya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Junet juga yang makan siangnya lauknya pakai bakso. Jen, makan bakso pakai nasi. Waduh, laka-laka ya Kang Junet ya. Apa maning maem baksone dong dikancani Mbak Yos. Mantap betul. Sampe nulis sudah maem nyawang nyongtok. Nggak, ketika kamu lagi ketika pas Kang Junet lagi nyawang Yos, baksone sing maem Yos ya. Tahu-tahu sudah habis. Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mr. Gotrok juga ya, lagu apa tadi? Kalau lagu ini apa ya, penyiar ya, penyiar pujaan ya. Sudah dihadirkan tadi di awal lagu. Mama Lani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bu Rini juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Pak Pramudiyono-nya. Kemudian ada Assalamualaikum Mbak Yos Punten. Kulo Mami Tika Leoni badhe nyuwun tembang Kroncong Willingly. Willingly yang versi Kroncong gak ada, tapi mungkin masuk. Ini lagu apa sih? Iya, tadi saya searching ada sih, cuman kan enggak masuk di Kroncong, enggak masuk di Parasari. Menawi mboten wonten dipun gantong suketek sudah dihadirkan, tapi yang versinya Nela Kerisma ya, Didi Kempotnya enggak ada. Salam kagem Nyi Ratu, Tete Agustin, Mama Lani buat Umi Habibah dan Mbak Nia, buat Mbak Eka Tonjong. Ada Bunda Santi Purbowo, buat Mama Ikma dan Mama Wiwin. Jasak Rajum, Om Kasnuri, Kang Furkon, Om Doli, ada Kang Ufo Happy, ada Om Parto, ada Om Parcu, ada Papa HM buat Kang Jebitin. Buat semuanya saja salam leah le, buat Mbak Yu semangat. Ji, matur nuwun. Kang Raju juga selamat siang, terima kasih sudah hadir lagunya leah le Nokios. Ji, sudah saya hadirkan ya Kang Raju ya. Ada Mbak Ilah Jatirawa juga selamat siang, sugeng siang Mbak Yos. Nji casak rajum pripun jenengan kapiran kan di Mendel Mawon pun ji. Nanti saya kasih lagu sak, saya kasih lagu yang berjudul Ular Kambing itu kan yang kemarin Anda maksud. Oke, pun Mendel Mawon ji. Eki si Kang Gotrok, nanti ya Kang Gotrok ya, nanti namanya saya kirim ke kamu ya. Pengen kenalan kalau jasa keracum ya. Ilya jasa keracum gagai pirahaura be, pengen kenalan. Ya sangat pirahaura, pirahaura be kaya. Salamnya buat Om Kasnuri, buat Kang Doli, ada jasa keracum, terus Mama Rani, Mama Lani mungkin ya. Mbak Nia, ada Abah HM, buat Kang Parjo, spesial buat tetanggaku saja. Acie, spesialnya nggak tangga ini. Kang Channel Jahit juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga monitor Mbak Yos dari jam 12. Onji sibuk ya Bunda ya, sambil masak-memasak ya. Ada pesanan ya katanya ya. Iya, ngodang lu ya, anjuk. Ya seneng kayak aku, ya seneng ngode isa. Wurr, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Yuhoh Yos, ngopi nang Afurkon. Om Ningi wis ngirimi pirang-pirang termasuk anak kopine serenteng. Oh ya wis kopine digawe yu yos yu. Berarti ngopine si dene nang Om Kasnuri ya. Sungkan temen ngopi nang Om Kasnuri gak bawa kopi dewek. Om Kasnuri kan tuku maning ya om ya. Aduh gak pas setannya tapi pirang-pirang nang Om Kasnuri om. Ya susah waktunya buat keluar. Pagi masih di rumah, siang siaran sampai sore, sorenya sudah mendekati maghrib, kan gak bisa ya. Atur waktunya susah ya wer ya. Mama Ayi di Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian
Kang Piol, selamat siang Ugi Utinia Mbak Yos. Yo, tadi pas Mbak Nia online. Terima kasih Kang Piol sudah hadir. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, salam kenal dari Mama Nai yang ada di kawasan Kali Soka. Di belakangnya Mama Nai. Mama Nai apanya Kang Zuhri? Iya, soalnya di sini nomornya itu nomornya ke save-nya namanya Kang Zuhri. Di belakangnya ada Kang Edi Dado juga, selamat siang. Casak racum dengan karepmu opo? Takit ding sisan dole. Kang Edi Dado strelep jeger. Nembe balik sing sawah mekaya. Wah, semangat ya Kang Edi ya. Monggo maksi sayur asem pecak kulut Mbak Yos. Monggo. Monggo lawe pete. Wong Ireng Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir. Abinya Mbak Nia. Abinya Umi Nia ya. Salamnya buat semua balane Sarah Paramon, sepersayangnya buat Umi Nia. Umi Niaknya Abi Wong Ireng. Angel temen ya. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Iyo, semoga sehat selalu, amin. Kemudian Om Kasturi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Gening Trisno, itu lagunya siapa Om Kas? Ular kambang. Tulisannya ular kambang, iya. Tadi aku nyebutnya apa ya? Aku nyebutnya ular kambang kok. Begitu kok kan kotrok. Iya. Ular kambang Kang Kotrok. Iya. Iya dulu kan Jasa kan pernah minta request lagu itu terus belum ada. Ini kebetulan karena sudah ada. Ya sudah saya kasih saja gratis kok, Sat. Gratis, jangan khawatir saya mau minta ini. Mau minta tempemu. Enggak akan minta tempemu. Kalau dikasih, ya alhamdulillah. Maning-maning ngode. Ya ora yo stang. Seneng apen-apen. Jasak rajum bersama dengan Rio meleseknya. Ki jasak liku beruntung iya ya. Melebune mlebu grup Rio melesek ya. Iya, ayu-ayu. Sing ora ayu, sing personil sing arane yo stok. Blesek kemelananan ya sak ya. Ya jasak raju bersama dan rim bleseknya ya. Bleseknya siapa apa ya? Personilnya sak ya. Ibu Suhede ayo melong-melong kayak corot. Terus Mama Hilman ya. Ayu nih luar biasa. Assalamualaikum Rio Blesek hadir. Salam buat semuanya saja dari A sampai Z, semoga pada sehat selalu, juga buat yang lagi tugas semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Iya, orang sekenalan lah Mbak Yos. Oh, dijak kenalan orang apa-apa. Ya, kang kotrok, jadi orang sekenalan. Ya iya, mau kotrok lanang, ya sungkan. Nambah sedulur, sak. Jangan kenalan ini marah nih ya, sak. Nanti kalau acara paguyuban datang kotrok ya. Ya sekali-kali kapan lah, nanti kalau ada waktu. Ya Pemalang deket lah. Setiap bulan sekali, trok. Nanti sesekali kamu datang ya. Kang Najib juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yos, dari Najib Singgi Jok Motor di Bengkulon. Titip salamnya buat Mbak Yos dan semua pendengar setia Paramon. Semoga berkah selalu, amin. Berkah barokah juga buat Kang Najib dan usahanya ya. Kang Boim, Mbak Yos, pripun, Kang Boim. Jarane Mbak Yos, jasa kayaknya manis apa ora sih? Ya, dang di sawang-sawang singkaduan ya. Ya katanya anak secuil-cuil manis. Tapi barang tak parani, saya peruk. Ya, blerung. Tadi manis apa ora Mbak Yos? Ya sepalah jalannya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Amrul di Purbasana Tarub hadir. Request lagunya Nonong ya. Salam coleknya buat Mbak Saada ya. Nasi request lagu Nonong sak. Jadi ini harus ditakuin lagu sak. Habis kadung tak ini. Udah kadung di pelayan sing sak melas. Salam coleknya buat Mbak Saada, Kang Parjo, Budi Mut.
Ada Mbak Am, ada Josok Raju, ada Kang Kasnuri, ada Mama Kiwi, buat Mama Lani, ada Mbak Ania, dan buat semua kru Stara Paramon, dan buat Belene Stara Paramon. Semuanya saja. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiarku Mbak Yos. Semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Oke. Dahar siangnya nopo Mbak Yos? Kulo dahar siangnya kali niku kali tiga sekawan gangsal 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sedoso 10. Nji. Dahar siangnya ya nasi. Nasi sama apa? Nasi sama CEI. Iri temen Mbak Yos, iya ben cepet sugi. Tapi harus sugi-sugi. Ya aslinya sugi, tapi khawatir diutangi dadine ya main ora sugi. Bunda Oka. Bunda Oka, kari-karinan hadir Mbak Yos. Nji. Kang Boim, manis Mbak Yos. Sebenarnya Josok Raju manis Mbak Yos. Sung, yakin ya. Tapi sayang, sayangan ini apa? Botak, hadir botak. Oh iya, aku durung tahu diwerui. Gue jasa kan rambutnya apalah kesisak. Apa kayak Ipin Upin rambutnya rong keluar-keluaran tok ngono buah orang ngono ya. Kali-kali nggih Mbak, dahar siang. Kali-kali nggih Mbak, dahar siang pripun? Kang Amrul, saya bingung. Sekali-kali dahar siangnya apa sama apa, Kang Amrul? Apa ada ide ya? Dahar siangnya sama apa, Kang Amrul? Apakah Anda punya ide? Oke, nanti saya besok mau makan siang sesuai dengan pendapat dan saran dari Kang Amrul. Apa? Yang penting jangan oseng-oseng jangkrik kok. Ah, aku udah doyan jangkrik. Oseng-oseng tempe. Ah, anger tempe doyan, tapi semening kudune tempene jasak, dang sian seliane tempene jasak ya nyong mo. Kali nasi kali kangkung. Wah, sedap sekali itu ya. Oke, nanti saya besok masak kangkung. Nasi sama kangkung, masak kangkung ya gampang, gampang nemen wis lah ya. Iya, aslinya tuh yes bisa masaknya banyu tok ya, orang bisa masak ali-aliane. Cuman karena ini permintaan dari Amrul, nanti saya coba eksekusi kangkung ya. Paling rajang-rajang tok bumbune. Wis cerem. Lawe karo apa? Tempe, tempene jasak, sing wude, sing orang nggo klambi asak ya. Tempe udene jasak ya, aja kalian sak ya. Dipaket na tempe selonjoran. Terserah Mbak Yos. Orang pan di play berapa apa? Orang usah. Aku urun tempe wis. Aja lah sak. Orang sih desak. Aku orang sih depan mam tempe na sampai nasak. Pan mame lah ukang kung baik sesuai karo we rekomene si Kang Amrul. Sudah ya, geremang baik. Sampai di sini saja kebersamaan kita. Belum ada yang belum saya baca deh di SMS. Ya mohon maaf ya, kalau di SMS kadang kayak gitu, kelupaan. Jengnya sugeng siang Bude Eravana ya, nyuwun sekar di bawah sinar bulan. Salam-salamipun Kang Gebalan dan Sarah Paramon. Kalau di SMS kadang kayak gitu, kelupaan. Makanya lebih enak lewat WhatsApp. Kemudian di belakangnya ada Bagus Adi Permana di Brebes. Salam buat saudara kembar saya tuh Bagus Adi Permana bersama ketiga istrinya tuh kan ya. Kalau Ari Permana itu anaknya 3 atau 4 kembar ya. Tapi kalau saudara kembarnya yang bernama tuh Bagus itu istrinya 3. Apa ora moncer? Gawe iri nek wong tok. Spesial buat istri dan keempat anak kembar saya. Oh, 4 kembar. Kembarnya 4 ya. Mas Ari, kalau Mas Adi Permana itu bojone telu, siji maning. Aduh, siji maning kurang siji maning lagi luru-luru. Kang Muhtar dong-dong bersama dengan Mama Not juga selamat siang ya. Wong Rai, Mbak Yos gawe status angas. Kuwi nggo sapa Mbak Yos? Ini kepo, apa jangan-jangan gue jasak? Jasak lainnya angas, orang. Soalnya saya ngodor jasak ya. Duduk gue jasak ya. Tapi yang dan kayaknya itu gue jasak, wis. Wong lanang di jalur tempe. Jasak lu ini yang pula. Blobor maning kia talah. Wis ah, aku pan gue.
Tan Palik, paling-paling Tan Kukut. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 21 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, sudah yang sudah bergabung melalui voice call dan Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Amrul nanti besok lagi lagunya. Saya sudah terlanjur menyiapkan ini, lagu Ular Kambang. Dilen tak ringok nalah gunanya apa ya. Sing carane casak racun raku nek enak nemen. Aya sega anget-anget lawe rujak. Karo tempe goreng. Goreng tempe kasak. Dan setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali di Lanausta sampai di jam 4 sore. 101.5 Star Paramount FM Tegal, Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut
1: gue arane lah nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paraman FM Tegal. Halo, hai, hai. Ketemu lagi sama Yus Anda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Selasa, di 21 Juli 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ya, ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa berpartisipasi ya melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9319 9588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada vitamin yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang alih King Top yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132. Syukira, waka waka, ey ey. Spesial untuk Anda Balana Suara Paramon FM sampai di jam 4 sore saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Suara Paramon bersama dengan Yus Andarista di Lanosta.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siuk.
1: Siuk.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali lagi masih ada Yus Andaris tadi 101.5 Setara Paramount FM Tegiala di Lanosta. Masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore balan Estara Paramon.
1: Sepanjang hari.
0: Hore.
1: Sama Mbak Eka.
0: Mbak Eka Toyo. Yang pertama aku padamu. Selamat siang jelang sore Mbak Eka.
1: Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah. Mbak Eka juga sehat ya?
1: Baik.
0: Kabarnya Mas Erwinnya gimana?
1: Kabarnya Mas Erwin.
0: Waduh, baik. Iya, kabar hubungannya sama Mas Erwin juga baik.
1: Baik,
0: baik, alhamdulillah. Tetap harmonis.
1: Harmonis.
0: Oke dong. Okay. Ya sudah. Request lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Dewa, boleh Mbak?
0: Dewa, koleksinya minim. Apa ya? Adanya
1: Dewanya
0: cuma.
1: Dewanya yang Ari Lasso, Mbak.
0: Iya, kita nggak punya koleksi lagu Dewa kayaknya nih.
1: Kalau Once kan Dewa, pokoknya Once kan ke Maten mana ya?
0: Iya.
1: Ariel.
0: Iya, coba ya. Dewa
1: ada
0: apa saja
1: yang
0: sih?
1: Lain.
0: Kayaknya ada cuma kangen deh. Adanya cuma kangen.
1: Oh, kangen.
0: Iya.
1: Ya wes kangen be wes.
0: Gitu ya.
1: Kangen
0: coba Dewa. Ya ada adanya kangen sama ini sama selimut hati.
1: Oh iya.
0: Kangen sama selimut hati maunya yang mana?
1: Yang kangen itu yang pertama.
0: Kangen aja.
1: Iya, kangen aja.
0: Oke, tak akan ada cinta lagi yang panas, lain.
1: Lagi panas, soalnya...
0: Oh, semeromong.
1: Iya, lagi romong.
0: Oh iya, yes.
1: Semuk.
0: Papa HM.
1: Papa HM.
0: Ji.
1: Bayanto.
0: Iya.
1: Kang Ibni, Kang Rosiki. Kang Doli.
0: Mbak Ila, Jatirawa. Oke, Kang Wisnu. Sugeng siang Mbak Eka Novita Sari Iti. Komplit nemen ya. Iya. Waduh, beres ya Kang Wisnu.
1: Iya.
0: Kang Mami Tika Leoni, Mami Tika Leoni.
1: Iya, Mami. Selamat ya Mami.
0: Iya, Kang Piol. Selamat siang Mbak Eka Lonjong. Cari kata Kang Piol. Mister Gotrok, Mister Gotrok hadir. Gotrok Pemalang.
1: Gotrok Pemalang.
0: Ya.
1: Nyiratu.
0: Anji.
1: Oke.
0: Kak, Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri.
1: Bisri.
0: Ya.
1: Ide.
0: Miring Sri. Mbak Am Kembang Pang, Mbak Am Kembang Pang.
1: Oh, Pak. Bang.
0: Mbak Am.
1: Ya, terus ya.
0: Siapa lagi?
1: Yuwatri. Mama Ardi. Terus buat Mama
0: siapa?
1: Hikmah.
0: Mama Hikmah. Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Mama Ani. Mbak Nisa Sirampo.
0: Ji.
1: Bakar Madu Umi Lea.
0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin, Teteh Sipa. Mama Celita.
0: Wa Atomai.
1: Ya
0: lu tuh itu. Ya lu tuh Kang Albar.
1: Albar itu Ahmad
2: Abad itu yang baik. Baik, Kak. Cepet-cepet pengen gue para mempandang marah di mana orang baik, Kak. Ya, kalau Erwin ya yang ada di sisi.
0: Oke, siap. Ya, doain saja. Mama Rengganis. Iya, sawerane kumpulnya dari saiki ya, Mbak Eka ya. Kumpulan di sit eh ben giliran Mbak Eka dari sisi karo Kang Erwin langsung sebar.
1: Amin. Terus buat Pak Kepiting.
0: Iya.
1: Terus Kang.
0: Selamat siang Mbak Eka Tonjol. Cerene Kang Ahmad Albar. Apik man. pada usil ya Mbak Eka ya. Sing telepon dong Ayu kayak iya pada usil ya.
1: Ya pendengar ya kayak kue lah.
0: Iya terus.
1: Temojang, Darwati.
0: Iya.
1: Terus Mamandini.
0: Aham.
1: Nurkanti. Terus sampai mutrik aja.
0: Ya, Bagus Ari Permana, kiye sing bojone papat.
1: Bapak.
0: Ini Kang Bagus Ari Permana.
1: Terus Mama Nadia. Mama
0: Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri.
0: Mbak Eka Lonjong Dewe, kata Om Kasnuri. Apa karep pewis ngono ya Mbak Eka ya?
1: Ya karep-karep.
0: Karep-karep pewis ya.
1: Sementing bahagia.
0: Iya, sementing Anda bahagia.
1: Iya, terus buat Papa Pitin ya. Terus Jasa Kracu.
0: Enji.
1: Terus buat apa maning ya?
0: Ya. Semuanya saja Mbak Eka ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ji, lagunya tadi udah ya?
1: Iya.
0: Oke, sama. Terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, salam dari Mbak Eka Novita Sari.
0: Oke. Okay.
1: Buat pendengar Sarat Balane Paramo.
0: Iya.
1: Wong pi dua ne kuwi.
0: Iya, betul.
1: Spesial. Buat Mama Senyo, Mas Erwin ya. Semoga cepat lalu ya.
0: Amin.
1: Buat Balene Sara Paramon Kape, semoga pada sehat. Selancar rezekinya ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya ya, ya Kang Boim ketinggalan, Kang Boim ketinggalan Mbak Eka, Kang Boim.
1: Kang Boim.
0: Ya man. Mbak Atu noh, mantap.
1: Oh, Kang Boim karo Mbak Atu.
0: Ya, Kang Fiter juga ketinggalan Kang Fiter.
1: Kang
0: ya wes, wes pan mudun, biduane pan mudun, biduane pan mudun. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, ada Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong, ya. Yeah. Bersama dengan Kang Erwinnya, ya. Arab kemana maringanis? Ayo cepat mantenan ke Wong Paramon pad-pade mono, ya. Cara nembak Eka, iya kumpulan di sawerane. Didoain aja yang baik-baik ya Mbak Eka ya. Yuk di belakangnya Mbak Eka, kembali kita sama di 477-nya. Halo, selamat siang jelang sore.
3: Halo.
0: Halo Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bang Al habis pusi ya.
3: Sepanjang
0: hari
3: jalan.
0: Hari oh Bang.
3: Kita long deh.
0: Hari Bang, iya.
3: Ya.
0: Dalam
3: panas ya.
0: Panas iya panas. Ora Bang. Oh iya panas ding Bang. Iya panas. Ora ding Bang panas ya bener.
3: Lenten ning dalem.
0: Iya. Cuacane iya. Panas Bang, tapi ne badane kok berasa dingin ya Bang.
3: Mepet jam 12 wis galing kabeh.
0: Wis galing kabeh ya bajune ya Bang ya.
3: Cuma 2 jam lebih.
0: Iya, jemulane iya, jemulane keling semua ya Bang.
3: Iya.
0: Iya, emang kok Bang. Alhamdulillah Bang. Setengah heli jemulane keling semua.
3: Iya.
0: Iya. Gimana nih?
3: Moncone sing enak apa ya?
0: Mancanya mintanya lagu apa?
3: Ini mancane waka-waka sih.
0: Iya, orang kamu kemarin enggak online jadi saya mau puter dulu.
3: Lah ini tem lebut ngangkat telat
0: bae. Apa iya, Bang? Mama Ikma. Mama Ikma bersama dengan ketiga dara manis hadir.
3: Tapi yen apa ya?
0: Apa Bang?
3: Piala Dunia 98 nih.
0: Apa judulnya apa Bang?
3: Iki mati no.
0: Coba
3: nang. Sing iki mati. Ana ya. Iki mati judul apa ya? Delapida apa ya? Pipa Delapida apa ya?
0: FIFA. Ay. FIFA Bang.
3: Iya, FIFA adalah pidah pepasan sabu Spanyol lah. Mengiwinya yang menang Spanyol loh.
0: Iya, aku nggak nonton bola sih Bang.
3: Spanyol mantap boy.
0: FIFA del
3: apa ya? Aku yang jual apa tugas seneng. Wis lewat. Ana?
0: Nggak ada.
3: Kayak ngomong iki mati.
0: Enggak ada,
3: Piala
0: Bang.
3: Dunia 98 di saya ya, langsung.
0: FIFA Del Padel lo ya.
3: Iya.
0: Iya, belum ada, Bang.
3: Oh, akhirnya bisa nemu suwe nemen kok.
0: Iya, cuman kok belum ada di enggak ada di ini sih, Bang.
3: Ya, bolan wis.
0: Iya, wis nanti, Bang.
3: Kabeh wis, Jos. Apa ya? Michael Jackson baby, Michael Jackson.
0: Oh bang.
3: Banyak lukuan di Jackson lah. Kan Davis didu, Davis didu.
0: White flag.
3: Iya white flag Davis.
0: Gimana?
3: Daidu, daidu, daidu.
0: Oke, itu aja bang. Ada namanya
3: Yos.
0: Iya.
3: Iya. Bendera putih judulnya.
0: Iya.
3: Judulnya bendera putih. Bendera putih bisa neng white flag ya, dong? Flag white ya.
0: Ya, iya wong sing kanane si bang.
3: Iya. Ayo santai saya neng kok anda saya
0: iya. Ya begitulah yeah. Tapi kalau saya kan tetap bang Yos Andarista. Kalau bahasa Inggris kan seperti itu.
3: Sosial yo.
0: Kenapa kenapa harus bahas nama saya bang? Iya. Yeah. Nama Anja saja yang dibahas gimana bang?
3: Apa?
0: Bang alu-alu. Puri ini Pak Pramudiono.
3: Kang Pajo, Kang Pato Diwung ya.
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
3: Ya Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya. Ning Kepanden. Tanggane iya.
0: Mas Amrul, Kang Amrul.
3: Kang Amrul Bubasana.
0: Terus Kang Boim, Kang Boim Batun. Boim
3: ya. Tane
0: Mbak Yos main bola dewek ya. Bang Al.
3: Ayo lopo.
0: Kang Akil.
3: Akil ya. Masa ada Kang Awal.
0: Bang Al nyaluk lagunya Jangan Langil. Bang Al tanpa R. Purini.
3: Angel si Purini.
0: Iya. Janganlah kayak Angel bang pancen. Dong anak, dong anak jam. Iya, tapi kalau nggak ada di playlist ya kayak gitu bang, musmet bang. Ang Ahmad Albar bang.
3: Ahmad Albar.
0: Ih bang Alis ya. Bisa ngomong R ah Mbak Yos, iya.
3: Yeah.
0: Iya, tadi aja bisa ngomong keling keling setengah heli. Bapak Ari, Mama Ari, pin pin, pin pin, Mama Ari.
3: Pak Mama, Mama.
0: Kang Joko Tingkir ngombe dawet.
3: Joko Tingkir ngombe dawet.
0: Tung tung tung tung tung tung. Terus
3: lanjut terus sampai anu
0: nulung
3: kau.
0: Apa sih lagu yang berbeda sih?
3: Tingkir kau emumat. Orang bisa orang ini ya.
0: Orang bisa. Aku orang bisa bang. Aku tidak bisa bang.
3: Tidak. Apa nih?
0: Bang.
3: Kacinolan, kacinolan.
0: Jambunya wis tukul, bang.
3: Ana sih 1-2 tok.
0: Kok bisanya tukul 1-2 sih, bang? Biasanya kalau lagi musim banyak itu kan, bang?
3: Apa ya, lagi panas, sejuk.
0: Oh, oh, begitu. Tapi kalau misalnya musim dingin bermunculan,
3: angin,
0: bang.
3: Angin kayak pada di bebein.
0: Bang, kok jambu bol berarti rasane manis seperti apa pime, bang? Manis ya, bang?
3: Ya manisan entel.
0: Manisan entel. Lah orang lah sampai ndak nyawang nyombe melayu berarti kan sepet toh bang.
3: Ya bang sepet.
0: Iya gue rasanya kepimen bang. Tapi aku pengen jambu ebol bang.
3: Ya om Kastori Mama Wiwi.
0: Mama Lani
4: ya. Katingkir iya. Ngombe daun. Jasa kentir ngangguni caw.
0: Hei awan aneh. Ke sing online bang. Alia juga casak-casak ya bang. Ampun
3: semua Mama Lani. Lah
0: aja singkrumu bang Al.
3: Iya. Ini ngapain film ya?
0: Iya iya iya iya.
3: Bukan berangkat maning wes.
0: Iya bang.
3: Wewek black ya ada itu
0: iya,
3: ya.
0: Iya iya kita menantan muda ya, bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Black Ping Ping.
3: Ya ya ya ya.
0: Bang Al ya lagunya ditunggu saja ada itu. White flag nanti ditunggu di mana tadi ya ini tadi yang pertama oh berarti di 88-nya di 88-nya kembali kita sapa halo selamat siang jelang sore balenya Sarah Paramon
5: ya sepanjang hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak HM nggak tidur ya
5: belum
0: tidur. Belum oh belum bisa tidur tumben
5: belum kangen sama sing lagi siang
0: oh iya nah, lama kita tak jumpa
5: aku tutup layar cinta umpah
0: oke okay.
5: Ini oh bang Al ya
0: iya yeah.
5: Oh, terus Mbak Eka bertanya dulu buat Mbak Eka Assalamualaikum Mbak Guru ya dan planet ya
0: eh apa diulangi kan ulangnya iya. Kring kring Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: badan ini setara yeah. Pada FM 101
0: oke
5: okay. Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
5: Pertanyaan dulu buat Bayo. Pertanyaan lalu ya sama keluarga ya.
0: Iya.
5: Buat Pak Ketu, Bu Ketu. Martolo yo. Oh, Kak Nur mau ini juga ya. Ibu yang tahu.
0: Anji.
5: Pak Yono. Mami bakar madu mancing me.
0: Mami.
5: Tidur apa nanti tidurat ya.
0: Iya. Asyik nggak kali.
5: Ibu yang tahu ya. Stasiun Maneng Kang Bambang Kang Sarmuji Malani Kang Marso Purwowo lan variat-variat artian
0: iya Pak
5: ini terus buat Mokno Kanti nyak-nyak buat coba-coba si Jamina Mas Noma
0: iya
5: terus Bang Mandur sama Ibu Nensen Mandir lemintel-mintel untuk kamari terus buat coba-coba gue ya ya terus Kang Akib Jengrani Astuti
0: iya
5: Hene, Mbak Kon,
0: Kang Ahmad Albar Papa HM Ahmad Albar
5: apa Mbak?
0: Kang Ahmad Albar
5: oh maaf warung salam kenal
0: oh iya ini Mama Neng kemana ya?
2: Kerja bunga Bang Almutune Lorosong
0: oh iya Pak ketinggalan saya baru buka Om Bamba oh
5: banyak gue lanjut ya Om Mario Pak Ari ya.
0: Kang Joko Tingkir ngombe dawet.
5: Aja ke tahu rup ya kalau aja ke
0: Tingkir
5: ya. Sama Winda Kaling.
0: Iya.
5: Marigani Serciratu ya.
0: Oke. Mama Ari Papa Ari.
5: Apa Mama Ari Papa Ari yo? Aku order semua coba.
0: Kang Akil, Mama Ikmah bersama dengan ketiga dari manisnya.
5: Rumah Rizky yang ingin para ngumpul ya. Malar KP ya. Iya, Mama Dea, Buller, barang kemarin dari minggu aja.
0: Mister Gotrok.
5: Nunggu matok.
0: Apa?
5: Nunggu garong. Apa sampai libur kan, Mbak?
0: Kenapa kemarin?
5: Iya, jenengan orang mangkat sih.
0: Iya.
5: Nunggu matok orang.
0: Iya sih, Papa HM nggak ikut.
5: Orang-orang kemana-mana.
0: Orang kemana-mana. Hari Minggu pengen di rumah aja.
5: Buannya buka. Sirai orang nong jagung, Mbak.
0: Oh, Sirai. Ya iya lah, Sirai masa ngunjegong. Iya masa sirah orang kena ngunjegong ya bener masa sirah ngunjegong ya orang orang salah sih ya usah main cerdas temen ya om ya cerdas sirah orang kena ngunjegong
5: ibu walemu
0: iya walemu bersama dengan ibu Daroja
5: Mbak Sipur ya lanjut ini kita sambut dong Marte
0: oke
5: ngodong-ngodong
0: ji
5: mawar nama cuma menis
0: aham
5: maije
0: udah
5: ya. Oh, terus mau nyendol lagi nembah nurut telepon balik orang angkat,
0: Bu.
5: Mau gedung banteng.
0: Siapa Trinil?
5: Iya, Pak Del kangen asli nek.
0: Sing kangen siapa Nok Trinil? Apa Papa HM kangen?
5: Dua-duanya
0: kan. Dua-duanya saling-saling kangen.
5: Iya.
0: Oh iya dan nanti ketemu lah tanggal 23 lah ya. Aduh, tanggalnya yang benar mana ini yang 23 apa yang 23 ya? Aduh, saya ikut bingung ya. Akhirnya saya kebawa semek ya. Gara-gara Papa HM.
5: Kang Parto di bawah.
0: Oke, iya iya.
5: Terus sama Sarul ya om oleh proyek
0: apa? Iya, apa Sarul apa di sore katon?
5: Iyalah.
0: Oh, lagi sih.
5: Oh. Mulai Minggu wingi pan Minggu berarti.
0: Oh.
5: Oleh proyek
0: oh pantes. Oh beres. Ya wis lah rezeki ya Abah Sarul ya. Burini burini mbubae dienteni. Dienteni mine ora teko ora teko pime ke. Dienteni mine ora teko teko piye to? Ora teko teko. Ora teko apa ora teko? Teko aduh bocor angel men ya Burini ya. Iya teko teko. Kang Udin, Kang Udin.
5: Iya Kang Udin.
0: Pret lah Mbak Yos ya kayak kue bah HM. Kue Kang Udin, pret lah.
5: Iya coba ya.
0: Kan coba ya kau nemen kayak bapak ya Wong.
5: Kemarin Pak.
0: Iya. Tadi lagunya ku tutup layar cintaku apa ku gadaikan? Ku tutup layar cintaku apa ku gadaikan?
5: Ku tutup layar.
0: Oh ya Ria Resti ya, Anji. Iya Tete Agustin, wah Ato Mai.
5: Iya, Kang Mai ya. Ato ya. Pasangan kayak Dungteng April.
0: Dungteng, tangannya Trinil, iya. Iya digawe nang rucok dapur teman-teman ya Papa HM. digawang nang rujak tepluk tepluk rujak tepluk dan yang mai setampah papa emo ranjuk
5: maring kue sih ketileng atau
0: oh ada acara
5: koro paketun ya
0: iya put lah ke cara papa Ari mama Ari
5: ya bu kayak papa uang
0: aja kayak kue nemen mama Ari dilakai kayak bapak ya uang
6: takon nih banyak dan telun mono pandi wetangi kopi apa es teh manis ya
0: kurang kang po i
6: angin berdilit mentah
0: iya i aku tahu suara kementahane papa HM ya pak
5: ya,
0: oh. Iya jawatir kang po im ya, ya orang mung sekedar di main es teh karo kopi ya
5: Iba Mandor Leman.
0: Kang Mandor. Iya Kang Mandor, selamat
5: iya,
0: siang.
5: Iya, mau Ibu Nenten ya.
0: Iya.
5: Boleh tar kafe ya, Mbak?
0: Om Kasnuri belum nih, Papa HM.
6: Kan ngopi yang ngopi meneh kene-kene.
0: Nah.
6: Om Kas.
0: Oh, nang Om Kas. Oh, iya arane nawani mau kapan ngopi maring Om Kas. Papa HM. Ora. Biasane maring abe
5: sana senemen,
0: Mbak. Iya, semromong ya. Ya wis pa.
5: Kipas angin bae ora
0: mau. Ya, ki pimi ki wude ki wude klambi.
5: Ya
0: wude klambine bae ya, klambine bae sing di wude ya. Oke.
5: Jih.
0: Amin. Waalaikumsalam jumlah ping-ping.
5: Jos.
0: Terima kasih ada Papa M yang ada di Kesan Keturen. Lagunya nanti ditunggu saja ya. Yuk untuk Anda Balene Sara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitama Vimata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Bentuknya kapsul ya untuk vitaminnya dan dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, pagi hari, sore hari, kemudian malam hari sebelum tidur, setelah makan. Kemudian untuk Vimatanya, ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Harganya cuma Rp150.000 dan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau di agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Ada Daido White Flag, bendera putih. Ya, perdamaian. Ini berarti maksudnya intinya mengajak damai begitu ya. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kesan lebak gua. Kang Joko Tiger juga selamat sore ya Kang Joko ya. Dan untuk semua balan di Sahara Paramon FM, jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Sahara Paramon FM bersama dengan News Andarista di Lanosta sampai di jam 4 sore saja.

0: Vin?
1: Iya, Ma.
0: Tolong ambilin Vitama dong di laci bawah TV.
1: Vitama apaan sih, Ma?
0: Vitama itu obat mata, Vin. Mama dikasih sama budek kamu. Ini, mata mama kan udah karatan gitu loh, Vin.
1: Karatan? Lamatan kali, Ma. Itu gejala katarak.
0: Ya itulah pokoknya. Makanya budek ngasih mama obat mata itu. Namanya Vitama. Coba cari, ada nggak?
1: Oh, ini Vitama. Kok ada tetes matanya juga, Ma?
0: Nah, iya itu. Katanya budek kamu, khasiatnya jos. Vitama bisa buat katarak, rabun, penglihatan ganda, sakit mata, dan lain-lain.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa ke

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: 101.5 Sahara Paramana FM di Gal, masih bersama dengan Yosandari Stadilano sampai di jam 4 sore saja ya. I want to spend my lifetime loving you lah ya. Lagu tersebut itu memiliki arti aku ingin menghabiskan seumur hidupku untuk mencintaimu ya. Aku ingin menghabiskan seumur hidupku mencintaimu, begitu ya. Lagu tersebut juga merupakan sebuah ungkapan romantis yang mendalam tentang komitmen seseorang untuk terus mencintai pasangannya untuk selamanya. Dan lagu tersebut juga sudah sangat populer ya sebagai judul lagu tema dari film The March of Zorro. Ada apa Bang Al? Bang Al, menikmati lagunya ya Bang. Apa punya kisah di dalamnya Bang? Lagu ini berarti merupakan soundtrack ya, film dari The Mask of Zorro ya, yang dinyanyikan oleh Tina Arena dan Mark Anthony. Bacanya pimpin Bang. Mark Anthony, Bang asing Pinterest. Suka banget ya sama Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Lagunya sudah saya penuhi ya Mas Akil ya. Ya mau gabung lagi yuk di 352888. Halo selamat sore Balian Nusantara Paramon.
1: Sore Mbak ya.
0: Selamat sore juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jogedane wis. Lanosta.
1: Hitnya.
0: Sepanjang
1: hari.
0: Iya, jogedane wis rampung.
1: Jogedane.
0: Wis. Nyanyine lagu apa kuwe? Biasane jare pop seneng.
1: Iya, tapi arin pop ngon joget anyar. Iya.

0: Iya nggak kayak ya, orang bisa ngigel ngonong ya.
1: Iya. Gantine lembangnya.
0: Nih sakit trio darah manis boten dijak sih.
1: Apa?
0: Trio manis.
1: Oh tiga darah manis.
0: Iya benar tiga darah manis. Iya. Iya Mama Ikma jare aku ora melu aku. Ora melu ya Mama Ikma ya ora dijak neng.
1: 896 menes apa mula karan?
0: Bang Al.
1: Trio peset.
0: Ya.
1: Mana?
0: Om Kasnuri. Iya. Model rusak ciri, model
1: mama
0: rusak siapa?
1: Mama Nunung, Mama Lani, Tiga Manis.
0: Iya.
1: Mama Ikma, Mama
0: Wini. Ya nggak Tiga Darah Manis, nggak buat acara dewek Tiga Darah Manis ya? Iya wes grupnya dewek.
1: Empat sekawan. Mama Tia, Mama Lisa, Mama Lidia.
0: Iya.
1: Trio Blesser.
0: Ya Kang Wisnu.
1: Barina karo rombongan ya.
0: Oke.
1: Terus Afurkon, Mama Rengganis.
0: Ya.
1: Ini Pak Pramutiono.
0: Ya Kang Boim.
1: Boim Pakatu.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Sehat ya.
0: Sehat.
1: Wong Parjo.
0: Wong ireng.
1: Wong irenge Bania ya. Terus kok
0: Kang Parjone sapa dang Kang Par? Mah, wong irenge Mbak Ania dang Kang Parjo, Kang Parjone sapa?
1: Oh, Mas Parjo. Terus kok
0: jangan-jangan milik bersama. milik semua jadi gaul ke jangan-jangan.
1: Ora
0: yakin. Iya, nyanyine bayar di toel-toel wingi dadi model.
1: Mas Parjo yang lemu, Mbak.
0: Lemu ya iyalah. Ya. Ora lho bisa
1: rupeng
0: bisa lanang dewek prime orang ngejak liyane kuwe, Mbak Parjo.
1: Apa?
0: Kang Parjo orang ngejak liyane ngono bisa lewat lanang dewek.
1: Tapi ora teka.
0: Le, bisane sisak, sampean bisane banter nemen dangan acara makan-makan. Oh, iya, merasa kalah saingan ngono. Eh, tapi sing ngene jasak teka modele mesti duduk Kang Parjo ya, Mah ya.
1: Iya,
0: lah kuwe ya awasak sampean sebenarnya wis di request ya pan dadi model.
1: Anane kan geni, masa geni
0: tak. Iya mboten pareng oh ya. Iki dong jasak bae ya model ya Mah ya.
1: Iya
0: kuwe. Iya kuwe luwi nyen trik ya Mah. Waduh. Pan mboten didi.
1: Ngajak mantep-mantep ya Mah.
0: Pan di depan. Iya pan gawe video klipe kasak, video klipe keren.
1: Lah mula shootinge
0: nang. Oh, Tiga Darah Manis ya modele jasak bae ya Tiga Darah Manis.
1: Oh.
0: Ya. Lanjut.
1: Kowe apa ya? Ibni Atina.
0: Iya.
1: Bapak digondrong ya.
0: Nji.
1: Oh, terus enggak Bapak Uya, Mama Uya. Mas wer.
0: Ya Allah.
1: Akib Barani yang kangenin.
0: Iya.
1: Siapa? Om Akib
0: iya Astuti yang kangenin kalau Astuti nih Mah. Iya. Song yakin. Kangenin kalau Astuti nih Song.
1: Iya. Akib Bakar Matu karo Uya.
0: Iya.
1: Terus enggak kue oh.
0: Apa maning?
1: Mas Handoko.
0: Oke. Lagunya Mah.
1: Lagu nih.
0: Iya.
1: Apa?
0: Lah.
1: Lah ngomong Mas Arfan nih kon anu
0: ki. Iya sih, kabeh ya lagune pas disito, pan dilebokna kabeh ngono akeh nemen.
1: Iya lah Kak. Karo KM Bayot, sing karo
0: kotak tulis.
1: PTL.
0: Hampa karo
1: sing karo PTL judul apa ya?
0: Iya.
1: Iya,
0: kotak searching wis.
1: Lagune leto.
0: Bang Al.
1: Yang buat panas payah semayos. Sing judulnya kayak apa ya doa pengobrol doa saya.
0: Iya oke doa ya,
1: terus
0: pengobrol.
1: Terus
0: ngobrol
1: sama ibu Gemoy. Mama Mita, Mama Bayu. Mama Nadia. Mama Nadia. Mama April, Bu Sugeng,
0: Jakarta. Iya, Kang Albar.
1: Kang Albar.
0: Wa Atomai. Mama Runggina.
2: Preman gaul, preman gaul. Weh, daftar preman gaul.
0: Preman gaul ta lanang ngo. Ki wadon-wadon. Heeh. Papa Ari, Mama Ari.
1: Oh iya, Papa Ari, Mama Ari.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Terus Papa Ari semua juga.
0: Iya, ya wes. Oke.
1: Kang Doli, Bu Ide.
0: Terus. Wes, sampun? Sampun wis lah. Sampun nggih.
1: Spesial.
0: Spesial. Iya. Iya, Ma. Oke, oke, oke. Iya, ul.
1: Sing
0: merasa
1: ya?
0: Iya, bubay lah. Ya. Iya, bulah. Bulah. Es?
1: Makasih.
0: Iya. Bang Al.
1: Nambah. Nambah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ping ting.
1: Bareng Mbak Rina.
0: Jok. Sampai bisa duet ya. Deblak ting tingnya bisa perjanjian loh. Jumlah ting-ting, ayo, ayo pembeli-pembeli kawan pada kumpul, cos. Dia disebut si Cici-Cici oma. Oh, arahnya Mbak Rina, iya. Yeah. Mbak Rina mana ini? Yang ngomong lagi di belakangnya Mama Lani. Halo, selamat sore Badan Nusara, Pak Raman.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
3: Apa ya pasport ya?
0: Lanos tahitnya sepanjang hari.
3: Iya, nostahitnya sepanjang hari.
0: Iya, dengaran ke dina apa adem ya.
3: Pendatang baru
0: arane happy.
3: Salam kenal.
0: Dari siapa, di mana?
3: Penyiar Ayu Nese Indonesia.
0: Oh ala Anda.
3: Raya,
0: Anda terlalu
3: ujung dunia.
0: Berlebih. Enggak, seujung kuku.
3: Ujung kuku hingga wene jengkeli nyong
0: bisane jengkel
3: hari siaran nyong. Ora dibuka lawang
0: aku JWTP ora dicengkel
3: wingi-wingi pe Jumat pe lagi libur pe ora bisa mandi.
0: Oh alah, aku ya wis ngonong wis impen-impen ke Jumat biasane Kang Upo mlebu ya.
3: Nah, iya sampean nek
0: ternyata
3: sakacung
0: kapiran iya
3: bisa mancing.
0: Oh kenapa dibahas maning ki
3: tega
2: kepreman temurun dari gunung
0: iya temurun dari gunung cari
3: teganya dirimu
0: PMS ya om cok
3: telah melupakan aku karena enggak bisa mancing.
0: Iya begitu ya. Masa sih?
3: Wah, pintunya dikunci rapat.
0: Enggak dikunci kok. Dibuka lebar-lebar. Silakan siapa saja yang mau masuk. Boleh, tak boleh, boleh. Tak boleh, boleh. Mama Ikna.
3: Gamboknya kayak anak 10. Iya, jadi orang bisa mancing.
0: Iya. Om Kas?
3: Iya, Om Kas Nuri, selamat.
4: Melepuh. Online bayos.
0: Oh, kayak gue.
3: Siapa sih?
0: Om Kas Nuri, suaranya sejen ya?
3: Selamat pagi. Om Kas Nuri.
0: Bang Aril Banjarbaru Kalimantan Selatan mantau.
3: Oh, Bang Aril. Sedulur bos. Kue martabak. Sekali-kali bayos kirim martabak.
0: Dongan ado temen dong. Ado nemen.
3: Di transfer.
0: Oh, di transfer itu lewat rekening berarti dong. Iya, ini dipaketin rekening aja sama Mister Kurir ya.
3: Iya, dipaketin ke suwe aja.
0: Oh iya. Lah kok jukmene bangko disemuti dilaleri opo Kang Upo?
3: Ari lewat rekening ta?
0: Saya setuju kalau ide yang seperti itu. Mentahane bae maksude?
3: Ya mentahane.
0: Alah. Kowe mbokan si kudune sing kana sing Banjarnegara sing ndi miki sing Banjar mana? Banjarbaru iya. Sing Banjarbaru ya dipake nama tembe kanjuk mene ya bangka. Oh.
3: Ya iya tapi
0: kan arep lewat terkenal. Makanya aduh kalau ide kamu idemu cemerlang ya.
3: tinggal ide metu mucat. Iya tinggal metu ning BRI Limba.
0: Iya senengane ngode ya. Ngode ya Bang Aril ya.
3: Selamat Kanjeng malam ya Bang Aril.
0: Kanjeng Pemalang ya.
3: Siapa sih?
0: Mas Kanjeng.
3: Oh Mas Kanjeng.
0: Iya, temen nyanyi Ratu.
3: Oh iya is. Salam kenul.
0: Salam kenul. Yuk kenulan yuk.
3: Ayo kenulan yuk. Penyiareta wis kenulan.
0: Ayo kenulan. Kenulan.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya apa nih, Kang?
3: Apa sih si penyiareta?
0: Melu baik ya Melu ya. Kayak anak lagu Senandung Doa, anak Gresimon, Sayonara, Bungko, asing-asing bisa diputar. Mengapa harus berpisah? Janji suci, jangan sampai tiga kali.
3: Mengapa harus berpisah?
0: Itu saja ya.
3: Bisa sedirang dina biore bisa manjing rasa nebe anta.
0: Anda berpisah sama saya sudah sangat lama sekali ya. Makanya tangguh 3 bulan berturut-turut lahir batinnya tidak terpenuhi. Wes kukut baik kukut.
3: Kukut. Eh aku wes kepengen nih.
0: Wis cerai.
3: Ya wis sing sabar bae ono. Wong balik.
0: Sampeyane ya wis 3 bulan berturut-turut bahkan lebih. Ya wis ora ketemu karo nyong wis cerai wis.
3: Berarti orang memberikan ketemu ya, gua udah mau nih orang memberikan nafkah ya gua ya.
0: Ya kan seolah-olah.
3: Ya.
0: Ya wis.
3: Berarti sampai caranya pengennya kayak kue.
0: Ya wes sudah kita putus saja.
3: Pengennya gue berarti. Mau nih kayak kue.
0: Kayak kue no, kayak rok melang.
3: Pantesan sampai ngomongnya kayak kue berarti pan boleh timah.
0: Ora, saya sudah menutup hati saya untuk siapapun.
3: Kututup, hatinya untuk siapapun. Iya,
0: kututup layar hatiku sedule.
3: Berarti akhirnya
0: ya. Iya, ini gara-gara kamu sudah terlalu lama tidak pernah hadir.
3: Sing sabar
0: di acara paguyuban.
3: Aja ngosek. Ongger moni ngosek ya.
0: Tidak masalah. Nanti saya ngosek, setelah ngosek saya mau salto.
3: Salto. Emang ini bola. Salto.
0: Biarkan saja mereka bicara seperti lagunya Bruri Marantika.
3: Sampean pun pisahan karonyong untuk selama-lamanya orang bisa bakalan.
0: Aja selama-lamanya.
3: Bisa bakalan memisahkan
0: aku. Oh, kayak gitu ya.
3: Iya. Berarti hatinya tetap terbuka. Orang-orang bisa kayak aku.
0: Dadah Dinda.
3: Cuman hanya ngomongnya cangkem metok, tapi hatinya orang kayak aku.
0: Ini kan
3: sesuai
0: ya.
3: Dengan omongan.
0: Ya anggap saja kita hidup di dunia penuh dengan tipu-tipu ya.
3: Anggap saja Mama Lani ngontrak. Cukup hanya kita berdua.
0: Terserah Anda saja lah.
3: Iya.
0: Ayo Kang Upo, durasinya. Langsung salam. Lagunya apa tadi? Lagunya apa?
3: Lagu Nek.
0: Mengapa harus berpisah?
3: Ini itu Ardila Bae lah.
0: Mengapa harus berpisah sih?
3: Si pilihannya lagunya siapa?
0: Oh iya ya. Oh iya. Ya wis lah itu aja wis.
3: Ya sampai yang senengnya lagu apa sih?
0: Enggak, ini tadi saya kan jadiin pertanyaan. Kenapa harus berpisah sih Kang Upo kayak gitu?
3: Oh kenapa harus berpisah?
0: Iya barangkali ada punya jawaban.
3: Lawangnya udah dibuka. Setiap nyong online angel.
0: Saya rasa itu hanya alasan Anda saja deh.
3: Oh
0: enggak.
3: Aku bikin gawe emosi.
0: Enggak, bukannya kuncinya kan ada dua, yang satu di saya, yang satunya lagi di kamu.
3: Ya ada dua, tapi gembuknya yang germonilah ke kuncinya udah bisa dibuka.
0: Ya berarti kan harusnya kamu tanpa saya buka, kamu juga sudah bisa membukanya sendiri.
3: Ya seolah-olah kan kuncinya.
0: Ah sudahlah.
3: Gemboknya.
0: Ah sudahlah, itu nah, langsung
3: sudah,
0: saja.
3: Ya sudahlah, berarti lagu Neso yang oh ya sudahlah.
0: Sudah, lagu iya. Ayu Ting Ting. Mama Ayi.
3: Mama Ayi, Nikardila masuk ya?
0: Masuk itu tadi aja deh, mengapa harus berpisah?
3: Iya.
0: Sekalian.
3: Ya, spesial buat penyiar ya. Iya.
0: Mengapa apa ada gigi? Ku ingin juga ada gigi.
3: Gigi?
0: Iya.
3: Mata masih anak gigi ini.
0: Sih anak gigi ini. Sing lakat jasak rajum ya.
3: Sing lakat jasak rajum. Lakat telu. Iya.
0: Lakat gigi ini biasanya ngecek rutu aku kak.
3: Iya, senangnya tukaran. Malah disambungnya maling tukarannya karonyong.
0: Uwe, orang tukaran orang sedap sih Kang Upo.
3: Iya.
0: Ibarat ibarat urep ya laka kelapane.
3: Iya, orang sedap ya manggone bunggu.
0: Mama kiwi.
5: Umbul-umbul orang disalami kok piye po.
0: Umbul-umbul tumben monitor sore-sore baru bangun bubuk ya Mama Kiwi ya.
3: Selamat pagi Mama Kiwi.
0: Iya pagi morning. Kang iya. Jabidin Ibu Bisri.
3: Ibu Bisri. Terus Miki Kasnuri ke rumah Wawi. Iya.
0: Burini Pak Pramudiono pagi upo singku mate sakpor. Iya.
3: Iya selamat sore musuhnya.
0: Upo doyan kumat iya. Ya.
3: Selamat, iya. Selamat terbaik Bapak Modriono.
0: Kang Aito Kebumen hadir.
3: Kang Aito, iya.
5: Pene lagi nganggur, Mbak Yos. Iya, kejadian bisa WA, WA.
0: Biasanya sibuk. Ceritanya biasanya dang awajaya aku siaran ke sibuk.
3: Biasanya lakap di Kang Sawut.
0: Iya, orang uang Kang Upo pe sibuk pebek jebek jene nutul ya. Sepisane orang mlebu-mlebu apa sih penting usaha nutul ya Bang Upo ya.
3: Iya, semanten iya. Nutul.
0: Semening nutul ya.
3: Atine kemutan karo penyiar ki tetep ah. Iya. Tapi sungguh teganya jadi penyiar.
0: Iya, Kang Aito. Iya, wis ayo.
3: Terus mau Miki Anna Rina ya, kue Rina Pemalang kue mikir.
0: Kang Adno, Kang Adno Omat.
3: Adno Omat sini.
0: Kang Adno di mana ya kak? Yomani.
3: Kayaknya pria ya.
0: Mm-mm.
3: Iya. Terus mikirnya Mama Omdo ya.
0: Teteh Dinda.
3: Oh, Teteh Dinda.
0: Request lagu kayaknya udah nggak cukup waktunya teh.
3: Nggak cukup.
0: Iya.
3: Hanya cukup.
0: Yuk,
3: hanya karo aku doang. Lah,
0: Kang Upo sekali melebut kayaknya udah kelam ucul-ucul.
3: Yang lain bengontran.
0: Ya gue sekali melebur ucul-ucul kaya.
3: Ya orang bakalan ucul aja ya. Bakalan ucul ngapain ucul. Ong nyong wis 10 tahun orang bisa mati.
0: Biben kaya Mama Kiwi kudunya diapakna Mama Kiwi.
3: Kudunya disamperi.
0: Oh disamperi kadunya. Iya.
3: Angger moni disamperi tamari.
0: Lah gue kudunya sih nyamperi ya wong lanang mari ngong wadun. Masa wong wadun mari ngong lanang ngetabu dong.
3: Lah wadun tergantung wadun lagi wis menghindari si keprim.
0: Tapi zaman saiki ya ora ungsum wong wadun kudu marani wong wadun ora li marani wong lanang kudu marani wadun ora ungsum ya.
3: Ya ora ungsum.
0: Soalnya anger gengsi kan ngelih sih ya.
3: Iya.
0: Makan tuh gengsi kayak kowe.
3: Gening kadang-kadang saya pada bener pikiran. Ya,
0: cerah aku tak gimana lagi semek.
3: Iya, biasanya be orang sadar pikiran.
0: Orang sadar, kelenger dong.
3: Iya, biasanya be. Iya,
5: bayo, peti suntik kupingnya bayo.
0: Iya, suntik kupingnya. Suntik kupingnya ya, Kang Upo.
3: Yang perpan modun, apaan modun? Wang wis pan kuku dan pan modun lagu neta pan diputar pan beli.
0: Lagu neta wis direnteng aku nemen Kang Upo ya.
3: Orang penting
0: ya.
3: Oh,
0: sing penting kerungu suarane Upo.
3: Sing penting kerungu suarane penyiar. Jukis.
0: Ya kan? Lewat radio bisa Kang.
3: Iya.
0: Sudah Kang, ayo Kang.
3: Spesialan lo. Iya. Penyiar. Sing gawe sengiti.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Jengkeli.
0: Iya, tapi bencimu kan tandanya rindu kan?
3: Iya.
0: Iya.
3: Ngerti. Kadang-kadang pinter.
0: Orang sih, aku orang ngerti cuman main ngerti. Ah.
3: Oh. Pura-pura ngerti apa?
0: Iya. Arane dibikin that simple aja, iya. Simple.
3: Sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: Kalau nggak mau nyong pan mancing maning acaranya cendengan.
0: Iya.
3: Orang bisa mancing maning orang ketiwi.
0: Ya parah nih yo.
3: Iya,
0: parah.
3: Kita masih proses.
0: Orang bisa parah nih sih.
3: Parah nih.
0: Bisa
3: pikiran wong bagongan.
0: Aja langsung memutuskan.
3: Ketemu keprimen wong bagongan.
0: Ya ora bisa, makanya parane disit aja langsung diputus, aja langsung dicerai, ya.
3: Ya ini mukanya proses disit.
0: Proses disit.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belakang Ting Ting. Upa senengane deng online ya di dublak ning langsung ana suara.
5: Yo, ceritane bene mlebu, Mbak Yo. Kene ning anu kok kayong seneng nemen.
0: Iya, pancen kan. Pancen nama
5: lebu dun.
0: Iya.
5: Kudune sentik kupinge kok.
0: Pancen enggak? Atau kok tak sentik untune ya, tak sentik untune nganti enteng ben kaya jasak racun. Sudah, waktunya sudah sore ya. Oke, Mas Kanjeng, Mas Kanjeng. Mohon maaf untuk request lagu Anda yang baru saja di request sebelum bisa dihadirkan. Besok lagi boleh. Oke, saya munculkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Kang Upo Happy. Lagu ini juga disuka sama Mama Ikmah ya, Mama Ikmah ya. Ya, sabar ya. Sabar. Sabar bertingkat. Ya, sabar ke insya Allah bakal ada kedungan. Kentengan ada kedungan. Tetap jaga kesehatan Anda, Balenus Arab Ramon FM, dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sarah Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: 101.5 Mastahar Paramana FM Tegal. Ada Iwan Fals, Doa Pengobrol Dosa. Ini lagu disuka sama Mama Lani ya, yang ada di kosan Mujung Agung bersama dengan Dedek Ganinya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Selamat sore Mbak Inyo, serikas lagunya Surat Cinta untuk Starla. Ini gak masuk dong ya, Virgon. Kalau gak ada diganti sama Janji Suci ya. Tadi sudah saya siapkan, tapi yang punya kurs plus ya kalau gak salah. Oke. Salamnya buat semua balon Sahara Paramon. Selamat beristirahat buat Mbak Yon. Saya mau sehat selalu dari Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Aha. Kang Piol juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada selamat sore muncul kembali Mbak Yon. Salamnya buat semuanya saja, buat balon Sahara Paramon. Sayonara Grace Simon sudah saya siapkan, tapi kayaknya waktunya gak nyampe ya. Besok lagi ya Mbak Ilah ya, diingatkan kembali saya ya. Kemudian Kang Fitur juga selamat sore hadir di acara Lanosta. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Ani, ada Mbak Mudri Gazen, ada Mbak Am Kembangpang, ada Mama Zira, ada Kang Piol, buat Kang Uwer, ada Amrul, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, Bang Al, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, buat Om HM, ada Umi Habibah, buat Mama Nadia, ada Kang Adi Dados, Kang Sayolobo, Abah Sahrul, ada Nyiratu, buat Mama Hasna, buat Mbak Mut, ada Bunda Mut, ada Bunda Siti, buat Mbak Ayas, terima kasih dan selamat bertugas sajalah. Di belakangnya Kang Fitur, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, selamat sore juga. Kang Akil juga, assalamualaikum Mbak Yos. Lagunya soundtrack film The March of Zorro. Sudah ada belum? Sudah, tadi sudah saya playlist ya. Sudah saya play. Dari Tina Arena yang duet bareng Mark Anthony yang judulnya I Want to Spend My Lifetime Loving You. Kalau belum ada, ganti lagi. Tapi tadi sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakang Kang Akil ada Kang Jongkok Tingkir, ngombe tawet ora usah dipikir marahin dasmeti. Kang Jongkok Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga selamat sore. Kemudian Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga selamat sore. Ada Kang Albar, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Albar hadir. Salam buat semua balanes Sahara Paramon. Lagunya Sirna dari Power Metal. Makasih Mbak Yos. Oke, belum saya searching kalau ini. Besok lagi coba saya searching ya. Kang Udin juga selamat sore Kang Udin ya. Mama Ari, Papa Ari di Serampok juga selamat sore Mama Ari. Terus ada Kang Boim, Mbak Atun juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Kang Boim ada Mr. Gotrok juga selamat sore. Kemudian Mama Ikmah ya, Mr. Gotrok mohon maaf ya, waktunya gak nyampe, besok lagi ya. Iya. Mama Ikmah juga selamat sore bersama dengan Ketiga Darah Manisnya. Hadir Mbak Yos, lagunya Mengapa Harus Berpisah sudah dimunculkan. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super special forever by Hat. Makasih Mbak Yos. Iya, kemudian di belakangnya Kang Wisnu juga selamat sore. Wong Ireng juga selamat sore, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Apakah Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Om Kasnuri juga selamat sore. Bang Aril di Banjar Baru Kalimantan Selatan mantau ya streamingan, terima kasih Bang Aril. Sehat selalu ya, semangat mekaya. Balik-balik gawe apa sebongkah berlian ya. Oke, buat menyenangkan keluarga. Bukan keluyan ya, dikaceretan, karena dikaceretan ngarep studio. Kau ngomong yos, kaceretan duit. Kota Kraya. Salam sehat buat balenya Sahara Paramon, amin. Kemudian di belakangnya Bang Aril Kalimantan Selatan, Bu Rini, Pak Pramudiono. Selamat sore juga ya, Mbak Mama Ayu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Jabidin, Bapak Jabidin ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yus dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Kang Parjo, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwinnya. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin, Mbak Nia Pangka, ada Kang Doli, ada Mama Kiwi, ada Om Jojo, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mama Wiwin, buat semua balanes Sahara Paramon, buat Mbak Yus, terima kasih. Sakracum lah, sakracum ora mlebu be. Apa kapiran ki? Kemudian di belakangnya sakracum, sakracum. Di miki saklacasak. Kang Eto ya, Kang Eto di Kebumen hadir, Mbak Yos. Njih, di belakangnya Kang Eto. Ada Mama Kiwi ya, Mama Kiwi sincaran. Aku mumpung lagi nganggur, Mbak Yos. Dadi ini centike nyong kena nggo ngetik ya. Bisa WhatsApp, udah WhatsApp sih. Bisa nyekel HP dan akhirnya bisa VN. Ya. Lumayan keren suaranya Mama Kiwi. Ada assalamualaikum Lanos Nahidnya sepanjang hari dari kawasan Bantar Bolang Pemalang hadir Mas Kanjeng. Kabar baik Mas Kanjeng, sehat selalu Mas Kanjeng ya. Request lagunya Puspita artis Rano Puspita dari Rano Karno. Belum saya searching nih, besok lagi ya. Iya waktunya udah mepet Mas Kanjeng, mohon maaf ya. Salamnya buat fans radio semua, spesial buat yang merasa dan dirasa, dirasa-rasa. Terima kasih Mbak Yos, jumlah keniting jos. Kemudian di belakangnya Mas Kanjeng ada Kang Pi. Pripun Kang Pi?
1: Mbak Yos, seorang hati nyong nyong miki dong dengai Mbak Yos. Nah, bagian nyong melayu banter-bantra juga maya orang keduman maning lah. Bagian yang bisona kan apa. Bagian orang ngulumi makiwi orang.
0: Sunati pingpira sih Kang Pi. Bagaimana orang ngulemi mama kiwi, cara mama kiwi. Dengan dulemi yang open baru sunate. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana Tarub. Menjundul maning. Request lagunya Gigi Ben, ku ingin. Atau Nur Afni Octavia ke ujung bintang kan ku cari, ada ku inginnya ya. Sudah saya siapkan salam coleknya buat Bu Demut, Mbak Nia, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Om HM, ada Mama Lani, buat Mama Rengganis dan buat semua kru dan balanes Sarah Paramon semua ya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yos yang cerita semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Sampun madang napa dereng Mbak Yos. Kalau makan siang saya sudah, kalau makan sore belum. Pripun iku pripun pripun pripun kangkung kangkung ya. Kangkung otewi. Mbak Aden mek ayam ceker. Kari-karinan Mbak Yos, kari-karinan Pak Krikrinan, Mbak Yos kari-krikrinan Mbak Yos aku hadir. Mbak Aden mek ayam ceker selamat sore ya. Kemudian assalamualaikum Mbak Yos, selamat sore. Salam buat semua balanes Ara Paramon. Wah monitor dari pagi berarti sibuk ya. Baru sempet pegang HP ya Mbak Amelia. Mama Kiwi pripun?
2: Ngai, kayak tuku ponggol tingai.
0: Orang tengai undangan. Ben orang ngerti like sunat maning Kang Pi jare Mama Kiwi. Bu Daerah Pana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Lagunya jangan sampai 3 kali. Besok lagi ya. Salamnya buat semuanya saja. Bunda Sidi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kamu taro dong-dong bersama dengan Mama Not juga terima kasih. Bagus Ari Permana di Brebes yang punya keempat anak kembar juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Tuh Bagus Adi Permana yang punya 3 istri ya juga luar biasa, terima kasih sudah hadir. Jasa Kerajum juga terima kasih sudah hadir. Teteh Dinda juga matur nuwun ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Untuk semua balanes Ara Paramon FM, terima kasih untuk kesediaannya bersama dengan Yus Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 21 Juli 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui voice call dan yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Debang terakhir ada ku ingin dari Gigi ya. Ini memenuhi permintaan dari Kang Amrul. Kang Amrul di Purbasana. Belakang di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Besok kembali lagi sama Is Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore dan 101.5 suara para Paramon FM di Galius Andarista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuki, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Tegal Dangdut Sapor Ece. Bagi Odi di Padang Dut, dia ketemu sama Power Sing Somlak Tur Ece Kewir. Di edisi Rabu Selasa ya 21 Juli 2026, Power akan temani Balane Pramon ini selalu tuntas jam 6:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balane Saudara Pramon? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, terang suatu apapun, tentunya siadaran batin. Bagi yang sakit cebrik berkemudian untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, anda tolong sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp sama masih online 0852-931-9958. Ayo, tadi sudah ada Fata Morgana, Rita Sugiharto mengawali jumpa kita kesempatan sore hari ini di depan Dangdut Cekewir. Bayu 352888, halo, assalamualaikum, selamat sore Ji, Pak.
1: Tiba Dangdut, Dangdut sepore teman-teman.
0: Teman-teman, Umi sehat bergas waras.
1: Iya.
0: Saya kan. Oh, alhamdulillah bergas waras terginas.
1: Ya.
0: Ada tuku beras. Ya, iso tuku beras.
1: Nyon tak wis tuku cangkrik kowe.
0: Ya cangkrik go power.
1: Nyon ya loke di bawah sinar bulan.
0: Yo di bawah sinar bulan.
1: Iya. Sehat ya.
0: Oke,
1: amin. Salam-salam. Di bulan sepiak ya apa pun.
0: Kalau sudah dengkol sing ada si kote.
1: Oh. Bulan sepi, kita nolak, yuk atul ya. Terus, Pak Lemut, Cak Roja, Pak Lili, Lamasa, terus Mbak Pol.
0: Oke.
1: Ya Allah, Bapak HF, Baby Belmas, Mama Nono Kalinyaman.
0: Jadi di bawah sinar bulan purnama ya, Mik, mungkin?
1: Oh,

0: Ya mono fase kami satu sayang Nia, Wong Irene, Mama Lani, Kampaljo Patu Dibu, Obo-Obo, Abah Sahru, Mbak Lita Mandole, Manese, Mandela. Kamu terus dojo Mama Not, Mama Selin.
1: Oke.
0: Terus Mama Lani wis ya. Terus kaya Dewi Kundi, Lady Dewi Kundi ya. Mbak Lina, Mama Aldi. Terus Mama Amel, Pemalang.
1: Oke.
0: Terus Mama Ayan.
1: Sing nyanyi Evita Mala ya Mi.
0: Ya betul.
1: Yo,
0: Evita Mala betul.
1: Ala
0: pun namanya apa? Ora ya.
1: Ora,
0: Oh ya benar.
1: Oke.
0: Terus jajaran susu aja biar bapak pasti gondrong ya. Terus Mas Awang bahasa aja. Kang Komin, Mama Bagas. Mbak Nisa di Lampung. Balakan di Monita, Mbak Nisa. Terus Bapak di Kuya, Mama Kuya. Terus siapa lagi ya? Bapak Kalisma, Mama Kalisma, buat semuanya aja kan?
1: Iya siap.
0: Jadi lah kak, purna mana ya? Masa
1: yeah.
0: Nol kak, Assalamualaikum. Eh jila, hu.
1: Iya, oke. Hu, hu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dublak cincing. Iya, yeah. Ada Ami Bangar Madu bersama Om Milela yang ada di Sepuluhan Ari Hakim Tegara Kota. Yup. Baik, yup, langsung disapa lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore Mas
1: Bawo. Oke.
2: Salam para paramon FM dan desa Poret.
1: Teman-teman.
2: Pecah seribu ya Mas.
1: Pecah sejuta, oke.
2: Iya. Pecah. Tapi berkeping-keping ya Mas.
1: Yo, iya.
2: Salam ya Mas Bawo ya.
1: Terima kasih.
2: Saya terlalu.
1: Lalu apa?
2: Sekiranya lancar
1: amin,
2: ya.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Dada urusan dimudah.
1: Yuk, alhamdulillah, amin.
2: Terus miki ngok umi karo ami ya. Mama neng umpembang.
1: Okay.
2: Mama neng kumandur kang saat singkir Mas Parjo ya. Terus Mbak Rina, Bapak Neasi, Mama Rengganis, Ibu Keboy, sore, Mama Mita, Mama Bayu ya.
1: Okay. Bu
2: Impa Sugeng, salam dua kapsul, Mama April,
1: okay.
2: Mama Kiwi, kalau rombongan nih ya, sore. Ayo lo Bu, Rio Pensek sore ya.
1: Manes, okay,
2: Manu Malan,
1: okay.
2: Mama Rizky ya, Kumalan, Kejadzene Keul.
1: Ule,
2: terus ngoh. Mama Ari, Bapak Ari ya, Ayah AM.

0: Ikang Chapiti,
1: nggak terima beresak.
2: Mama Hilman ya, karo Bayot ini sama ya putusin tasakrat
3: seribu berkeping-keping kok beli bisa kembali maning oh.
2: Iya, menora kembali maning. Terus Wartio, Angoli.
1: Yo, Kang Jabidin bersama Ibu Bisri.
2: Iya, Kang Jabidin bersama Ibu Bisri. Yo. Terus Sano, yo Marti, yo. Kang Parto, Uminti Abdila, Umawang Ibu Saade, Budi Abdila, Pak Nikondrong, Relep Sekir.
1: Nik.
2: Kang Edi Datus ya, Kang Junet, dua EE ya.
1: Mama Nadia.
2: Mama Nadia. Sehat ya, Ben?
1: Yo, Ilah Tower.
2: Abah Alul, Umuti.
1: Oh, Septi nih.
2: Abang
1: Mas. Nggih Septi ning Ami urung kebuka.
2: Oh iya,
1: Bunga Septi. Sinta Nola.
2: Umpoi Mbak Atun.
1: Dinda sindang laut.
2: Mama Arti. Terus Mas Win monitor sore.
1: Siapa?
2: Mas Win.
1: Oh.

0: Terus
1: Kevin apa jenenge? Kanjeng.
0: Kanjeng.
1: Kang Nuri.
0: Men Om.
1: Yo, selamat sore Kang PI.
0: Kang PI. Yo. Purini Pak Pramudiono ya.
1: Sore Besti Trio. Sore Besti Trio Pesek.
0: Iya. Iya, sore juga Be.
1: Yo.
0: Ngumpul-ngumpul maning yo.
1: Yo, wale yung.
0: Terus. Kayo. Ba

0: Uwar-uwar-uwar. Mas Idom.
1: Iya.
0: Terus nggak kami pelah.
1: Oke.
0: Ya. Spesial nggak tiap pesen ya.
1: Iya.
0: Karena tiga sini keul. Sebenarnya nggak sih merasa ya mami.
1: Iya. Oke siap.
0: Makasih ngomong-ngomong. Assalamualaikum.
1: Mama Angeli, Mama Lani.
0: Mama Angeli.
1: Iya. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Dobla cincin.
0: Dok.
1: Baik, terima kasih untuk Mama Lani yang ada di Desa Munjung Agung ya. Selamat sore untuk semua saja yang ada di Munjung Agung. Cinta nola dari HP ini, baterainya pas dicas ya. Jabanjiro dicase. Edera Wani ngomong.

0: ya, selamat selamat. Selamat sore untuk semua saja Balen Star Pramon ya. Ya Putin Eko yang ada di Pala 25 ya. Dana Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan ya, bersama Pak ya, Mbak Yeti ya, Warung Sate Haji Ali Putra. Sinta nolak yo, Mbak Tun Sinta kwi kon mandi kwi Mbak Anu Mbak Matun. Urung adus ya. Urung adus katon kok kene kok Sinta nolak urung adus yakin. Sapi sing lesel dengkol sing ledes apa sikote. Di sultana ya kena osat. Sultanane ngandung gian. Ayu Karyati melas ya rajune bodol. Bunda Rini bersama Pak Pramudiono. Bunda Cece yo ada Nokia yo anak Nok Santi. Wei Balen Star Pramon sing daerah Slawi dan sekitarnya. Pesen motor Honda ya sekarang Nok Santi. Wei sales seniore Nakama Slawi. Matri walaupun di Jakarta sibuk ya streamin. Wis dan semua saja wis ya Balen Star Pramon ya. Jadi Padu Raksa ya aslinya ya monitor cuma meneng. Ya modem ya, model kalem. Baik Kang Kanjeng ya yang ada di sekitaran Bantar Boleng. Cakwir we Kang Kanjeng ya. Ayo bawa radar bersama produk PT Denatur solusi sehat untuk kita semua. Anane jodoh ki ning ngendi bae ki bisa. Sorry ya ning radio iso dadi bojo anak. Malah ini ngomong apa mani?
1: Medeni temen jaban jero mani.
0: Ya, iya medeni temen jaban jero. Dan gue mau negeri statusnya power kan ya. Ngarep buri berarti jaban jero. Nyong nyambi nyong di nyambi monitor gue Kang Parto Party. Anane perjodohan ki ning ndi ora, ning ndi ora. Anane ning kana ning jero be yo bisa jadi jodoh. Ning radio jadi pendengar iso jadi jodoh. Cinta di balik terali. Ejekewir. Alah ye. Ayak wewar. Iya.

kelingan karo sing wis langka bener ya apa sin di bawah sinar bulan. Alah nggih. Halo Swar. Ada 5.000, ada sepening embun.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Paramon dan Desa Porite ya. Kepening Embon telah hadir ya, ada juga Pecah Seribu. Ya, ada tadi Cinta di Balik Terali, ada juga Di Bawah Sinar Bulan. Ayo 352888, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padadut.
1: Dang, dute, seporti assalamualaikum, tukang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane, Setara Paramon FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.

0: tua. Oh, oh, oh, oh, oh. Itu dusta.
1: Alah, ya.
0: Dusta apa, Melia Malika?
1: Iya, mbuh baik.
0: Ya, cek kayak gue, bu. Kayak gue, bapak, ya, uang, bu.
1: Ini uang.
0: Jangan dulu, Bang Bawon. Ya. Gitu, ya. Ya, Mbak Cinta Nola monitor
1: kita. Monitor ya, mau ya nganti rong adus jadi ini ngerti nemen jadi kayak
0: gitu. Nola. Mau ada tak mau tak kerja. Ya mau tak ngati penas kalian. Ya mau ya udah ya.
1: Ya.
0: Kuming kacena lo li kuming kok kacena. Ya nu pesen manik akil.
1: Ya.
0: Pesen yang ketur ya
1: nembeli. Wah, wah lemu.
0: Oh, wah lemu bicara bicara
1: apa? Baru apa sih kalau pilih?
0: Baru Mbak Sipur.
1: Ya.
0: Lanjut. Ya, ya lewat sibuk-sibuk kok,
1: Kang. Oke, okay. Oh iya, ya mene ya.
0: Dasar kue nang ya.
1: Ya. Oh iya, ya mene oh, berarti dasar juga nek sore.
0: Eh?
1: Iya nek sore dasar juga sih ya.
0: Iya, ke Ibu Daroja sih.
1: Iya.
0: Sega
1: adep-adep
0: ke
1: apa-apa ngono.
0: Dasar.
1: Kang Peter pisane malam sih ter.
0: Apa Kang?
1: Ya de, malam Kang Pawor. Ses ora papa lah. Iya, langka sih enggak nyami langka.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sore. Mari pluwe ta malam bisa.
1: Ya, ora papa.
0: Belum pernah marib ya sama sore lah.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Mama Amel Pemalang.
0: Eh, Mama Amel juga Pak Ketua Ketua Bidang Artoloyo ya.
1: Buri
0: ini sama Pak Berjono, Pak Amel Bakar Mudu Melela, Mbak Bebel Pas, Mama Prinder.
1: Oke.
0: Mama suami ya.
1: Terus
0: putar acara.
1: Enak
0: kepitingnya Mas Risno.
1: Iya, kepiting Risno.
0: Lanjut tuh, Ibu Yong Tahu, Kang Sarmuti Blang Rasio. Terus Kang Sarmuti Blang Rasio. Kang Sarmuti
1: Jamjak Surabaya.
0: Lanjut ya.
1: Oke.
0: Lanjut Maneng Kang Bambang, Ibu Yong Tahu. Terus Bapak Nek Uya, Bu Jaraknya Parinto menepan anak undangan pemainnya Jambiram.
1: Ya, pemainnya Uya.
0: Betulnya, Marinto, Purinto.
1: Oh, dan Marinto.
0: Terus pemainnya Uya, Mbak Eni, kawasan Pandian ya.
1: Yo.
0: Terus, Malani, Parjo.
1: Ya.
0: Santi Purbowo, Mariati, Mariati ya. Asnuri, Mawiwin. Kawasan Malam Arti, monitor mah.
1: Ya.
0: Oh,
1: dusta, dusta karo siapa sih, ya, Papa ya, HM? Ya. Bapak HM dusta karo sapa?
0: Sama Lorati.
1: Nggih.
0: Yeah. Hakim jengerane Astuti ya.
1: Iya, kowe madan tangon dusta karo sapa?
0: Sapa, Kang?
1: Iya, kowe dusta-dusta karo sapa?
0: Oh, iya.
1: Madam Rengganis takon.
0: Ya. Lanjut terus buat rumah sendiri Mawiwin okay. Juga. Mawiwin kan sabut tau manser. Namun terodong odo.
1: Iya.
0: Terus mau suwe kalau kita mau sing panderleman gak mau Jambira ya.
1: Sapa?
0: Coronan sing kanan.
1: Sapa?
0: Parinto, musiknya terundangan,
1: butuhnya.
0: Lanjut ya, terus Pak Manumen, Leman,
1: sama Yo Mama Angeli,
0: Kamari,
1: Kang Aito dari Kebumen monitor.
0: Oh monitor, Kang ini juga ya. Semoga apa nanti ya Kang?
1: Siapa?
0: Mama apa aja?
1: Mama aja semoga.
0: Iya. Kang Parto,
1: Ebu.
0: Iya,
1: Parto Parti.
0: Terus Mari, Mari toh.
1: Yuk. Ya wes mam.
0: Mari, Mari
1: bantu. Oke.
0: Gua aja. Gua di mana sama apa si Mapuji ya?
1: Iya.
0: Bunda Cici. Banyak tahu. Mbak Junita sama Mas Jepi,
1: Mama
0: Lenia, terus gua barangan ini sih rumahnya
1: Awono Putri ya. Selamat sore, Sugeng Sonten, Papa HM, yo Papa HM, adus.
0: Siapa Kang?
1: Pak Cirosidin, Pak Gedangan.
0: Yo kayak mau apa siaran? Orang kok langsung mandi.
1: Iya.
0: Badan secara apa ya Kang?
1: Yo.
0: Besok ini,
1: ya
0: Opa dari secara kafe, atas
1: saja. Iya benar. Yo Pebi Belpas.
0: Itu.
1: Yeah. Febi Belpas.
0: Febi ya tadi udah
1: denger ya. Bunda Oka Pagungan Grogol. Bunda Oka.
0: Kang
1: ora bisa keplay yang ning dendang dangdut memori ya. Soalnya setengah 6 wis.
0: Ya,
1: okay. Sebentar
0: nggak power, nggak kaget semua saat lalu.
1: Makasih
0: Kang.
1: Yu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublating cing.
0: Cos.
1: Yang punya wilayah keturunan Bapak HM, Bapak HM, HM. Ya. Karena banyaknya request ya, kita cuma sampai setengah 6 petang. Cuma 1 jam setengah. Nanti ya bisa dilanjut di dendang-dendut momen ini. Momen ini. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
2: Selamat sore Paranon dan Jut Sapore.
1: Menang-menang. Ulu tabok we.
2: Sampai kapan
1: kok? Ulu sampai kapan kok? Ulu yuk.
2: Sampai kapan sih mas Sapore?
1: Yo sanjoke lah. Oke.
2: Dibanjut ya mas
1: Sapore. Ya.
2: Hanya bayangan ya.
1: Yo orang pikirin teman-teman kayak gue. Orang penting.
2: Itu
1: aja. Anjoke bae wis.
2: Jangan dipikiri ya.
1: Oh, lah emang gue pikirin.
2: Ben apa jangan dipikirin toh. Udah
1: ya. Gue ngomongnya ngomong Kang Parto lebih baik menjauh darimu.
2: Salam
1: e kuntel
2: pak ya.
1: Ya bener soalnya ya, waktu ini sejuwe. Salam-salam engko neng di neng jenjang dangdut ya. Ya bener.
2: Ya wis matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tumplak tingcing. Madam ringan isi si tanggal. Ya ada juga di dukuringin ya ada Rosen Aldi. Ayo sementara 4:58 menit waktu Indonesia Bahan Barat. Ayo Mbak Am ya, salam buat Kang Joko. Oh Kang Jojo ya. Kang Kopi Din, ada Jenal Jain, Mbak Nia, Mbak Pebi, Mbak Ila Kupe, Tinyi Ratu, ada Teh Agusti, Numi Laila, Budi Abibah, KBB, selaku ini tulang rusuk ya. Yo Mama Nadia hadir ya. Sore Setara Paramon FM di Padang Dut. Muncul Maning salam semen saja terima kasih ya. Terima kalah Rita ya Mbak Ilah Tower. Terus pokoknya enggak denger sing request enggak ra bisa keplay ya pangapurane ya. Soalnya waktu ini secuil tok ning di Padang Dut yang enggak dilanjut di Dendang Darut Memori ya jam 6 sampai jam 10. Insya Allah power bisa bagi ya. Yo Kang BI hadir ada Kang Kasluri hadir, Parto Party hadir, Mama Angeli juga hadir. Assalamualaikum Kang Bawor, Mama Ayi Bengle, bukan Bawor tapi Bawor. Berkali-kali wis diomongi Bawor wae. Bawor. Lagune jere dong, makasih selamat selamat buat Kang Kasluri, Mama Wiwin, Mbak Nie, Mama Lani Apurkon, Ami Bakar Maju. Sama Umi Lelane, Jajak Rajum buat Kang Bawor semoga sehat dan sukses selalu. Buat semua balane setara peraman KB sing lagi pada monitor. Sama Ayi yang ada di Blengkle. Ya, Mama Amel, ya salam kenal ya. Kang Aito dari Kebumen hadir. Pak Haji Rosidin yang ada di Pagedangan juga hadir. Oh. Sore Kang Bawor. Bunda Oka di Grogol hadir salam buat semua saja Balen Star Paramon. Ring dong lagunya dong. Yo, Bang Romi dari Rita, terima kasih buat Kang Bawor ya, Bunda Oka telah gabung ya, terima kasih. Ayo, Papi, atus. Walah, atus tak pasti. Nek nyong masalah atus sedina bisa lebih 5 ya. Yang ada di kawasan Pila Pingkal, Bengkle. Hadir di acara di Padangdut bersama Kang Bawor Somblak. Sing Ijikwir, salam enggak Mama Lani. Ada Mbak Nia, Menteri Gesien, ada Mbak Am, Kembang Peng. Nyiratu, Mbak Senuri, Kang Doli, ada Bang Al. Ada Purkon, Ami Bakar Madu, Milela, Jasa Racum. Ada juga Kang Agil, Kang Deddy, Ibni Abdillah, ada Mbak Ila Tover. Ayongki, Edi Dados, Gokabe Baywes, Kang Bawor. Buat Kang Bawor selamat selalu dan tugas saja. Terima kasih Kang Peter di Pingkal. Ya, assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor dari Geng Jabidin dan Bu Bisri. Salamnya buat Om Kasluri dan Mama Wiwin, Kang Parto, Kang Doli, Budi Mut, Mbak Nia Pangka, Om Joyo, ada Mama Kiwi, Om HM, ada Ami Bakar Maju dan Umi Lela. Semua saja buat Balai Setara Paramon, buat Mas Bawor, terima kasih ya Kang Jabidin bersama Ibu Bisri di Randu Gunting Punya. Assalamualaikum channel Jahit The Bongkulo nyimak Setara para Mone FM Tegal Goyang Ijiki Miri ya. Terima kasih Mas Bawor. Terima kasih kembali. Baik Dosta ya. Ada hujan gerimis ya hadir ya. Sampai kapankah ya saan jokey.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di

0: Barat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

एक दो दस उठाकर प्रशांत बाबर की समाधान सोरे आ रही है sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory ya jam 6 sampai jam 10 malam. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya, dan yang pastinya selamat sore untuk semua saja balen setara Pramono FM Tegal. Mohon pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara Pramono dari Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Sari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 PN 5 Saudara Pramon dari Sabar ya. Baik di session kedua yo di Dedang Dangdut Memory. Jumpa bareng Power dari Kantra, iya sing soblak tur EJ Kiwir di edisi Selasa 21 Juli 2026. Di Dedang Dangdut Memory insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balon istirahat Pramon, mudah-mudahan dalam badan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sedar dan bacin.

0: Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477, bisa digunakan online. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, anda, tolong, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Ayo tadi, ya, udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan ya, ke Denang Dangdut Memory. Ada Angga 1 ya, ini bawa juga nyambi nginem ya, Angga 1 ya. Ada Raib ya, ada Tak Semening Hati dan Apa Kabar. 0352888, halo, assalamualaikum, selamat malam, setara pada mod.
1: Waalaikumsalam Mas Bawor, para Paramon FM, Kenggut T, Saporet.
0: Nama.
1: Iya. Aku pengen gitar tua ya Mas Bawor.
0: Gitar jadul, ya, oke. Okay.
1: Salamnya
0: ke
1: Mas Bawor ya.
0: Terima kasih. Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus nggak mama neng umpamang ya. Amin Pak Armatu Minela. Okay. Mama Rengganis. Warti yang malam. Ungkas Nuri Mama Wiwi.
0: Iya siap.
1: Mas Parjo. Oke. Okay. Casak Ayah HM.
0: Yuk.
1: Afurkon Pang An. Papa Uya, Mama Uya, Mbak Eka, Tonjong, karo Mas Erwine ya.
0: Yo.
1: Kayo Lopo, Mama Kiwi, Mama Wadre.
0: Oke, siap.
1: Terus mau apa warna Mas
0: Iman,
1: Mama Pink ya. Terus yo. Mama Winde,
0: okay.
1: Walemu Tete Ravansa, yeah. Mama Ari, Bapak Ari, Kang Mukhtar, Abah Kumis, Kang Sangat Tingkir, Trio Pesek Malam,
0: okay.
1: Mama Nunung, Mama Nadia ya, Mama Lani, Empat Kawan,
0: yo, siap.
1: Mama Alisa, Mama Lidia, Yumarti, Mama Dea ya,
0: yo, siap.
1: Ike Dermanis, Mama Ikma, Mbania, Mama Wiwin, terus Kang Parto Ebe-Ebe,
0: Mama Ayi Bengle. Mama Ayi Bengle.
1: Mama Anjeli.
0: Yo.
1: Gitu ya.
0: Yo Kang uwer Ici Kiwir.
1: Uwer malem uwer.
0: Yo.
1: Mama Bu Joko Kolenge ya. Bu Ibni Abdile.
0: Yo.
1: Kang Kopiti, Mama Ani. Teh Cinta, Teh Robi Alois, Waia.
0: Yo.
1: Iwatri. Terus ngo Wakulkan.
0: Yo.
1: Pasukan Ibu Kemoy, Mama Mita, Mama Buyu. Mama April, Bu Im Pasukung,
0: Humarti, okay.
1: Salam Dua Kapsul,
0: oh,
1: Umpo Im Mbak Atun, Umuntung, Mutin, terus Ngo Kang Junit, Trelep Jekir, Kang Edi Dados,
0: Papa Ne Ati, ada Kang Acong,
1: Kang Acong,
0: Cong Pak Gianten,
1: terus Ngo,
0: yo.
1: Bu Akib Marani ya.
0: Yo.
1: Pak Mandor, Bu Mandor, Mbak Trinil, Yukuri, Mbak Tari Tumpeng.
0: Oke. Okay.
1: Terus nge Kumpem, Kang Rondikin. Terus nge saya Kang Peter,
0: yo.
1: Kang Sinal Zain, Mas Aiton,
0: yo.
1: Bu Atomaki Malam.
0: Selamat malam yang selamat punya ya. Donasi
1: Mama ya.
0: Yuk malam yang punya donasi.
1: Apa kue?
0: Ada saja. Halo?
1: Iya nek. Yeah. Temen raja nek Mas Bawor ya.
0: Iya. Yeah.
1: 1000-2000.
0: Weh, Empat Sekawan ada Mama Lydia.
1: Iya, Empat Sekawan sehat selalu ya. Mama Lydia, Mama Lisa, Mama Dea, Yumarti.
0: Iya.
1: Bapak di Belpan, Mas Alpe.
0: Iya, siap.
1: Bapak Nurhanti.
0: Yo.
1: Mama Kris, Mama
0: Ayu. Oke, okay, siap.
1: Terus Kayo, Mama Hendy ya.
0: Iya, yeah, siap.
1: Mata Joko Kang Besme, Mbak Ina, Karo Langlang ini ya, Kamu yeah. Karo Yati, Mama Sire,
0: yeah.
1: Mbak
0: Ampang, yeah.
1: Terus Mbak Punya Sandi Purbowo.
0: Yo.
1: Afurkon.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, KB semua muanya. Iya. Oke.
1: Seperti yang Trio Pesek ya.
0: Ya, benar, Trio Pesek.
1: Keren.
0: Yuk.
1: Anak-anakku ya.
0: Yo, siap.
1: Supremaning ngosing merasa ya Mas Bu?
0: Merasa dan dirasa.
1: Oh,
0: oke. Okay. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Yes, Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung. Ya, selamat malam juga untuk yang ada di kawasan Munjung Agung semua saja. Selamat malam untuk Mama Lydia, empat sekawan ya. Ada di Bumi Jawa. Mama Dia, ada juga Yumarti, ada Mama Alicia ya. 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stera Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stera Pramod, dangdute.
0: Nama-nama-nama, ecekewir.
2: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuku beras.
2: Iya, rekna tetong.
0: Ya, bener.
2: Nanti
0: lo beateng.
2: Tetanggi, sehat.
0: Weh, sehat. Anak gue lagi ngelabruk nih, buri.
2: Oh, iya.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya dulu, Kang, Bu.
0: Yuk.
2: Lagunya Elvi, ya.
0: Apa judulnya?
2: Lagunya.
0: Mm-hmm. Halo? Halo, Yung? Halo? Halo, yang dublak halus? Wes, Elvine, wes, penantianku baik. Biasanya penantianku Kang Kopidin, ya? Mm-mm. Iya, biasanya neng LP kan jaluki penantian go, ya. Ora apa-apa, wes, Kang Kopidin, ya. Di sana ada Yuk Warnipah, ya. Gel-gel, gedok lindri, ya. Ya, selamat malam untuk semua saja balani saudara Paramon di kesempatan malam ini bahwa didukung produk PT Dinatur solusi sehat untuk kita semua. Ya, Racu selamat malam. Baik ya matahariku. Wah. Lagu ini gak sapa dong ya. Bawor ya lagi tepar mi dina alhamdulillah ana sing ya mbatik ati iso gacor maning ya. Ya. Ya, sing di donasi, ya lagu ini ke siapa sih nok? Yeah. I love you, toplek, toplek. Yeah. I love you. Ya, ini karo nginem dia ceritanya, Pak Warren. Belajarnya di laundry, newar. Papa HM, HM. Wishing jaban-jaban. Ya, wishing bagian jeru sih.

Selamat malam untuk Pak Haji Mambu Jihad Moko bersama Mbak Haja Siti Mahna yang punya UD Harapan Jaya dari desa Tanah Wari, salah satu agen produk PT Denatur ya, sambil nginem Pak Haji. Jadi HP-nya di dalam studio ya. Ayo setelah ini nanti ada istri Salehah. Istri Salehah ya. Spesial Pak Haji Imam Bujat Moko bersama Mbak Siti, Mbak Haja Siti Mana. Udah Harapan Jaya dan Nawari. Ya pangpuran ini rasa cuap-cuap. Gemburan ya soalnya karo nginem.

0: ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi habut top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: wong rokok ke merke Bawor ya.
1: Iya.
0: Wong ora lemus ngendi.
1: Iya.
0: Kayak kenompo.
1: Iya.
0: Saya tokonan
1: malah
0: kakak temen ya.
1: Oh lho jeng.
0: Mung sayang bisa nadudah turunnya miring ya mas. Orang kemurip ya mas.
1: Iya Bang Pe Inyong miring-iring-irong nganan ya. Bener ya. Papa HM.

0: Ayo kembali ke 101.5 Sitara Pramondang di Sapor Eki. Ayo ada penantianku, ada istri Solehah ya. Spesial Pak Haji Imam Puji bersama Mbak Haji Siti ya, yang ada di Udi Harapan Jaya, Desa Danawari. Ya, ini tadi ada gitar jadul, ada juga Matahariku. Seng duwe donasi. Yo 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bawor si Raja Somprak sing saiki tambah lemu.
0: Neng kene iki ya. Halo.
1: Ya.
0: Alhamdulillah berkah suara terginas iso tuku beras.
1: Suaramu dan diglinting, Bro.
0: Suaramu.
1: Salam engko Papa HM.
0: Ya,
1: Mamar Ganis,
0: Kakus Tengko Kapbes. Wei, kabeh. Ya, heeh.
1: Spesial panjenengan, Bro.
0: Yo, makasih.
1: Maha super spesial. Yo, darling, Mama Sinis Bonku tersayang.
0: Yap.
1: Buat kelima bidadari.
0: Bidadari ini.
1: Manis buat si kembar, Kawindi, Nokesa, Nokanisa.
0: Iya. Allah, yeay.

0: Aju ya yang ada di Merpati ya, Randu Gunting ya, di Jalan Ayam ya, di Randu Gunting punya. Ayo 6145477 halo, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon. Teman-teman, cikiwir.
1: Kalah. ABHM kalah.
0: Oh kalah.
1: Kalah. Nanti kalah.
0: Yo. Oh berarti pan olenwi aban-aban pan pertandingan siapa sing di set ya gue?
1: Iya, telepon di foto.
0: Iya, kudu
1: pan balapan
0: saya. Iya, kudu nih gue sing menang oleh pulsa li.
1: Oh ini tidak.
0: Iya. Oh kayak gue.
1: Iya. Penantian loh sang bawar.
0: Penantian Mansur.
1: Mansur
0: gue. Iya, oke. Iya.
1: Wah,
0: kayaknya
1: di
0: CT. Weh, Papa HM cendol, weh.
1: Ya, paling-paling lucu-lucu.
0: Oh, bener. Alasem.
1: Sehat, nanti.
0: Iya. Sehat, ini.
1: Terus.
0: Iya.
1: Baca aja, barang Kang Awan.
0: Weh, cari Bapak nyari, Mama nyari. Mbok, bye lah.
1: Nah, iya, ini telepon
0: nih. Papa ya. HM mana mene maning? Papa HM mengaku kalah akhirnya frustasi. Iya.
1: Kalah. Iya. Tuan kalah.
0: Iya. Ya benar.
1: Ari mama kayak Ari ya.
0: Iya benar.
1: Kawasan
0: dingin-dingin empuk. Iya
1: dingin-dingin empuk ya.
0: Iya. Rupanya lagi, ya. Rupanya lagi ngurusi teropong.
1: Iya,
0: coro pari lagi matun nggak ya gue?
1: Iya, mau beti kiri.
0: Iya, gue.
2: Iya,
0: pesa
2: kecil papa uya kalau tiga jendek.
0: Gue, trio pesa.
1: Trio pesa karo kaya.
0: Tiga janda gaul ini.
1: Gaul terus kaya.
0: Itu dari apa? Blesak. Iya, itu blesak ya. Trio blesak.
1: Iya, trio blesak.
0: Empat sekawan.
1: Oh, iya, empat sekawan. Gimana kabar?
0: Yo, Mama Lydia, Mama Pujini Edia, Mama Alicia Yumarti.
1: Ya, tapi saya om papan.
0: Iya.
1: Terus saya om. Kan gue im, bareng
0: ya.
1: Yuk. Jatah,
0: kakak bener. Iya bener.
1: Jatah
0: petang
1: tinggi lah
0: kakak bener kan. Iya.
1: Karena
0: ini tak hebat. Iya bener.
1: Barang ini
0: ya. Iya bener.
1: Bapuri. Bapuri kita yang lejawannya lagi baca lembur ini.
0: Iya. Raju.
1: Kang Raju yang ini ya.
0: Iya bener.
1: Alias apa?
0: Iya. Raja Udara. Alias Putra Barcelona.
1: Iya.
0: Karena Arjuna kalem. Oke, Arjuna kalem berana.
1: Iya, terus saya open mana so kayaknya lah kado ini ya.
0: Salam kenal gua Bapak nih Uya, Umar Ici Kiwir.
1: Oh, Umar.
0: Iya.
1: Yang lagi orang sana, Kang Umar.
0: Oke,
1: Iya,
0: Bro,
3: si Jimaninga bro, Kang Randy Sadewa.
0: Oh, Randy Sadewa, ya bener. Mama Angeli tanggamu ya.
1: Iya, nyata yeah. Durung meroh ya.
0: Oh, durung meroh. Lah nyong sing ado wewe meroh.
1: Apa?
0: Nyong sing ado wewe meroh Mama Angeli ki.
1: Ya
0: jangan iki kuwi. Ning Bangkono RT-ne ora ngerti.
1: Iya ya. Berarti
0: perek SMP deh, perek SD 1.
1: Iya, berarti mana daerah wetan?
0: Iya, daerah wetan iya. Ya,
1: yang Pak RT ta.
0: Pokoknya ning seputaran SD 1 ngono bae.
1: Oh iya. Yang kono kan yang paham kono.
0: Iya,
1: Ayo kamu tar.
0: Kamu tar foto odong-odong ya.
1: Iya, papan karisma
0: lah. Oke.
1: Wes mono tar bawah.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla jinjing. Baik ada Iya, Bapak Nuya di Kemandian, Mama Angeli ya. Ada juga Eka Anjas. Semua saja selamat malam yang ada di Kepandian, selamat malam yang ada di Lawatan ya. Notabene bok apa jenenge? Bola badminton atau kok. Yo 35288. Bapak wor iki lagi angka 1 nemen lagi nginem yakin. Yo wis ragame bocah yo ngerti-ngerti ngisuk pakai baju kotak-kotak. Yo 35288 ya 4 penelpon dulu ya. Soal iki meh selesai gue ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sarah Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM dan Rute Sepore.
0: Teman-teman, walah, kayak kue pantat tawari lagu loh. Alah, kayak kue ya. Pantat tawari lagu, lagunya disit kan kayak kue. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam dan Rute Sepore.
0: Teman, kuyi Kuji
4: Gurin menceplukan Mas Handoko. Apunten Mas Handoko. Maaf Mas Handoko ya.
0: Aku kan jabret depan nama ini langsung lagunya apa ya. Kan kayak gue
4: aturan tawarin langsung.
0: Iya langsung.
4: Wis langsung. Wow.
0: Pokoknya negeri penelpon sih tak tawari siji Handoko loro jasak. Wis kuwi tok.
4: Iya wis pokoknya bakal Mas Handoko manding langsung tawari lagi.
0: Iya ya. Iya gitu.
4: Wow.
0: Ya. Yo alhamdulillah bergas panas terkenas iso tubras.
4: Aku lagunya pengen itu aja kan.
0: Yo.
4: Hitam duniamu putih.
0: Waduh. Wih podo wae karo debu-debu jalanan ya.
4: Iya, pada bae pokoke 11-12.
0: Iya bener. Malam jeng kunyuke wis dikandangi apa durung?
4: Dikandangi kunyuke. Pakai Burini
0: ya.
4: Bu Santi Purbowo.
0: Ya.
4: Tadi yang barusan itu Bapak Nuya.
0: Ya benar.
4: Ya Bapak Nuya. Selamat malam ya.
0: Yo, selamat malam Jeng Robi. Uwer Ici Kiwir.
4: Selamat malam Kang Uwer Ici Kiwir.
0: Oh benar.
4: Terus juga buat Mas Handoko.
0: Yo.
4: Coba lagi Mas Han ya.
0: Oke benar. Apa-apa.
4: Bapak Darwanti. Teh Mojang baru sepunya juga ya.
0: Yo benar.
4: Mbak Nisa, okay. Mama Ari, Bapak Ari, Mama Ardi, Pemala, Ngiratu,
0: Bapak HM. Ari Uber sih kayak apa sih Uber jeng?
4: Kayak kunyuk, Uber kayak Uber. Yeah.
0: Uber dewek loh sih ngomong.
4: Uber dewek sih ngomong pokoknya.
0: Ya, kue walemu karo Yuda Roja.
4: Walemu. Karo Ibu Daroja.
0: Ya, karo Mas Rafasa, karo kue Nok Lili. Nok Lili atau Mas Rafasa?
4: Nok Lili yang Mas Rafasa.
0: Jangan ya. Mas Rafasa udah disebut. Wah, proses apa? Dan ini aku gak disebut sama Pak Debawar.
4: Oh, iya, Mas Rafasa disebut
0: iya,
4: terus ya.
0: Ya,
4: buat jeles-jeles sama Ikhmat.
0: Iya.
4: Pesek ya, Mama Landi.
0: Iya.
4: Kang Parjo.
0: Rio Pesek, tiga janda gaul.
4: Tiga janda gaul.
0: Gaul.
4: Mas kawan. Iya, Mama Dea, Kang Boyle.
0: Mama Dea, Mama Lydia.
4: Mama Lydia.
0: Yumarti. Karo Mama Alisa.
4: Mama Alisa.
0: Trio Blesak.
4: Papa Air yang mancing Trio Blesak. Kayak aparane kah? Sudah aparane kah?
0: Lu kaplak.
4: Papa Air.
5: Selamat malam, Jeng Robi. Gimana kabare?
4: Kabare api.
0: Wes Sang Kasnuri.
4: Om Kasnuri bae.
0: Wes Papa HM ameng ngedie deui.
4: Iya. Dasar lenje. Heeh,
0: dasar lenje
4: kayak bunyuk.
0: Utara.
4: Lenje kayak bunyuk. Burini bareng Pak Pramudiono. Terus juga itu siapa namanya tuh? Kayak teka kuningan mana?
0: Oh, dasar kayak.
4: Kayak bunyuk. Kusurip. Ya, Pak bareng Pak Maskuri, Mama Kiwi, Kang Kawu. Terus Wahida, Papa Wendy, Teh Cinta ya. Buat Teh Cinta, Teh Agustin, Aloki.
0: Tadi deui dia.
4: Pak M. Soalnya bapan karo bapan Uya.
0: Iya.
4: Bapan Uya.
0: Kalah akhirnya frustrasi.
4: Akhirnya frustrasi. Buat Upo Happy, Pak Haji Toro juga ya.
0: Weh, umur dewek ngerani dewek tapi diguyu dewek.
4: Iya, dasarnya umur kayak aku.
0: Dasar dah.
4: Kayak Mas Teddy karo Mbak Dewi Kunti.
0: Iya.
4: Selamat malam Mas Teddy.
0: Iya.
4: Mas Awan Basoko ya.
0: Weh, Kang Mutar odong-odong, kiwi lagi mangan gedang jeng kayak apa sih kiwi?
4: Kunyuk kiwi nih, kiwi kayak kunyuk gedang-gedang, kunyuk kayak anaknya Sio. Kunyuk kayak anaknya Sio.
0: Ingat dolanan Sio. Iya.
4: Dolanan Sio ya. Kang Mutar odong-odong,
0: Mas
4: Awan Basoko, tak bisa bareng Umi Lela.
0: Eh, jeng, weh, empat sekawan ngomong.
6: Jeng Robi, ulah lepas empat sekawan.
0: Weh, udah tadi.
4: Udah
0: tidak ketinggalan Mama Lisa, ya Mama Lydia
4: Marti, ya.
0: Yeah.
4: Oh Bapak, oh Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Oh, ya yang dingin-dingin empuk.
4: Ningan ya.
0: Yo.
4: Tenggalu Bapaknya Ari, Mama Ari ya.
0: Yo. Sugeng wengi, sugeng patepang jeng. Sugeng rawuh di Depong Kidul.
4: Siapa Kang?
0: Sugeng rawuh.
4: Oh, Sugeng
0: Rawuh. Ini aslinya dari Sukoharjo, Jeng. Sukoharjo. Oh, beda kabupaten, beda kabupaten kan saya.
4: Namina Sugeng Rawuh.
0: Iya, Sugeng Rawuh.
4: Terus itu yang di Sirampok tuh ada siapa Kumis?
0: Ada Kang Kumis, ya. Ada Andri Gondrong 27, ada Mbak Ato Naro Bengato, Ambang Dul. Ya, ada wes siapa jenenge? Nisa.
4: Mbak Nisa.
0: Ya, ada Sensus,
4: iya. Iya, terus Mas Ibni Abdillah, Kang Pen di Gunung Gaping, PRT Lihi, Nama Yanto, ya. Terus juga buat Kang Dasmat bareng Mbak Ani, mau Kang Medi Ansor bareng Mama Krispon, ya. Terus juga buat siapa Eka, siapa Arane Kak?

0: Kang.
1: Ya.
0: Parto Parti.
1: Jadi ya. Empat sekawan ora usah ditumpengi jeng Robi.
0: Oh,
1: jadi usah. Dados ya.
0: Kalau grup terlep jeger mah duduk bengi ya.
1: Ya, lagune langka dos, lagu langkagumu ya. Aku ne soalnya lagi nginem dos, rasa nunggu ni komputer
0: ya. Kangge sedanten mawon.
1: Oh, sedanten mawon.
0: Iya. Oke. Semoga kepada sehat semuanya.
1: Iya,
0: terus Pak Bagio juga Bang Ibu Guru juga selamat malam.
1: Siap.
0: Iya. Iya, pokoknya buat semuanya ada spesial buat Kang Bawa berjadi aksi ya. Sehat selalu. Mas Hadi coba lagi Mas Han ya.
1: Yo.
0: Makasih banyak ya Kang ya.
1: Yo.
0: Yo Kang Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dupla cincing. Atur nuhun pisan kanggo Jeng Robi no aya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung ke radio Stara Paraman FM Tegal ya. Kasadayana no aya di dataran sudah teramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Masuk Geng Rawo dari Sukoharjo ya, selamat malam. Dan ning power bisa bahasa Sunda. Insya Allah 90% saya bisa bahasa Sunda. Masuk Geng Rawo ya. Insya Allah 90% ya. Bahasa Sunda ya. Baik yang kasar baik yang halus. Ayo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stara Pramon.
2: Waalaikumsalam.
1: Nama-nama ECKWR.
2: Sehat dan
1: alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuku beras.
2: Kumaha kabar balaya?
1: Ya, pangestu, pangestu.
2: Royal royal. Kumaha kabar balaya?
1: Pangestu. Wah, kowe juga anu ngarep anu kowe jawabane.
2: Cerita ya.
1: Eh?
2: Cerita,
1: Isamulif. Cerita? Oh, cerita. Yo, tapi merasa mengko ya, soalnya kita lagi nginem.
2: Ya, weh.
1: Soalnya cerita aku, apa jenenge?
2: Iya, kokolan.
1: Mm-mm. Nah,
2: cembewe.
1: Yo. Ya, aku nabis rambung, yo tak play. Ya. Oke. Okay.
2: Sedurungnya bapak nih, uya, apa ya, Kak?
1: Sedurungnya bapak nih, uya, racu.
2: Oh, iya, racu. Mm-hmm. Racu udara ya.
1: Ya.
2: Weh. Ya, Mama Leni.
1: Yang Kakung nyendol alhamdulillah dulur lanang. Yang Kakung.
2: Oh, Yang Kung.
1: Iya, Yang Kung. Iya, sehat. Iya, sehat, Kung.
2: Alhamdulillah.
1: Terus malam mau jalan-jalan. Baik, Kang Mohtar iki aku dolanane kiwi pacetane gedang.
2: Apa?
1: Kang Mohtar odong-odong.
2: Oh, iya.
1: Iya, entah kaya kun.
2: Iya,
1: Ami, Ami.
2: Yo. Ya, Pak Sini, Pak
1: Sa. Yo.
2: Bapur.
1: Oh, Ami Bapak. Umi sehat, uwer-uwer cikiwir.
2: Oh iya, uwer-uwer cikiwir. Ini
1: ya.
2: Dari Kunti.
1: Yo.
2: Bunda Septi, si Tanah
1: Melayu. Yo.
2: Dalam. Kayak Bunda Ana.
1: Oke.
2: Dalam Kang Kopi, Febi Belpa. Mama Nono kalinya, Mama Nadia, Kang Kopi Cin. Bisa Trayeman.
1: Oke. Bayu
2: Rita.
1: Yo. Mbak
2: Nia kalau Bang Irene. Dan Kunti dari Sendana ya.
1: Terus
2: Mama Lani dia pasang
1: ya.
2: Terus
1: tidak dalam
2: manis.
1: Terus cendera
2: apa
1: lah? Cendera. Oh, Yang Kong lagi
2: nih
1: Papa HM.
2: Siapa?
1: Yang Kong.
2: Oh, Yang Kong apa Pak?
1: Iya benar.
2: Alhamdulillah.
1: Benar. Alhamdulillah.
2: Makan doli, bimbing bertengkar doli. Ija mata bayar wajah mulu masa kami satu sayang.
1: Okay.
2: Mama kirimkan jamu jamu talas atau Mama Selin. Terus siapa maling ya?
1: Ya.
2: Jasa racu juga.
1: Jasa racu. Papa ne Uya.
2: Papa ne Uya.
1: Angelina. Mama Angelina. Ya.
2: Terus Baboye.
1: Bendi
2: Jenny.
1: Tiga darah tiga darah manis.
2: Oh,
1: ya,
2: jalan manis. Ya. Terus,
1: Yo, Mama Anjas, Mama Anjas semoga.
2: Oh iya, Mama Anjas, ya. Mama Amel.
1: Amel, pemalang.
2: Mama Andi, yeah. Okay. Nyanyi
1: Ratu. Yo.
2: Terus, Kang Sendo, Kang Kumin, Mama okay. Bergas. Mbak Nisa, Sielampong.
1: Yo.
2: Aryo, A.A. Uon, Amin, Mama Asla, Kang Handoko, Kang Sultan, Yung, Muda Jaki, Temocang.
1: Yo.
2: Mama Anis Songgo, Mama Yato Songgo.
1: Oke.
2: Okay.
1: Yo.
2: Ya. Dan itu sama maling yang ngono apa? Dah grup gedung gedung apa ya gedung?
1: Oh, grup gedung paneng gedung. Ya.
2: Anak grup gemeruduk.
1: Ya.
2: Gedung teng.
1: Gedung teng.
2: Ya. Apa ya lah ya?
1: Jadi Mbak Tari ya, Mbak Tari dong teng Trinil.
2: Iya. Iya. Mbak Tari
1: dulu yang melonnya
2: grup
1: gedung. Iya. Anu Mbak Ato, Mbak Ayi.
2: Iya. bahagia kalau berdua kalau di bawah mama Lidia Edi Dajat boleh ini Bramo Diono Bursani Burbowo mama Lidia tapi mau kami pegang assalamualaikum
1: waalaikumsalam dubla cincin
2: hai ya.
1: Baik, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran Aida Game Tegal Kota. Baik, sementara 7 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Di studio Setara Paramount FM Tegal. Selamat malam untuk Mama Ayi Bengle ya. Mama Lydia hadir juga. Ada juga di belakangnya Malam Kang Bawor Peter di Bengle hadir di acara Dendang Dangdut Memory. Salamnya buat Mudrigesien, Mbak Am Kembang.

0: pinggir. Kang Teddy ada Furkon, ada Ur Icikiwir. Mama Nadia, Mama Jira, hu. Yuk ada Dewi Kunti, Ami Bakar Madu, Milela, ada Bunda Jati. Ada Nyi Ratu, ada Bunda Siti, ada Mama Aji, Edi Dados. Om HMHMHM, ada Agil, Dero Pesek, Abad Zarul, ada Ubo Happy. Ada Wong Ireng Goka Bebay, wes Kang Power, buat Kang Power umat bertugas saja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kang Peter ya, selamat malam juga untuk Eyang Kakong ya. Sehat selalu ya Kong ya. Lagi silaturahmi dengan Papa HMHMHM. Ada Kang BI hadir ya. Wong BI ngomong apa?
1: Wong rokok merek Bawor ya. Kon wong ora lemus ngendi. Kayak kenompok ya saya tokonan malah berkat temen ya. Mung sayang bisa duda turune miring ya Mas ora kemu.
0: Mengkurep gue dongkrak pimen. Ya ngene iki mengkurep dongkrak pimen. Senyumul pokongi ya Kang BI. Aduh ampun yang mana. Yo papa ne hari, mama ne hari ya. Mama Angeli hadir ya. Terima kasih. Yo mama Lani juga di belakangnya. Assalamualaikum channel Jahit The Bongkulo nyimak setara Pramon Goyang Icikiwir lanjut. Ya bunda ini ya hadir ada Om Kasnuri ya hadir ya. Assalamualaikum malam Mas Bawor ya. Mas Sugeng Rawoh ya. Ini yang ada di Tebung Kidul ya. Ini untuk priayi dari Wetan ya, dari Timur ya, dari Sukoharjo. Mas, ini juga Mas Baskoro Dewi Sri juga dari Sukoharjo. Suka streaminan dari Sukoharjo. Kau nengger masuk ke Ngerawo, kondur neng Sukoharjo bisa, streaminan bisa. Bisa didengar di Sukoharjo, karena Sukoharjo kan dekat. Di Malta, Itali ya, di Mekah, di apa? Irak, di Taiwan aja bisa didengar Paramon ya. Jadi kalau Mas Sugeng Rawoh lagi kondur nengetan ya, gue cak perik nyong jengkel power wong seragen, anak siaran kentir kayak gue. Orang apa? Assalamualaikum, selamat malam Kang, gimana kabar ya? Tentunya sehat selalu bareng Dede Anggi. Oleh-oleh dong dikelindeng ya. Salamnya buat balbar sing apik-apik, semoga pada sehat, spesial buat janda aku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Mentoknya ngegrup lab jeger, sing tetap bio berdukun, dame, matur suwun, Andy Dados, kambangan CT, ya. Ada war-war Icikiwir hadir, terima kasih ya,

ada cerita Syamuni. Ia nyambi nginem ya. Ya angka satu ya. Alus bro. Si alus kepitingin Trisno.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya,

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: di era 2007, pertengahan 2007.
1: Asalkan Tuhan merestui kita
0: yang punya Paduraksa.

0: Dan kembali ke 101.5 Setara Paramon Dakti Saporite. Sementara 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat di Setara Paramon FM Tegal. Hitam duniamu putihnya cintroku. Cintrongku. Ada cerita, ada penantian dan suaramu. Halo suara. 352888 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: dute sapor. Nama-nama-nama-nama. Ichikewer. Ichikewer.

0: 10.
1: Oh, harus. Iya, akas. Oh ya, alhamdulillah.
0: Iya. Lagunya untuk wanita.
1: Uluh, untuk wanita.
0: Iya, salam petenang menyenangkan Raden Anggi. Terima
1: kasih. Kau yang
0: udah pada masuk ya.
1: Yo.
0: Anak Kang Raju.
1: Tidak
0: ke. Terus kok. Mama Uya, Mama Uya.
1: Iya, bener.
0: Iya, terus. Kau, Kang Ado mau jublek ya.
1: Iya, bener. Untukmu wanita ya.
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Terus kok ya. Madam Renggani.
1: Yo.
0: Pukul
1: Happy Kering. Oh, Pukul Happy Kering. Panas banget keringnya.
0: Iya.
1: Iya, weh.
2: Badan udah ngumpet, tapi ketahuan juga.
1: Gila. Dan kelihatan dari sini, Di, ngerti. Wah, modem, modi, mode, mode kalem ya.
0: Iya, terus.
1: Tapi kelihatan.
0: HM.
1: Iya. Di
0: partai dia.
1: Iya, nengkono anak Yangkong tadi.
0: Dalam.
1: Ada Yangkong tadi di situ.
0: Oh, Yangkong.
1: Iya,
0: Nengkono. Mama Ardi ya.
1: Yup.
0: Iya, terus iya. Mama Lani.
1: Iya.
0: Karo Dede Kani Kanteng.
1: Iya, benar.
0: Yo, Kak Jojo.
3: Apa nih sing gering? Apa nih sing gering Bang Kasnuri?
0: Gering mikiri madam.
1: Iya.
0: Terus yo, Mas Amro dan Om Omat,
1: Om
0: Abis Sahrul.
1: Lah, selamat malam Bunda Naura yang ada di Mekah.
0: Oh ya, Bunda Maura.
1: Naura ya.
0: Mami Tika Leoni ya.
1: Yo, Tika Leoni Borneo yang di Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan.
1: Yo.
0: Terus gue Bude Ravana ya.
1: Yo.
0: Amin Barmadu.
1: Oke. Okay. Yo, siap.
0: Aryo Apur O.
1: Yo.
0: Muta,
1: yo.
0: Andoli Bahatin. Makanapi Odisha Putra.
1: Oke. Okay.
0: Yo. Terus maninya Umi Habib Bapak Dikondrong.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yuk, ngik ya.
0: Iya. Terus kok jasak racun
1: ibu ibadah. Ya, oke.
0: Mbak Atun. Begitu.
1: Ya, selamat malam Septi sing lagi gantung iwak.
0: Oh. Mbak Septi.
1: Ya, lagi gantung iwak dawa nemen.
0: Iya.
1: Terus
0: yo.
1: Iya.
0: Sampai Umi Ii.
1: Umi Ii, ya benar.
0: Terus Bu Bisri ya.
1: Iya.
4: Tanana pitik sing mangi umu 10.000 Om Kas.
0: Oh, iya.
4: Pagi opitik bain lah kayak kieng kota matang
1: gua. Ya jadi bukan anak pitik sing 5.000-10.000 Om Kas.
0: Iya.
1: Udah mati. Iya ki soalnya musim bedidingnya akeh pitik mati ya.
0: Iya mak. Angkrem 11.
1: Iya.
0: Tapi tutup ya.
1: Iya. Iya. Amrul Purbasana Amrul. Ya,
0: Amrul.
1: Iya.
0: Ari Papari Bang Dul Bang Komis.
1: Iya.
0: Ada kan Denso. Mama Bagas.
1: Yo benar.
0: Terus Ngokwel, Mama Nadia, Mama Isya, terus Mama Ikma, Manisha ya.
1: Yuk.
0: Iya, kayak punya Bukares.
1: Yo. Yo.
0: Purini Prapudiono.
1: Yuk.
0: Terus Maninya Ngok.
1: Selamat malam Om Kas, Mbak Vivin, Jeng Robi.
0: Iya, Jeng Robi, bisa ngebut.
1: Iya.
0: Teh Mimi, okay. Teh Dulu, Teh Citato, Teh Jinda, Dewi Jendana, Teh Agusin,
1: Jeng Robi. Oke. Okay.
0: Pendi lebak pendi gugamping tertelihin
1: yo
0: terus maningen go dan papao
1: yo
0: terus mama neng mas bambang
1: yo empat sekawan no
0: empat sekawan ya
1: iya
0: ayo mama dia aku sepuluh lo
1: yo mama terus, Lydia
0: mama
1: Lydia
0: Lydia
1: mama Alisa
3: mama Alisa sekawan hadir Om Kasmuri
1: nah tenang lo ya nalurinnya nyong
0: Ibni Abdillah juga kosong
1: oke okay.
0: Terus Peter
1: Piyo. Yo, Peter. Karena uwer ici kiwir.
0: Uwer ici kiwir.
1: Iya, bener uwer yo.
0: Terus Jenang
1: Jai. Oke. Okay.
0: Terus Ahmad Ganteng.
1: Ya.
0: Terus Wato.
1: Wato wong emak i. Iya.
0: Duit e.
1: Iya.
0: Sawerane.
1: Iya.
0: Lanjut deh, go.
1: Bu, Parto Party.
0: Parto Party ya.
1: Iya,
0: Mama Motion, Mbak Amin.
1: Oke.
0: Okay. Mama Nanda, Bapak Bodas, Bapak Ucah Kecemu, Cangat Tingkir. Terus, kayak, Mama Ho.
1: Ya.
0: Deden.
1: Oke.
0: Okay. Maam.
1: Mm-hmm.
0: Terus Junita.
1: Mm-hmm.
0: Mama Uti.
1: Yuk.
0: Terus Mama Elsa.
1: Ya, Bunda Cici dan Awarih, Bunda Cici. Ya.
0: Bunda Cici.
1: Mm-hmm.
0: Malam.
1: Ya.
0: Terus maninge nggo dia. Mm.
1: Ya, kabeh baik.
0: Iya.
1: Sakeh ya bener.
0: Ya, akeh. Mm-hmm. Spesial
1: nggo
0: Mas Bawang. Yo.
1: Oke, okay, makasih. Yo.
0: Yo. Mama Wiwin ge lagi dolanan HP nang gua dolanan di miskol ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yo.
0: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam dobla cing-cing. Hai Kang Kesenuri, Mama Wiwin ya, di Lebeteng punya. 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam secara para mon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut deh. Para
5: Paramon dangdut deh.
1: Nemen nih cikewir.
5: Iya. Sehat Kang.
1: Alhamdulillah berkas waras terendas iso tuku beras.
5: Pengen lagu deh.
1: Yo.
5: Kelam Kang.
1: Kelam.
5: Iya.
1: Ya.
5: Oke. Okay. Malah.
1: Yo siap. Mm-hmm.
5: Salam ya.
1: Iya.
5: Om Kasnuri, Mama Wiwi.
1: Heeh.
5: Terus kan Bapak Uya, Mama Uya.
1: Yap.
5: Kami bakar madu Milela. Jeng Robi.
1: Ya, siap. Nah. Nyi Ratu.
5: Oh iya Nyi Ratu. Selamat sore, selamat malam.
1: Malam
5: ki.
1: Yup.
5: Heeh. Om Awang. Jasak menek ya Kang.
1: Wo jasak dolan mono.
5: Iya katisen menggeret.
1: Iya pento menggeret katisen lah kowe.
5: Iya.
1: Ya.
5: Iya.
1: Jeng
5: Robi kan.
1: Oh jeng Robi.
5: Iya jeng Robi nosel katisen.
1: Ucul neng apa si rampok.
5: Iya.
1: Oke.
5: Terusan Umi Habibah.
1: Yo Pade Gondrong.
5: Pade Gondrong. Dan
1: ini nomor
5: resta
1: pambusin terakhir 38 mbok lah. Iya, 38
5: mbok kowe mbok bae lah. Iya, emang
1: gue pikirin. Mending gue
5: pikirin, ya.
1: Terusan
5: Walemu Umi Ramadhan.
1: Yo, bener.
5: Bapak
1: HM. Yo. Empat sekawan, selamat malam.
5: Oh iya, empat sekawan, selamat malam.
1: Iya.
5: Terusan Yipuri. Besak racun.
1: Iya. Iya.
5: Dan Kang Mukhtar, Mama Kiwi.
1: Yu, siap.
5: Wajra.
1: Yu.
5: Terusan. Saya ada Om Awan. Mandoleman Bu Nelse.
1: Yo, bener.
5: Terusan Om Hendra Mbak Ismeling.
1: Ismeling, yo.
5: Ketu Pak Ketu.
1: Yu.
5: Mama Lu, Mama Cuma Mama Cu. Mama Isnu.
1: Oke, bener. Abah Warno.
5: Pak Warno.
1: Yu.
5: Yukoria.
1: Yu, siap.
5: Mbak Kulkas nih Dasima.
1: Iya benar.
5: Terusan beli dia.
1: Yu. Oke.
5: Okay. Maning siapa ya Kang? Mama Anis Bunda Syaki.
1: Yu.
5: Eka, Mbak Eka Mas Anja. Kang Aryo, Kang Wiryo, Kang Doni, Kang Handoko, Kang Adianta. Mama Lani, Kang Marjo.
1: Yu.
5: Terusan Yuterbatrini,
1: Yumarti, Om Awang,
5: Om, iya terusan, iya. Ayo,
1: Om Cipto,
5: Om Cipto,
1: iya Om Cipto, iya, Cipto, Cipto karo Utine Rere ya.
5: Oh iya, Cipto sama Utine.
1: Nyong melundol apa Kang Bawor, piol.
5: Oh iya, piol.
1: Iya, kala-kalane bisa manjing ya Mama Arif. Pinter asline.
5: Padahal kaling-kalingan Gunung Wirem bu ya Kang.
1: Iya, kowe bapane Uya mamane Uya sing ngomong.
5: Iya Mama Uya.
1: Iya, kowe.
5: Yang asline ngalah Kang.
1: Ngalah iya.
5: Iya melas ya. Demi dia Kang.
1: Demi dia. Papa HM.
5: Iya Papa HM.
1: Iya.
5: Yang aslinya nyong tapi
1: sepi ya Kang. Wes lihat asline Bapak Uya yakin.
5: Iya.
1: Cuma ngalah.
5: Ngalah lah
1: kira. Iya, bener.
5: Melas daripada kancing anu kalah
1: Kang. Iya. Pak, apa jenenge? Wak lemu. Iya.
5: Wak
1: lemu karo ya Buda Daruja karo Mas Rapasa.
5: Selalu monitor Kang.
1: Monitor. Ya ampe lagi gusrek ning buri. Leng nyetel radio nganti koyo wong hajatan no.
5: Iya
1: biasa.
5: Parani dengo kapan
1: yo, kapan ya kan. Yo angkat yo mengko kapan wis ngomong yo.
5: Iya, Pak Mane Karisma, Mane
1: Karisma. Yo.
5: Kang Dasma. Yo,
1: nek sore ya, moga nek sore hari Sabtu malam Minggu apa Minggu malam Senin nek sore ta kae kuwi.
5: Iya ya Kang Parani ya Kang.
1: Iya,
5: heeh. Iya, Mane Rapa aja.
1: Iya. Yeah.
5: Terus wah,
1: Kang.
5: Iki Tegalsari ya Kang.
1: Iya, Tegalsari.
5: Iya. Iya, salam Minggu, balane para mangkat kan.
1: Iya, oke. Okay.
5: Sejarnya buat Bang Bawor, semoga sehat selalu. Iya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dumla cing-cing. Ya, terima kasih Mama Ari, Bapak Ari. Ya, yang sudah ikut gabung ke 6145477. Ayo untuk buat sahabat SMS di cancel dulu ya, ada tamu ya, ada tiada guna ya, ada untuk wanita, ada kelam, dan ada juga oleh-oleh.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata.

0: buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya.
0: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
0: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi vitamin ini?
0: Berarti 3 botol ini.
1: 3 botol.
0: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
0: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari.
0: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
0: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
0: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
0: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung biar bening.
1: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi pertama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
0: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Pitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
0: Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramendak di Saporete. Ya, tadi ada benda lucinta, ya ada oleh-oleh, juga ada kelam. Ya, ada juga tadi untuk wanita dan tiada guna. Ya, tadi ada tamu ya Mas Armudi ya. Ya, terima kasih segala sesuatu yang terbaik ya. Ayo di sapa. Halo, assalamualaikum, selamat.
1: Dute, seporte assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam tuh.
1: Setara para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal. Tajamnya cinta, Kang.
0: Tajamnya cinta.
1: Aku sempatkan kalah karo si rampok, karo lepeteng, karo padean, dikinagie, dikinagong, telok,
0: kayaknya.
1: Awin bermakna rib, cepat-cepat, kau karo wong si rampok, karo padean, karo
0: lepeteng, kaya.
1: Sampainya lagi, gara-gara, kaya.
0: Iya.
1: Gara-gara, wis.
0: Iya.
1: Pak, ada kena duda-duda apa ya, kaya.
0: Duda-duda apa. Iya.
1: Kepo
0: lo.
1: Oke. Jawab ke perdana dulu. Kesana tamu, Kang.
0: Iya, Kang Sarmuti, Mas Sarmuti Damjak Surabaya.
1: Oke, Sarmulang, Mas Sarmuti.
0: Iya.
1: Perdana Kang Bowo, no Kang Isa Watralu ya.
0: Iya, makasih.
1: Bapak Ketuk, Pak Martoyo, Pak sama Kang Napi juga ya. Terus Ibu Rini sama Pak Bediono. Besing 06 13 nomor wong keturun mari.
0: Iya, oh Mama Ari.
2: Mau
0: apa jadinya? Pengen
2: kimuran
1: kuwong kan? Siapa kan?
0: Mama Dea.
1: Oh Dea.
0: Iya.
1: Aku pikirin.
0: Iya.
1: Dari jauh dari merana kamu. Lanjut. Ayo jaga terus.
0: Iya.
1: Buri ini orang Jono. Ami bakar madu melela. Baby pelpas.
0: Iya.
1: Terus Mama Prita sama.
0: Iya.
1: Terus.
0: Teransu
1: arahnya tuh.
0: Cari.
1: Enaknya
0: wah, weh, lu ngono puas, rasain lu kalah.
1: Siapa kang?
0: Gunung.
1: Gunung.
0: Kau yang ini weh wong.
1: Kau kesana tamu, kesana tamu yang mana apa, apa masalah?
0: Wes balik.
1: Wes balik, kubatale anak tamu.
0: Yo, oke.
1: Yo,
0: weh, Mbak Nur Sidik.
1: Oh, dengar monitor.
0: Ya,
1: Kasana tamu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yeah. Ya, harus biasa uang radio juga sih, kayong.
0: Iya, yang kong ya.
1: Uang itu aja kentir nemen.
0: Iya, ini kayak anak sepuluh jenenge Mas Armudi Surabaya yang biasa, alhamdulillah.
1: Oh iya.
0: Jatah we bocil.
1: Terus materi-materi Nurkati nyak.
0: Oke.
1: Pak Mandoleman sama mintil-mintil kang kemarin ya. Buat sejak minum penuh Mas Jung ya.
0: Oke.
1: Tari Mama Asna sama terus Pak Muksan sama Yorati.
0: Iya, siap.
1: Ibu Mira sama Kang juga ya. Terus Umi Ana, Kang Akib Jengrani Astuti.
0: Iya.
1: Lanjut mengitul mengi Kasnuri
0: sama Wiwi
1: juga ya. Terus Ibu Yong Tahu.
0: Yo, sana Yong Tahu.
1: Kang Bambang.
0: Ah, oke.
1: Ya, belakang Kasar Muti. Walemu Ibu Darocar Amanta Lili. Lalu Ibu Wasipur.
0: Yo.
1: Lalu semua yang TV Kunti yang Teddy.
0: Oke.
1: Ampar tuh. Ibu,
0: Ibu, Ibu. Ibu, Ibu. Yo, siap. Yo.
1: Bakti Batul,
0: Ngadar Manggi. Bunda Santi Purbowo.
1: Iya.
0: Bu Pai.
1: Ya, Bu Pai ini Bapak.
0: Kayak ini yang uang lho, Bu.
1: Kayak pada Epo pada uang ketur.
0: Aduh.
1: Bukannya ini pada jadi pan ke grup duda-duda pimpin kok bimbing ya.
0: Iya wis. Asine aneh. Yo makasih salame Bu Santo Yong Tahu.
1: Bu Yong Tahu terus Ibu Asia Siti Mana sama Pak Haji Mampuji ya.
0: Oke.
1: Udah Cece. Lanjut Mbak Yunita sama Mas David ya.
0: Yo.
1: Ke lanjut Kang. Mau si Proter siapa Kang? Kupiti ini sama kamu ya?
0: Yo Proter Handoko.
1: Aduh ke bau lah sekurung mangir pergi aku.
0: Oh kopi din di sendol.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Ya Bunda Santi bawor nganti suarane abot nemen iya.
1: Ayah memang benar ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Kan cumu bisa Ade Bos Ade Mas Awang.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Yo Kang Acong, Kang Acong Pak Gianten.
1: Gandi. Ini grup apa? Grup PSF, tiga manis,
0: apa apa. Yo, empat kawan, grup Blesek. Yo Canda Gaul.
1: Canda Gaul. Mau jadi duda apa ya? Duda itu. Lanjut.
0: Oke. Okay.
1: Terus Marti Mike ya. Mengirim rambut ke belum pula kalian komen lah orang kumpul ya.
0: Iya, orang kumpul nggih. Heeh. Ayo
1: motor lagi
0: yang sambut Tomar. Engko engko apa jenenge? Remonso langsung bablas.
1: Oh.
0: Mas depane ya lagi
1: lagi ane jenu kuwi di anu ngadok tadi
0: rambut. Heeh. Bengi ku wis gawe laporan kan closingan.
1: Oh,
0: ya benar. Ya, daripada disetting kok nyong raketan sak anjoke pokoke sing penting.
1: Oh, ora apa-apa.
0: Oke.
1: Ngomong mati nunggune memang berpikirin.
0: Iya.
1: Iya. Terus Pak Marengane sore Niratu juga ya
0: Marengane. Yo.
1: Marti MC menggerut.
0: Menggerut. Iya.
1: Anis ya. Nurul Eka Elonjo Eka. Eka Anjas, Anjas seneng Mama Anjas sana ya kan.
0: Yo. Heeh, Mama Anjas kalian aja.
1: Pacul.
0: Heeh. Pacul, gunyal-gunyal pacul.
1: Gunyal-gunyal
0: pacul. Mas Arfan.
1: Mama Nadia.
0: Yo.
1: Lanjut Manono, Mami Rizki juga ya yang punya kumalar ya.
0: Iya, punya kumalar yang punya tiga janda gaul.
1: Iya, Bakulka sama.
0: Yo, nyeta sae mah.
1: Marinto ya Miki papane Uya, Mama Uya ya. Lanjut Mani Miko iki was. Dan lagi apa Andro?
0: Ya biasa tunggu lampu lampu.
1: Darul
0: tiga darah manis so ayah
1: manis
0: yo
1: manis ya ampun
0: yo
1: yo angin lu udah gaul jadi apa bu masa kapan apa mana cara pesek karena
0: oke
1: wes boleh nih cara kape kan
0: oke siap wes si cigi yang kau bukan ngosek melas si cigi ye
2: apa HM duda galop duda gagah wis alok
1: malu sih ya hanya buat pipa ya
0: galop gagah wis alok
1: iya
0: ya manisnya kayak madu pop ayah HM jadi ikma
1: apa?
0: Ikma, jadi manis dari madu. Bunda ya, Siti Bengle.
1: Ya. Ah, iya, Pak Siti Bengle ya. Selama RM, Ayi Bengle juga ya.
0: Iya, Ayi Bengle. Ya,
1: terus boleh secara KPK. Iya.
0: Terang
1: bawah, semoga sehat selalu ya. Iya.
0: Lali ya, nyong lali ya, orang nyalami.
1: Siapa sih, Kang?
0: Mama Ardi.
1: Mama, lu mikir sih, umi.
0: Uwes.
1: Anak
0: umi. Uwes, oh.
1: Mau, umi, lagi ngobar kamu kesan sih.
0: Selalu ingat
1: apa?
0: Iya, selalu ingat. Keteng kuning hadir, keteng kuning.
1: Keteng kuning siapa?
0: Bundo Santi Perbowo.
1: Ayo mana.
0: Ala maning.
1: Aduh.
0: Itu
1: bisa kuning, tapi punya tuh orang bawah.
0: Nah, mangane kuwi cowok-cowok jangan dikalah karo wadon.
1: Oh iya, harus ya. Embo kok pikirin.
0: Iku pikirin, lebih baik menjauh darimu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulu cing.
1: Jos.
0: Ayo yang punya wilayah keturunan ya Bapak.

0: HMHM ya. Iya, ini tadi ada Mas Armudi Surabaya ya. Alhamdulillah, emang temen karo Anggi ya. Selalu and selalu ya. Tawar telung bungkus ya. Ya rokok sing metu klambine. Wah. 6145477 halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Kalian Setara Paramon dangdut desa Porete.
0: Nama-nama-naman.
1: Ya, kabar
0: Iman. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Barang
0: ya, Kak. Ah, kas nemen. Ngono bodo santi, ah kas roto kanggo iki paling ngene kowe.
1: Orang ya kas kok ketemu
0: Woi Bunda Santi sih ngomong. Woi Bunda Cici sih ngomong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Matur nembah nuwun Bapak HMHM. Salamnya. Semoga selalu diberikan umur yang panjang.
0: Amin.
2: Silaturahim melalui radio Bapak HMHM.
0: Amin.
2: Bapak HMHM matur nuwun. Assalamualaikum. Kang Bawo lah punya penolong nyambung sih kang sing wingi. Yakin aku nih suku HP anyar ya.
0: Wah kan telepon orang nyambung. Angel pun ya.
3: Bunda Cece ya.
0: Iya Bunda Cece. Lagunya apa di sini Miki?
3: Lagunya apa ya? Bayanganmu ya.
0: Bayanganmu LB.
3: Ya.
0: Oke.
3: Mama Ardi ya.
0: Yuk.
3: Terus Warti yang Papa M.
0: Yo.
3: Terus Pak. Walemu ya.
0: Oke.
3: Walemi karo Darujae. Karo siapa anaknya?
0: Yo, Darujae. Oh, Nok Lili karo Mas Rafasa.
3: Oh, Nok Lili.
0: Karo Mas Rafasa Bonote yo. Ah, uon nanti ndek lumute mamar genes ibune. Yalah.
3: Ah, uon mamar genes. Yo, Lili
0: cengah ini. Weh, ya langsung walemu miss call mene. Iya. Wae wak lemu karo Mama Daruja.
3: Selamat malam walemu. Terus buat Bapak Ari, Mama Ari. Terus Pak.
0: Kare. Empat sekawan.
3: Empat sekawan.
0: Mama Dea mencete.
3: Iya.
0: Mama Lydia.
3: Ya. Mama Dea karo Mama Gus Polere. Yumarti karo Kang Sarnone. Terus Mama
0: Alisa karo Agus.
3: Karo Mama Agus.
0: Iya, karo Mama Lydia.
3: Mama siapa ya sih
0: ini? Mama Lydia.
3: Mama Lydia.
0: Yo kalau bapaknya Lydia lupa. Ya.
3: Terus Mama Lani ya. Yeah.
0: Mencatnya telat Lani. Terus payah nemen inyong. Ya we Mama Dea, Mama Dea.
3: Mama Dea.
0: Iya.
3: Terus Pak Trio Pesek ya. Mama Lani, Mama Nunung. Mama Mama Nadia ya. Terus Tiga Darah Manis.
0: Tiga Darah Manis.
3: Nok Nia, terus Nok Ikmal, terus Nok Wiwina ya.
0: Terus Triom Blesek.
3: Triom Blesek, Pak Ion.
0: Ya.
3: Terus Umi Suhada ya, Kang Casake.
0: Ya.
3: Terus buat Mbak
0: Mama Hilman. Mama Hilman.
3: Oh ya Mama Hilman, kalau Mas Pekitron ya.
0: Terus Lima Sri Kandi.
3: Lima Sri Kandi ini.
0: Ya.
3: Bu Ida.
0: Martoloyo.
3: Mbak Sira ya.
0: Yuk.
3: Mbak Asifa.
0: Yuk.
3: Sri Ayam Cakra.
0: Yuk.
3: Mbak Siro ya.
0: Mbak Siro.
3: Iya.
0: Trio Jemblem.
3: Trio Jemblem. Ya. Malang Ewi. Siapa sih?
0: Trio Jemblem itu Jengatini.
3: Oh Jengatini.
0: Mama Hasna.
3: Mama
0: terus si Jine. Siapa si Jine?
3: Oke sing lemu lah.
0: Iya, mau sing lemu si Jine sapa mbuh lali,
3: iya.
0: Yeah. Oh, Mama Kiwi. Oh.
3: Iya, Mama Kiwi.
0: Iya.
3: Karo
0: Mama
3: Kiwi ya.
0: Kang Sawute ya. Awas, Nok Jibril bukan macane tangi.
3: Macane
0: lagi langka, Kang Mutar.
3: Kang Mutar ya, Kang Mama Note, Kang Dede Note ya. Selamat malam.
0: Yuwalem.
3: Siapa?
0: Yuwalem, Walem.
3: Yuwalem.
0: Iya, ning Bumi Jawa.
3: Oh, Yuwalem.
0: Ya karo Cinul, Cinul Arista.
3: Cinul Arista, selamat malam.
0: Ya.
3: Mami Tika Leoni, selamat malam.
0: Ya. Oke.
3: Uwer-uwer.
0: Yo, ake nemen ya grupe jare Mama Ikma.
3: Terus okay. Uwer-uwer.
0: Yo.
3: Terus buat Akbar ya.
0: Yo, Akbar.
3: Akbar terus Kang Japidin. Terus buat Kang Akil.
0: Yo.
3: Terus bapaknya Uya, mamanya Uya.
0: Oke.
3: Terus buat Teh Agustin.
0: Wae Ami Bakar Maju.
3: Siapa Mas?
0: Ami Bakar Madu.
3: Oh, Ami Bakar Madu melela. Danis.
0: Yo.
3: Terus Pak Cengropi Alokis, Teh Agustin, Teh Dewi, Wak Iha Paweni.
0: Oke.
3: Okay. Abis Abila, Mame Abila. Bu Santo yang tahu, Mama Rida.
0: Oke.
3: Okay. Purini, Karo Pramudianone, Pak Bagyo, Karo Pukuruni. Yo.
0: Bunda Ana yang di belakang pasar Pepetan.
3: Bunda Ana, selamat malam.
0: Yo.
3: Terus Mama Eza. Terus Mbak siapa kayak?
0: Masa ada Om Bibi, Awang loh.
3: Pak Febi ya.
0: Febi Belbas. Iya. Yeah.
3: Terus Mama Tia, Mama Tia, Mbak Ambang Pak.
4: Bawon yang ganteng, minta lagunya
0: dong. Oh, Allah, you walem Pak pasti. WhatsApp suara, minta lagunya dong. Ya, yeah, lanjut. Kayak you walem.
3: You walem ya, selamat malam.
0: Terima kasih salamnya Mbak Nia dari Akil.
3: Oh, Akil ya.
0: Akil jadi mama, Akil siapa? Mama Nen, itu tuh.
3: Kang Akil ya.
0: Yo.
3: Abah Sahrul, karo Mama Nisa Nen.
0: Yo.
3: Terus Bunda Septi ya.
0: Terus. Yo. Ngutak sebut cembok kan wongnya ora gelem pimen Bunda Santi.
3: Bunda Santi ya.
0: Kudu ana persetujuan antara kue yo. Ngono ngutak sebut, kelenteng abang kiye, kelenteng bini wong ngono. Wongnya protes neng nyong pimen aku. Dirembuk disit ya. Oke.
3: Terus Pak Santo Yong Tahu. Terus Pak Nyiratu, Mama Anis, Handoko, Kang Samtul, terus Kang Dasmat, Mbak Ani,
0: siap.
3: Bunda Saki, terus Pak Kang Rosikin ya. Terus Maula Kang Yong.
0: Oh, ya, Akil di Pesarean. Yo di Pesarean, adik pernah Akil mau di Pesarean.
3: Oh, Kang Akil. Terus Pak.
0: Yo.
3: Bunda Oka ya.
0: Yo, Bunda Oka. Ya, ya Bunda di Grogol.
3: Terus Pak. Maju Malu Maping Ma Isnu Mama Wajranok Marcel. Okay. Terus Kang Sayo Lopo UPM Surip Uranya. Terus Pak. Puroni Bapak Asikin. Terus Pak siapa mana Mas? Kakak Mas Nuria Mama Wiwin. Terus Pak kayak Mama Frida.
0: Yo, Ami Bakar Madu.
3: Ami Bakar Madu Melela. Uon.
0: Yo.
3: Tangwir ya.
0: Yo, Kang Sayu Lopo.
3: Kang Sayu Lopo.
0: Yo, Umi Hana.
3: Umi Hana.
0: Yo, Mami Mira.
3: Mami Mira.
0: Bukor. Bukor.
3: Bukori Aya.
0: Yo, Kang Akib.
3: Kang Akib Cengrani. Ya. Pak Atun. Karo.
0: Kang Boim.
3: Kang Boim ya.
0: Ya.
3: Terus Pak. Lah,
0: ya, KB. Wis akeh. Oke.
3: Oke, Mbak Eka Mas Anjas.
0: Yo, Eka Mas Anjas, Eka Erwin.
3: Pak Eka karo Mas Erwin ya.
0: Teh Mojang, Teh Darwati.
3: Teh Mojang, Teh Darwati.
0: Bunda Caki, Mama Anis.
3: Mama Anis.
0: Handoko.
3: Ya, Handoko.
0: Wir yo, Wir. Ya. Kang Wir.
3: Kang Wir ya karo Mbak Bulane ya.
0: Ya.
3: Terus Pak Kayo, Pak Awang Mas Ade. Terus buat Kang Kopiti,
0: Mama Dini,
3: Iwatri,
0: Mama Dini, insyaallah isuk Mama Dini.
3: Mama Dini.
0: Iya, di jalan tadi enggak jadi karena saya lagi tepar.
3: Terus Bu Haja, Siti Lana ya. Balanek
4: Paramon melune remo pedang luyur kabeh ya.
3: Bu Haja Siti Makna ya.
0: Nah, kalau Pak Haji Imam. Ya.
3: Kurung kabeh sih.
0: Iya.
3: Ana kelingan kabeh.
0: Ya.
3: Terus buat Selang kok
0: bebek. Ya.
3: Mama Winda ya.
0: Yo.
3: Kali wingi. Terus Mama Uti, Mama Uli.
0: Ya.
3: Selang kok bebek. Ya,
0: siap.
3: Ya, siap lingkau jenengan ya.
0: Terima kasih. Ya.
3: Semoga saya selalu.
0: Amin, amin, amin.
3: Percaya nggak ngirung ya.
0: Yo.
3: Saya selalu juga.
0: Amin.
3: Makasih ya, Mas.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Cing. Cus, cus. Ada Nia Bogares. Ya. Yo, 35288, yop. Ya nampak empat sekalian ti ya awi tak wartiem. Ya soalnya bawon ku 14 yang para monso ya tarling ya. Ini tadi Mas Arpan sudah WA. Yo 35288 halo. Assalamualaikum, selamat malam secara para mod.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah.
5: Secara para mod.
0: Nah.
5: Desa Foren.
0: Neman neman neman.
5: Ya ada nih Kang Bawor gampang.
0: Iya. Yeah.
5: Ada uang kawis lagi angel-angel
0: geledek-geledek baik, indah
5: aku foto aku
0: kaku. Iya. Dicang-cang. Yo pulan.
5: Dipun kabar
0: saya. Alhamdulillah berkas waras trenas iso tuku beras.
5: Syukur alhamdulillah. Walaupun barangnya akas di gembok ya kangen. Di gembok rapet-rapet. Tunggu
0: kepet
5: tukunnya
0: di
5: Jepang.
0: Wala, Jepang ya neng. Halo.
5: Lagunya bebas kang.
0: Bebas.
5: Gini kumawon permohonan.
0: Permohonan. Oke.
5: Salamnya
0: kang sedoyo kemawon. Wae singkat pada toh kami sedoyo mawon. Nggih
5: kang sedoyo kemawon ingkang sing wis midhang
0: kepaten. Oke.
5: Salamen darak sing pun pun padam
0: lebet. Si siap siap.
5: Salamen mawon kang kang bawor kalinek anggi.
0: Terima kasih. Mugi
5: diparingi sehat panjang umur.
0: Amin amin.
5: Amin
0: alhamdulillah. Amin alhamdulillah. Ya Bunda Santi Purbowo, Bunda Santo.
6: Alpawor dikembok kayak projol kan.
5: Dikembok ora projol, ora projol.
0: Ini.
5: Siapa Kang?
0: Kowe Bunda Santi Purbowo.
5: Dikembok sayang.
0: Kowe, kowe kuntil bibit apa wartiem-wartiem Kang Mutar?
5: Pripun.
0: Kowe takon kuntil bibit apa kuntil bibit apa wartiem?
5: Kuntil anak.
0: Ya, wanti yang ge sing online. Kuntil bibit iki Kang Dewi Kunti.
5: Nggih pun Kang.
0: Ya.
5: Danok anggine cita-cita terkabul.
0: Amin, amin alhamdulillah.
5: Mudah-mudahan jadi dokter
0: nah. Amin alhamdulillah.
5: Karo ayah ya saya.
0: Allah. Yo.
5: Nggih pun matur nuwun
0: sami. Yo, siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlak Cincing. Ya Martiem, yo di pagi jangan. Yo di sapa maning yo ada sapa yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sarah Paramon.
7: Halo, selamat malam Sarah Paramon dan Duta Saporet.
0: Teman-teman.
7: Malam juga.
0: Bayangan.
7: Power nok anggi Martiem.
0: Yo.
7: Kertas dan api.
0: Eh?
7: Kertas dan api.
0: Oh, kertas dan api.
7: Iya, Mang Sur. Salam ya.
0: Yo.
7: Mama Jaya sama yo. Orang Wong Ireng.
0: Nia, itu Mama Dia Nia.
7: Mbak Nia. Oh. Malam juga.
0: Dia ya kan bagus boiler.
7: Terus apa maling? Wur, tur, tur, tur.
0: Uwer, orang tuwer, uwer.
7: Uwer, uwer, uwer.
0: Oh.
7: Malam juga ya, Bunda Santi, Bu Bu, selamat malam, Sang Mustar Odong-Odong, malam, terus buat, tengok kafe bayi mas.
0: Tengok kafe bayi, anak ya. Mengajian.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Cing-Cing.
7: Yo.
0: Ada Madam Rengganis ya, yang ada di Sidanggal ya, ada dosen Aldi. Ya, kayak Mama Dia protes ya.
8: Cukup bisa salam pasangan sih.
0: Ya. Ya.
8: Cukup bisa salam pasangan sih.
0: Ya, bisa salah apa, apa anu salame ya. Aduh. Nyamuknya akeh nemen sih, padahal tertutup ala AC deh. Nyamuknya kayak kia ya. Ayo di kesempatan malam ini ya, Power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Wartiem ngomong apa maning?
9: Mbak Nia, Madam karo Wong Ireng. Yen Mama Dea karo Agus Boiler alias tukang ngiler.
0: Baik ya, disapa lagi ya nih ya. Wah, kayak mau rung di. Ya oke. Okay. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya semua saja Balani Star Paramon. Sebersayangi Mbak Nia yang selalu di hati. Makasih Mas Bawor sama Nokanginya sehat selalu. Terima kasih kembali. Yo Amrul yang ada di Purbasana Tarub ya hadir. Ada Bapak Neuya, Mama Neuya ya. Piol, piol, piol, piol hadir. Yeah. Ada Bunda Rini, Bu Santo yang tahu hadir. Ada juga Rang Acong yang ada di Pagi Anten hadir juga. Mama Ingma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor, lagunya Benalu Cinta ya, tadi sudah ya. Cepet sing lupa Isbanu super spesial nge for reform my heart. Asim Kang Bawor ya untuk Agil yang ada di Pesarian Adiwene. Bundo Santi ya hadir. Ajab ya, kita hadir dulu yo. Selamat malam juga untuk Bunda JJ ya yang ada di Danau Mare bersama Nokia. Yo Bagus Ari di Brebes spesialnya buat istri saya Irta Amalia Permente bersama keempat anak kembar saya. Yo. Kepayung hitam Nokia ya, ada dong Santi di sana ya, keluarga besar Bunda JJ. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Tajamnya cinta, ada bayanganmu, ada permohonan, ada juga nanti kertas dan api hadir ya.
10: Kasih. Apa kabar?
11: Baik.
10: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih

0: tasripah awit mau kemure boy kaya boye ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon matane rusak liku nembe kajoke no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucak enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong mbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis akeh sing cocok kok libar kue HPnya kurang yo
1: iya kang yuk kater
0: nanti si caper kok naro weronya lagi nonton mikato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Maya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Semar. Iki mung sebuah lagu. Yeah. Oh, sing bener. Tak kembalikan ke dirimu, Pimen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

tepat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramun dari Desa Porete ya. Yap, tadi sudah ada bukan tak mampu, ada kertas dan api, permohonan dan bayanganmu. Ayo langsung, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Desa Porete.
0: Nama-nama-naman. Lagunya dulu.
1: Lagunya, ya, selamat ulang tahun.
0: Widih, ganggu saha ya.
1: Ganggu. Ya, yang berulang tahun bulan Juli ya.
0: Ya bulan Juli, bukan paling tajar mati ulang tahun ya.
1: Ya, selamat ulang.
0: Serius, tahun. Buat siapa?
1: Buat yang ulang tahun.
0: Oh, Papa HM, Pak HM. Weh, tajar mati ulang tahun atau putri nih? Naon? Februari. Oh, Februari.
1: Iya. Yeah. Ulang tahunnya udah kelewat.
0: Kelewat. Putri ne, si neng siapa itu?
1: Masih bulan 12.
0: Oh, 12 ya. Berarti buat Mas Mul sing ulang tahun.
1: Busi.
0: Cuma lagu ya wes.
1: Sekarang kayaknya bahagia banget.
0: Udah kan sejak kemarin udah bahagia terus oh. Masa?
1: Ini
0: iya. Nah, ini tadi sudah di batik sih.
1: Kemarin tuh kayak tepar.
0: Ya? Lah itu tepar, itu sakit bukan karena saya galau, enggak. Memang badan saya memang lah iya. Ini tadi udah di batik. Jadi iya. Obatnya cuma di batik aja udah.
1: Iya.
0: Enggak. Kalau Teh Darwati ulang tahun, besok mau tak itu apa? Itu tipung.
1: Iya, dibalur tipung ya.
0: Iya, besok aku mau ke sana. Ngujek.
1: Balur tipung sama telur.
0: Nah, kayak gue. Mending digoreng. Udah sepuh anu, udah tidur, udah sepuh.
1: Belum.
0: Dasar power somplak.
1: Sedangnya kapan ulang tahunnya sih?
0: Ulang tahun masih Oktober. Oh. Itu aja udah request.
1: Oh.
0: Juli udah request.
1: Request apa?
0: Ya maksudnya ulang tahunnya mau di sekolahan, di teman-temannya, di kelas.
1: Oh.
0: Wah.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Ya rame ya.
0: Iya.
1: Ya salamnya ya.
0: Yop.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Iya benar. Ya power juga mau turun.
1: Yaudah,
0: yo.
1: Itu aja.
0: Ya spesial ya, nggo Mas Mul.
1: Oh iya, itu pasti.
0: Ya,
1: Ya spesial buat Mas Mul.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, Kak Mukhtar, dong. Selamat malam.
0: Ya. Wah, bakul apem ulang tahun Kang, ora kok Kang Mukhtar. Ya, Mama ulang tahun ngisuk tak parani pantak gue baluri tepung.
1: Apa itu?
0: Kuwi Kang Mukhtar sing ngomong miki. Jadi bakole apa ulang tahun ora Kang Mukhtar aku no.
1: Iya. Ya nanti ya kadonya aja tongkol aja ya.
0: Weh, kadonya tongkol. Bukan Kang Mukhtar pantitip ngisuk saya mau ke Jagapura.
1: Kenapa?
0: Besok saya ke apotek Jagapura, bukan Kang Mukhtar mau titip kayak gitu. Ya, weh, Kang Mukhtar boleh. Nek bukan titip, sesuk mau ke apotek Jagapura tinggal ngidul secuil. Iya. Papa HM,
1: iya.
0: Iya,
1: Papa HM. Yaudah ya.
0: Yup.
1: Ya, kalau mau kirim tongkol enggak apa.
0: Ya, iya enggak apa-apa. Besok aku kan mau ke apotek Jagapura.
1: Aku menunggu.
0: Ya, weh, ditunggu karo bakule apem Kang Mukhtar.
1: Iya. Makasih. Okay.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rumah cincin. Baik yo, ada Teh Mojeng, ada juga Teh Darwati Buda Sepuh di Banjar Lor. Ayo 6145477 halo. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam dangdut Seporete.
0: Nama-nama-naman ecekewir
2: Martine Seporete.
0: Ecekewir
2: Angkine lagi tatan-tatan Seporete.
0: Itu di depan tuh, gak tidur, iya. Tidur
2: Capin tangnya sepuluh.
0: Oh, masih ngandong. Ya.
2: Tultone. Tultone. Si anak lambine sepuluh. keren.
0: Petang bungkus we.
2: Iya, petang bungkus.
0: Ya.
2: Nyong naino sebungkus.
0: Jelas jelas, kita kirim nih wis kalem.
2: Lah ngomongi tok jawi twingi pan ngirimi pan ngirimi.
0: Kalau ngirimi pimen lo.
2: Ngirimi cok bintang pan ngirimi. Hari tulton dinain karo upo. Kau kuna langsung gering oh. Biasanya udah di sinatur.
0: Upo kirim.
2: Oke,
0: kering gue ora gara-gara rokok bo, dirimu panas melulu.
2: Sehat ya kan?
0: Eh?
2: Sehat ya?
0: Oh, bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Angger moni masih jam semene sih barangnya.
0: Yo, agak senemen.
2: Pantol ya sampe.
0: Yo, ya, opone kumate sak perite, ojo jalukan sih.
2: Apa?
0: Upo kumate sak perite, dadi uang ojo jalukan.
2: Ya karep aku suh musuhnya nyong ya
0: mer ya usahane ben gacor ya nek akas jare Bunda Rini
2: ya gacor tau wis karuan
0: iya
2: dorongane becak pintar
0: iya kowe wak lemu karo Mbak Ayu Daroja
2: lemu
0: yo karo Mbak Ayu Daroja karo Nok Mili karo Mas Rafasa
2: iya
0: iya alah ying
3: bro, angger opo pantes udute, udute menyan bro.
2: Menyan tekaruan Jumat Kliwon. Angger moni kecubung kecubung biru anggone menyan ya langsung. Ana sing wong kelepak-kelep.
0: Iki lagune apa set lah. Ngoleti. Ya
2: karo bulu perindu.
0: Bulu perindu.
2: Bulu perindu ta. Orang anggo menyan ya akhirnya melempem kayak kerupuk kuda.
0: Iya iya.
4: Selamat malam Kang Upo Happy.
0: Yo Mama Elsa.
2: Malam malam Madura apa ye?
0: Dah iya.
2: Lagu nek. Apa ya kia bebas oh ya?
0: Bebas.
2: Lagu nek. Antara teman dan kasih.
0: Yo antara teman dan cintrong ya.
2: Iya. Soalnya wong pengasinane lagi monitor.
0: Oh, kayak kowe.
2: Iya. Kreditor nembe balik pas ning Jakarta.
0: Pantesan.
2: Seminggu.
0: Seminggu.
2: Seminggu.
0: Pentol ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi monine. Angger moni power mane tetek main oleh-oleh.
0: Iya, oleh-oleh apa?
2: Ya, embuh.
0: Embuh.
2: Embuh apa-apa sing penting kudu nguyu wedhus.
0: Oh kaya kowe.
2: Iya arek kowe wae wedhus ta munine pan dinene karo nyong.
4: Pret, ngomong apa kowe?
0: Nah.
2: Siapa sih?
0: Bunda Santi Purbowo.
2: Lah. Bunda Eko Santi Purbowo be.
0: Upo sehat po, Kang Ci. Kang Acong.
2: Oh, sedulur lamang nyong sing enom.
0: Iya.
2: Sehat lur.
0: Iya, sehat lur.
2: Alhamdulillah sebaliknya sehat maning ya. Wong gagah, keluarga. Ternyata monitor ya.
0: Iya.
2: Iya. Miki Bunda Eko Santi, dona ora usah monitor-monitor remang-remang bae. Ora diputer be. Monitori bae. Lagune laka maning dari remang-remang. Iya. Kalau menggo sedulur no maning ya.
0: Ya.
2: Sing wadone sing nang kali Bakum.
0: Wah,
2: Iya, Mbak Yunita karo Mas Japin.
0: Wah, oke.
2: Sedulur. Koyore mikyo wong Madura. Iya, karo Mas Yani, karo Mama Riko, salam kenal ya karo Mama Riko
0: nih.
2: Kan gane Mama Elsa.
0: Iya, tanggan ngiringane pas persis
2: ini. Iringane Mama Riko umae, yang wis ngerti lah.
0: Oke.
2: Sedulur tua Bunda Jeje.
0: Oh, Bunda Jeje lagi monitor.
2: Iya, sehat selalu sekeluarga.
0: Oke.
2: Sedulur setengah tua setengah nama yang Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Oke.
2: Iya, terus juga buat Mama Ari, Bapak Ari, Bang Bumi.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Kang Yanto belakang
0: Kiun.
2: Terus rombongan umbul-umbul protes. Mama Kiwi. Karo Kang Saud.
0: Yo.
2: Terus semua nyirap
0: Weh, Bunda Santi nenggon paguyuban obrolan audio wi pimen di op.
2: Apa sih?
0: Weh, Bunda Santi.
2: Pimen.
0: Weh, ana tulisane obrolan audio di op. Weh, paguyuban. Nah, kayak kowe. Gua apa dong pada?
2: Ya iya, Bunda Santi lah kepegawaian.
0: Iya.
2: Iya. Dua peleman baru tahu dituduhin.
0: Ya.
2: Jalan.
0: Nah, di open wes hilang. Gua apa kayak gue ini?
2: Terus enggak. Bacung. Si sedulur wis wes karo jenengan ya.
0: Ya.
2: Ya jeng Robi.
0: Yo.
2: Ia.
0: Ia.
2: Paweni.
0: Yo. Nurjana. Sama.
2: Nurjana Sodi.
0: Ya, ya benar.
2: Iya. Selamat malam karo Sodi Kentungen.
0: Yo.
2: Sedulur sing teman bos martabak
0: iki ben Aril. Monitor ya. Ya mau kan dirimu kan online yang jos.
2: Iya. Bang Aril. Iya, terus juga buat Bunda Jaki.
0: Oh.
2: Terus Miki Tendaru ya.
0: Yo, kamu jangan.
2: Iya. Simpan dikirimi apa karo Kang Mukhtar?
0: Ya mbok kan titip kan. Besok saya kan mau ke apotek Jagapura. Ya mau titip kan bisa tak ampe ke SD lihat yang tinggal ke selatan sebentar.
2: Iya.
0: Langsung
2: parah. Saya oplak manja ke meno.
0: Jatuh.
2: Enggak tak main bulus on
0: jatuh. Ya marah tuh yang bulus nyo.
2: Iya. Bulusing masih kinyis-kinyis.
0: Oh kayak gue. Iya. Yang pun gak preung sorene siaran.
2: Aja kukune bulus sewong padurak sabar. Kali-kali oleh bulus sewong salam.
0: Wong salam. Iya. Yeah.
2: Oh, padurak sabar. Di orang,
0: gue
2: mikirin, iya, lebih baik menjauh darimu daripada rokok sing tulton.
0: Ya itu orang model tuh nih retek lah.
2: Orang model loh, inomet apa itu nih tultonnya kering.
0: Kering ya, lagi tuh
2: beda. Inomet anak capek.
0: Anak capek bintang. Itu tuh anak lambine.
2: Tambah gagah. Iya. Tambah putih,
0: bunjeng. Ya sanjok.
2: Aja di kue, aja
0: anjok. Anjok ya, orang besok dia mikir apotek, orang mikir saran tok.
2: Iya, Mama Rizky, selamat malam. Okay. Spesialnya,
0: Mbak
2: Mardi Bawis,
0: ya.
2: Anggi ya.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya. Pengintakan hari salam spesialnya, Mbak Mardi, Tur Argi, dan Anggi ya. Oh. Nyongor kenal Argi ya.
0: Akhirnya
2: selamanya, Mbak.
0: Walo, buset.
2: Selalu jadi anak yang soleh.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan selalu dimudahkan.
0: Awal kelas 6 BW request akeh nemen po. Aduh. Yo request Anggis akeh wis ngantri.
2: Yo apa?
0: Ya, apa ya alhamdulillah.
2: Requestan Anggi. Sing wong pinter.
0: Wong
2: udah rokok bae bengian tulton saiki bae wis pindah posisi
0: untuk lambine.
2: Iya, si metu kelambine patang bungkus maning. Ya berarti awet.
0: Awet lah, paling nang dino.
2: Iya. Makasih Pak ya.
0: Yop.
2: Ditunggu lah Bunda para pemandan kasih.
0: Iya, siap.
2: Orang gugu Bunda Eko Santi lah.
0: Yop.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Ya, Upo Happy ning kota salam yang begitu dingin. Ya diterbangin kumbang ya Pak Haji Toro juga. Ayo tuntas sudah kebersamaan power di kesempatan malam hari ini di Danang Dangdut. Insyaallah sampai ketemu nanti di Paramount Show spesial Tarling dan Tegal untuk Panjeningan. Baik ya, di sini sudah ada seribu macam kamu spesial Kang Mukhtar Odong-Odong. Selamat ulang tahun dan antara teman dan kasih. Baik ya, power pamit undur diri dari ruang dengar Panjeningan ya. Sampai ketemu nanti di Tarling ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 poin di Mas Tara Pramon dari Desa Poreci. My decision ketiga di Paramon Show spesial Irama Taring dan Tegalan untuk panjenengan. Ketemu sama Power Sing Sombrak lagi. Bagaimana kabar Balenis Tara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selalu tercinta.

0: Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Powery Online 352888 atau 614547. Sekedar tip salam buat teman rekan anda tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik ya, war markonah wadukin jeblog. Nek bawor ndasin jeblog. Mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini, Cekewir. Baik ya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi.
0: Widih.
1: Iya.
0: Weh, adini urung turu, weh.
1: Iya. Ini mau tarlingan ya.
0: Ya, tarling.
1: Lagunya. Lakine tak bayari.
0: Lakine tak bayari. Hore hore nyong panti bayari.
1: Lakine siapa yang tak bayari?
0: Tak bayari. Nyuwe dede hati newi. Ini lagu apa? Aku udah rong tahun dungu judul kue.
1: Ada ya?
0: Ya enggak ikut lihat isi toh.
1: Judul iya, lakine tak bayari.
0: Iya tak bayari. Tapi aku rong pernah dungu lagu kie, ngono lo.
1: Iya, ada.
0: Ya, yo si salam.
1: Ya, salamnya buat siapa ya? Bunda Jaki, Bu Anis, buat Eka, buat Nisa, buat Kak Joko, Kak Samsul, Bu Ani, Kak Jasmat, Umi,
0: pantesan.
1: Buat Umi, Lela sama Ami.
0: Oke, lagu Cihanyar Cihanyar.
1: Siapa lagi ya? Kamu Taro
0: dong odong.
1: Selamat malam. Ya, buat semuanya aja.
0: Spesial. Oke.
1: Buat Pak Mulyadi.
0: Iya.
1: Yang ada di
0: Brebes
1: Kota.
0: Oke, siap. Iya. Salamnya
1: buat Anggi sama Mas
0: Bang. Iya, mulai tidur mungkin sudah naik ya.
1: Oh, udah nanjak.
0: Iya, kalau udah di tingkat di atas ini udah mulai tidur ya. Sekolah. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumbak Cincing. Hai Teh Mojang, Teh Darwati, Bunda Sepuh di Banjar Lor ya. Karo Neng Sapa Mbuh ya. Urung ngerung ngerti jenenge Nenge anaknya Teh Darwati lho. Ngerti Nenge tok. Yo 614547 halo. Assalamualaikum, selamat malam Secara Pramon.
2: Rambut Teh Seporek.
0: Neman, sisan lah. Ora apa-apa.
2: Lindo.
0: Beda.
2: Alhamdulillah.
0: Beda acara.
2: Iya, beda acara itu ya. Iya, acaranya wayang kulit.
0: Iya. Mau wayang kulit iki wayang wong.
2: Iya.
0: Ya.
2: Tapi penyiar putih ya. Iya. Tambah lemu maning.
0: Oh, tambah lemu.
2: Iya, mangan apa sih, Plak?
0: Iya, mangannya sega pada baik.
2: Oh, mangannya sega?
0: Iya.
2: Pantesan siluman daripada wedi.
0: Wedi,
2: iya.
0: Segala wei menyan.
2: Wei menyan?
0: Iya, bener.
2: Terus mencap bintang.
0: Iya, oh, bintangnya nginungnya, ya.
2: Iya, nginungnya
0: cap
2: bintang.
0: Iya, bener.
2: Tentang,
0: ya. Neng itu tuh langsung nguntalnya kembang.
2: Iya.
0: Iya, bener.
2: Lagu deh, Pak.
0: Apa kue?
2: Mantan edan alias mantan geblek.
0: Ya wes, ya edan apa apa wes.
2: Iya wes. Segera teman gebang perut.
0: Wah.
2: Wis ketar-ketir.
0: Wis ketar-ketir.
2: Aku pamer mana menek.
0: Kayak kue.
2: Mending judulnya kayak kau bojone.
0: Ya, kayak kue pasal.
2: Iya. Pasal 2020. Iya. Apa maning kok 2027 manjing penjara.
0: Lah enak nemen mungkin ya.
2: Iya.
0: Halo.
2: Salam ini Niki
0: ya. Iya, orang pernah orang pernah ngerasa neng jero ya.
2: Iya, orang pernah ngerasa nek nompak ke jero ya kayak
0: gue.
2: Hari karo Margita wong wis karo mending.
0: Wah, ganti-ganti wae meroh lah.
2: Iya. Jangankan wilayah Tegal.
0: Iya.
2: Wilayah Siluman be diabrak.
0: Ya, diabrak wis pokone. Yo Kang Isa mau ora di kewaca ya Kang Isa. Yo
2: ane ya.
0: Yap.
2: Salam engko kabeh wis lah.
0: Jare ngomongi segitunya sih bawor jengkel ke saya.
2: Siapa?
0: Ngerti.
2: Nyong tak wis ora usah orang usah sudah sedul karo mardi. Nyongke wis orang kenal. Nyongke senajan sampai nangis kedih bae karo nyong ya orang bakalan kenal maning.
0: Mangane jangkrik karo kroto. Iya pantesan gacor.
2: Siapa?
0: Wes Septi.
2: Oh, Septi ning jalan Bali.
0: Iya bener.
2: Iya. Wis lah gunek kowe bukan ana wong. Iya. Ana wong Madura sendal-sendol nyong lagi online. Nyong wis sungkan rongo kena suarane. Iya. Senajan lagi ketiban nyong ora bakalan. Iya. Apik maning.
0: Gue rumah nadi.
2: Iya. Iya. Soalnya apa? Pirang bengi maning sih ge malam apa?
0: Iya, ge malam Rebo.
2: Iya. Papat anjung terus minta maning. Iya, wis kaya kuwe. Ban beli nyong guys panasnya karo penyiar repot. Bakal ya nek. Iya. Senajan motor Mionet tua sih penting barangnya akan.
0: Wah, wis jangan tanya.
2: Iya. Jangan tanya wong manjak mendingan di kami.
0: Iya.
2: Kamu taruh ke bodong karo.
0: Go
2: manot ya.
0: Iya, bener.
2: Iya, Pak Mardi. Spesialan Bu Mardi.
0: Iya.
2: Tur Anggi.
0: Hei.
2: Soalnya nggak mau nyong kesuan pasti uang kaya sendal sendol. Iya. Super sayangnya gue uang pengasinan.
0: Waduh.
2: Di monitor.
0: Iya.
2: Iya. Orang yang dikenali karo Mardi lah.
0: Iya. Ora lah. Nyong tau gue apa kena ju.
2: Konyong dikandani mana si Mardi.
0: Iya.
2: Nyong bisa kiwis panas.
0: Iya.
2: Meskipun nyong gue maning tapi panas.
3: Iya, Pak Mardi.
0: Iya, orang rugi. Bunda Santi.
2: Ya terus Medan anggar moniku wong kaek. Apa ya? Arane sing Medan rada setengah ngirit. Anggar moniku orang online berarti ngirit manim. Tapi anggar moni online ya berarti orang ngirit.
0: Oh kayak gue.
2: Iya. Makasih ya Pak ya.
0: Oke. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cing-Cing.
2: Josh.
0: Opo happy di kota kecil salam. Yang begitu damai, dingin diterbangin kumbang kemana Pak Kaji Toro. Power hadir bersama produk PT Denatur solusi satu untuk kita semua. Baik job, lagi ini tak bayari. Alah, seneng nemen yakin siung. Ya seperti orang lanang dibayari maning. Alah, alah. Irong lagu dok bayu wis 15 menit rong lagu ya. Ya, oh, waduh, alah.
4: Jadi bisa main yang beli. Oh, ini bisa. Ya, wis.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Pwede, dati pamulong-pamulong. Eh, pang sarong sukan kan sing luru pamulong. Bukan wangi nyekle mobil ya pamulong. Po, upo. Eh, sebatas batur. Ya, Kang Sarmuti. Bukan tumpahannya mobil petendang-petendang ya pamulong.

ceritane panggawa stasiun sejen po waktu neng Bangkana yo rasa hebat power lah mung cecungu kayak gue paling seneng ngomong li malas ngomong pulau.

due pamor. Ora kaya pamor. Ya mlaku wae.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinar Pramon dari Desa Pareti ya. Sebatas batur ya, tadi ada mantan geblek, mantan edan ya. Kayak sa pamor ya, pamor ya. Nyong tau orang ngerani wong sejen ya. Nggo pamor dewek baik ya. Yang sampean kendere edan mor iya. Nah, tapi edan-edane kan ngibur ya. Menghibur panjenengan kabeh. Ya, lagi ini terbayari, wah seneng nemen ya. Lagi ini terbayari. Panenian ini kan ngeterke, kan dari bodi gua dibensinin, wala senak nemen ya. Tapi rai ini gue kasih tengik. Harga diri ini maling ngendi dong ya. Yo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Pramon.
1: Halo, selamat malam, dong dute, soporede.
0: Teman-teman, ecekewir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayong trimen mengkeret ora mas.
0: Ora mengkeret.
1: Ora.
0: Ora soalnya datang hujan. Malah panas membara.
1: Panas.
0: Wah, wow, akhirnya bergenggeng. Bergenggeng akhirnya.
1: Iya mas ya.
0: Ya. Mau nengir gue turu mengkeret bisa jadi kayak dongkrak.
1: Iya gue. Wah.
0: Jadi Septi kentir dong menjakin penjara jadi.
1: Dari siapa mas?
0: Septi.
1: Septi.
0: Aduh. Jadi ngomong kok pada dari dongkrak jadi. Iya.
1: Kayak ban mobil buat dongkrak.
0: Iya memang kurup sih. Ya kau nang ngumbu loh. Kau yang ini yowong kena gue ganjel-ganjel boran.
1: Kayak gue yowong ya.
0: Ya, lagunya
1: apa ya?
0: Apa lagu ni?
1: Sekarang madu mas.
0: Oh, sekarang madu.
1: Salamnya ya.
0: Cari ngomongnya, saya ngomongin budar ini kumat bawor kesambet ningen di sih. Nye.
2: Tapi lah, iya sing nongol. Gagal lor, udah gagah alor.
0: Wah.
1: Apa mas?
0: Wartiem.
1: Oh, Wartiem.
0: Si melek yung ajib.
1: Ya, Wartiem. Terus bawa apa yang lagi
0: sampai baru
1: ya. Terus bawa toplani ya.
0: Rio
1: peseknya.
0: Raju. Iya, oke.
1: Kang Raju.
0: Enak, enak apa lah. Orang enak-enak acan. Enak bocile daripada enak ketok.
1: Enak ketok ya.
0: Ya,
1: Bapak HM
0: yo. Ya,
1: malam.
0: Oke, benar. Yo.
1: Selamat malam.
0: Buat
1: Bapak HM. Lanjut ke Mama Renggani.
0: Yo.
1: Ini bareng Bapak Medono.
0: Yo.
1: Tadi pas di Mama Wiwi. Buat juga darah manis ya.
0: Yo.
1: Nopima, Nopiwi, Nopia ya. Bareng Wong Irenge.
0: Yo.
1: Masa kawan Mama Dea, Mas Mati Kang Sarno.
0: Ya.
1: Kembali sama Sang.
0: Loh, Triomblesek.
1: Triomblesek.
0: Ya.
1: Mama Hilma.
0: Ya.
1: Ibu Suhada.
0: Yuk.
1: Yor.
0: Ya.
1: Suatu Demut.
0: Ya. Oh, Grup Bolang.
1: Ya, Grup Bolang.
0: Oh, iya.
1: Terus, Baria ya.
0: Ya. Kalau kayak Ayu Poso.
1: Ayu Poso.
0: Terus, Bundane Nabil.
1: Bundane Nabil.
0: Ya, terus karo Mama Jihan.
1: Mama Jihan
0: ini berarti adine Bude pun toh.
1: Oh.
0: Anggota
1: gue ya.
0: Ya, ya semoga ya bulang wis.
1: Yo. Oke.
0: Okay.
1: Mbak
0: Sipa. Willy Mas Rikandi yo.
1: Willy Mas Rikandi.
0: Iya, Mbak Siroh, Mama Siroh, Siroh, Siroh. Iya. Karo kowe sapa jenenge? Asipa.
1: Nuru apal
0: ini iyo.
1: Terus buat
0: empat sekawan wes miki, wes oya.
1: Ya.
0: Terus
1: Mama Rizki ya.
0: Yo Mama Rizki yo eh. Tiga janda gaul.
1: Janda gaul. Terus buat Kang Parto ya.
0: Iyo. Iyo. Bebe. Parto Partian jadi salami.
1: Lagi apa sih mas?
0: Lagi me apa kita mau orang nyeruput.
1: Oh, gitu.
0: Cuma karo karo bungcing nyawang-nyawang gue atap langit-langit.
1: Oh, iya. Iya kayaknya bangunan ya.
0: Iya.
1: Kayak dadi ndeno.
0: Ora kapan dadine ya. Ya alon-alon lah.
1: Alon-alon.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Ardi ya.
0: Ya. Mau Ardi modem. Ya, Ardi modem.
1: Ardi modem.
0: Modem iki model apa jenenge diem.
1: Oh, model diem.
0: Iya, model diem dia. Monitor tapi diam.
1: Diam ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Agustin ya ceng Robi Anis. Terus berdasarkan Mama Anis.
0: Yo tiga darah manis oh hadir. Mana mui wes oh ya?
1: Tiga darah manis.
0: Yo.
1: Ya tadi. Ya.
0: Ceng Robi.
1: Ceng Robi.
0: Ceng Robi jaluk lagu Pomal Rong Pomal.
1: Oh Pomal Rong Pomal.
0: Yo kui judulnya Pomal Rong Pomal itu Pomal Rong Pomal.
1: Iya,
0: lagu ini berarti berkata power somplak, war somplak. Bener pun dari ini, gue kumat isen ini kesangkut nih ngenti ya.
1: Guri ini bareng Pak Perudono
0: ya. Ya cura cu, tak kirim mikal cu. Ya cu, we kar urang we pentol nemen cu. Raju we tak kirimi we.
1: Oh.
0: Ya, kui asli kui ana GPS e.
1: Ya,
0: nah, kipa, pipa rokok kui ya pipane inyong. Kui asli ora ora jari-jari.
1: Terus melune ra ya kui ya.
0: Iya. Wong ora jari-jari. Iya.
1: Terus buat tetak racu.
0: Ya. Ya benar. Om Awang sada.
1: Awang sada. Terus buat papane Uya ya.
0: Yo. Pati Gondrong karo Ubu Di Habibah.
1: Pati Gondrong.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Yu.
1: Terus buat pendatang Balu.
0: Pendatang Balu. Ya, benar.
1: Malam. Terus buat siapa lagi ya? Angsa Yolobo ya.
0: Ya, benar.
1: Paranya.
0: Oke.
1: Uri, Matir.
0: Yu, oke.
1: Mama Asna. Mama Kiwi, Kang Sagu.
0: Yu. Wae upo happy.
1: Upo happy.
0: Yo.
1: Terus buat Mas Dinok semuanya ya.
0: Yo.
1: Terima kasih buat semuanya Mas.
0: Kok ya, oke.
1: Para mon ya.
0: Yo. Put lah. Kek tahu ane. Kau selami toko karang molong. Put lah.
1: Hikmah,
0: hikmah. Iya.
1: Biasanya biang alam ya.
0: Iya. Padahal gusrek tangane ngadepi sangang kompor lho.
1: Iya.
0: Minat ting-ting be bisa ngecis.
1: Oh, bisa.
0: Ngebol iya.
1: Iya.
0: Wah, katon dong kene. Bener lah anu mah. Nah, ting-ting terus langsung di bisa, langsung disengsol ke rodok ngi anu rodok mencong ngono. Iya. Ora kenceng. Ya lah, nak ting-ting. Iya, cu.
1: Ting-ting ngono ya.
0: Ya, bener. Rawa kado lo ning ngono.
1: Ya, pusutira juga ya.
0: Yo,
1: selamat malam. Ya spesial buat Mas Bawor ya.
0: Terima kasih.
1: Nangis buat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat seseorang aja ya.
0: Hei.
1: Ya, terus sekarangnya buat balik para paramu.
0: Terima
1: kasih ya Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Iki Kang Boim ngomong apa?
3: Asline Mak Ikmah mantan apa? Oh, rasi Kang Parjo. Kepo. Kepo Kang Parjo.
0: Ya wis mudun anu Kang Boim ya. Ya, Air Parjo yang ada di Karang Malang, selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Karang Malang ya. Jadi banyak yang mendengarkan setia Astara Paramon ya untuk warga Desa Karang Malang ya. Kalau waya-waya gini kan waya-waya nyantai ya. Pacetane karo jagung goreng ya. Guyi nemen yakin. Di jagung goreng aku inget waktu isi keliling ning daerah kono ya. Kayak sing omahe Mbang Kidul Wetan ya. Kue kan kena gerono mampir Kang, mana Kang? Oh, jagung goreng waktu itu ya. Yo 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam secara para mod.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Sapo Rete, teman-teman.
0: Teman, cekewir.
4: Masuk lagi.
0: Masuk lagi. Oh, saiki pinter ya, adine karo Yune.
4: Request lagu
0: Mas Bawor. Yo, lagunya naon?
4: Wong ganteng.
0: Wong ganteng.
4: Iya.
0: Oke. Wah, Bunda sepuh sik muni ya. Iya, urung turu.
4: Salam-salamnya buat semuanya aja yang udah masuk.
0: Oh, kayak gitu.
4: Iya.
0: Iya, dilet maling terus turu, terus tangi mangkat. Iya.
4: Ya udah ya.
0: Ini wong ganteng.
4: Itu aja.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing.
4: Jok.
0: Baik Teh Darwati ya, Teh Mojang, Bunda Sepuh ya, karo Enengi. Padahal aku ngerti jenenge Eneng sih ham. Ya di Banjar Lor tentunya selamat malam untuk semua saja yang ada di

Ya, selamat malam Bunda Santi Purbowo hadir, Kang Sarmuti hadir. Warti yang hadir, yuk ada Bunda ini hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor dan sahabat teman-teman Tarangi Saporeti. Pomarung Pomadong Tegalan ya di Glinding. Salamnya buat semua Balpar Setara Pramon spesial buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Makasih, wassalamualaikum dulu lah ini cocok-cocok Ceng Robino ya di Kuningan. Ya Mama Ikhma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor. Lagi budek dong, makasih Kang Bawor ya, makasih kembali. Yo Kang Boim, Mbak Atun di Pegirikan yo hadir. Ada Uyu Warni Pakial Kiol hadir Duk Lindri ya Kang Opijin. Pagi ada Segara Medu Wong Ganteng. Ada Poma Rong Poma. Ada juga Jangan Asem yo Wak Lemu. Jangan Asem ya. Di Glinding Wak Lemu. Karo gesek, karo sambel bae. Wis. Sedepe ora kira-kira yo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64
1: tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

baik berlalu pomarong pome. Yo, Wak Lemu, semangat selalu, yo. Jangan asem dikodek, ya. Karo sambel baik, karo gesek, wis sedep nemen, ya, Wak. Isi, le. Toblek, toblek. Jangan asem, Wak. Lah, yo kecut,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramondal di Caporece. Jangan asem ya, bomarong bome. Ada juga tadi Segara Madu dan Wong Ganceng. Yo, 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramondal.
1: Waalaikumsalam, dangdut sapor.
0: Nemen-nemen. CKW.
1: Malam kan.
0: Malam oke.
1: Masih tetap semangat ya kan.
0: Insyaallah.
1: Nonstop terus.
0: Yo siap.
1: Lagunya Istana Purwahamba buat Bang Sure.
0: Wah, Bang Sure bener ya. Padahal Purwahamba sudah tak ini. Udah tak safe. Ya enggak apa-apa.
1: Spesial gua Bang Suri.
0: Oh, oke.
1: Salamnya tadi yang udah pada masuk ya, ada Ajojo, ada Teh Garwanti, ada Teh Mojang, Bu Sepu, Kang Upo Happy, Mama Ardi. Mama Ari, Bapaknya Ari, Kang Odong-odong. Gua lemu bareng Ibu Darojan, terus juga buat Kang Sarmudi yang Surabaya. Mama Kiwi, Bu Suri, Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, terus juga buat Mama Lani, terus Papa HM, terus Eyang Kungnya sehat ya Eyangnya, mudah-mudahan sehat selalu ya Eyangnya, terus juga buat Mas Baban Baseko, Mama Hasna, Mama Neng, Mas Bambang, terus juga buat itu siapa, Mama Renggani, Suarkiem, alias Mama Gilang, buat
2: si Sami Udu ke Mas Bawor, Udu numpuk aja pan gua apa orang tentang jenak orang sing di mana ya, gua cekin akhir teman sih ya.
0: Bukan PI, saya siaran ini suruh nyambil Udu, tapi udah aku udah udut ke depan
1: nyambi bakal lagi lagu ya
0: ke depan rokok numpuk kayak pan gua apa ya enteng gorong dina.
1: Iya betul Kang Pi, buat Kang Pi, buat tadi gondong bareng Umi Habibah, Mas Hendro, Mbak Ismeli, Mama Ikma, Jeles, Mina Ting Ting, Mama Nadia, terus juga buat Mama itu siapa nama Mbak Nia, Paru Wong Kirenge, Kang Dasmat, Mbak Ani, terus Kang Ali Bubur, Mama Dian, terus juga buat Mbak Atina, Mbak Kanapi, Kang Odi, Mas Andi Pagian, dan Kang Rosikin, Kang Kopitin, terus juga buat Pak Gun Puriti,
0: Wakadol,
1: selamat malam, terus juga buat
0: yang ada terampung padahal ya,
1: yang ada di sana di apa namanya tuh, yang ada di Abang Kumis juga ya, Abang Kumis juga buat Mas Erwin, Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Mas Anjas, pokoknya buat semuanya aja balan
0: para penyatanya,
1: spesialnya buat Kang Bawon, semoga tetap sehat, tetap semangat, panjang umur, banyak rezekinya juga
0: amin,
1: kan
0: amin,
1: ya,
0: amin,
1: juga buat Dede Anggi sehat selalu,
0: yo amin,
1: makasih banyak Kang, yo, mangga, assalamualaikum,
0: waalaikumsalam, dubla cincing,
1: yo.
0: Aye ada Jeng Robi no ya di Kuningan ganggu kesetanan ganggu pengguna ke radio Setara Pramondal Tegal. Sapa kembali ya pada siapa, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramondal.
3: Dang rute sepuro te asalam berokatu Kang.
0: Waalaikumsalam.
3: Balane Setara Pramondal FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
3: Kebayang bisa tak guru Kang?
0: Kebayang.
3: Iya,
0: bayangkan.
3: Ya, alhamdulillah. Selamat pulang meano. Kualiti kodek-kodek, langsung pulang balik maning. Mungkin kang suruh ke Jeng Rupiah, ngurus Intarwati, Temojang ya. Berdengar dulu buat kang Ambawor sama nongain semua lalu ya. Kau ketuk-ketuk buat Wida Martolo, yo, Pak Johan Api, Ibu Rini.
0: Ya, benar.
3: Tak kor tak gawe, nglalen tak mana. kaya
0: niya
3: siya tinggal
0: ng umay. Yeah, tinggal,
3: bebe. Yung nangangabibinin ng umay, yung tinagay. Arpan mo ito, pantang otak, kasi inipulsa.
0: Yeah.
3: Talaga, orang mo ito, lagi. Ang panas na muna, wala, pangawat.
0: Yeah, benar. Ito,
3: terbat. Pagkat mo kayong malos.
0: Ito, terbat yung mga apa.
4: Selamat malam, Jeng Robby.
0: Oh.
4: Terima kasih.
3: Oh, udah lewat. Oh,
0: udah lewat, berarti.
3: Oh, tadi. Ada yang lagi, Jeng. Ini lagi ngomel. Papa dari orang Tegal Kota.
0: Kota, iya.
3: Mm-hmm. Yang punya Tegal Kota.
0: Yeah.
3: Lanjut terus rumah nganti dari mana. Terus si dua menggerit si belak ni mana kita sakit ya. Lanjut terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
0: terus terus terus
3: terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
0: terus terus terus terus
3: Malingi, apa doh? Main ini terus buat nopal. Lagi apa sudah ditutul, ba?
0: Besi ki besi. Okey, pre ini buat nopal.
3: Iya.
0: Yes, okey, pre ini masih ditutul. Besar aku lekar anak ke si?
3: Oh, jadi us nggak apa? Us tua ikan bang. Us ang bukan apa? Cai ikan ke?
0: Kucai wis sukses kabeh ya.
3: Alhamdulillah. Wates di mana sama Pak Jim Buci dan CC ya. Bagi kita sama Kang Jati. Kang Patok. Patok Parti. Iya, Mama Lidia. Mari Pare. Wangkung. Kalau Wang. Iya. Kang Tensus sama Anggi,
0: orang orang
3: baru serampuk silanteng ya.
0: Okay, benar.
3: Andri Gondrong dan Nisa, terus buat Andi Pakaian Ten, apa Acong, apa Acung, terus buat Dallas, singa si pada melat ya, menyebut itu lah. Kompos senang ya. Wong Ireng, Bania, sama Wong Ireng juga Siti Idos, Alas Nuri, semua turukas. Terus ada mana ya? Papa Neujo sila. Lalu sih ngimpi.
0: Iya benar.
3: Nah, 60 tahun juga. Parintah juga ya. Oh, sebenarnya sekarang apa? Kalau pada kapisan dan kang.
0: Iya benar.
3: Karena sendol. Benar loh kang Bawor kalau salah ya. Kebayang kang. Oh, Bu Patri, Bu Patri, Siti Aminah Mas Nuha ya.
0: Iya.
3: Bu Ardi.
0: Oke.
3: Itu rumah. Bisa sih kok gue nipu happy boy lah. Kalau papa ayah mah. Kalau
0: iya.
3: Kalau wong sih benar wong sih.
0: Iya.
3: Karena ada
0: dengan
3: salam di
0: umum-umum
3: sekolah.
0: Salam.
3: Oh, boleh ini kalau papa embawis. Tahun dia nolak kabar ya kang.
0: Ya, kayak.
3: Oh, tapi saya boleh ini sih diinfok. Besok pada setara KPK asal
0: saya
3: sebesar tambahan musa lalu. Oh, Dewi Kunti nanti dia masih melek.
0: Bener.
3: Ya, berulang tu.
0: Waalaikumsalam, coba cincin.
3: Jos.
0: Iya.

Bagi yang punya wilayah keturen ya, Pak HMHMHM. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat malam Kang Bawor. Ya siwar siwar nung glinding. Salamnya gue Mbak Atin Majasem, Mas Eko, Mas Teguh, Mas Waud, Mas Riko, kabeh bae wis ning Slerok. Mantan Lurah Slerok ya, ada juga Serma Polisi Pak Diono. Ya Wak Kadol ya yang ada di Dalma Hakam Selawi Wetan. Pagi ada Purwahamba, ada lagi Budeg, ada juga nanti Kebayang, ada juga Siwar-siwur, ada juga remang-remang, yo, cekewir.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, dengan lantunan musim beringan tuntas sudah power di Paramount Show di kesempatan pagi hari ini. Barukan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Baik yang istirahat, selamat istirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya entah semalam tetap semangat yang pasti. Baik, sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang itu jam 4 sore. Dan segala yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Secara para mondal itu seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal

0: Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Tara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petapedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat beda Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
1: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
0: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
1: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
0: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia nggak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
1: Enggak dong. Kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
0: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
1: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
0: Oke deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain.

0: Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Fitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Siti. Berisik. A-e-a-e. Boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue bisa angkeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: KK RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagaimana kalian juga?
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar

0: Beliau dimananya berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum habuto ramuan Arab yang paling ngetok, habuto obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri udah membuktikan sendiri bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
0: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
0: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Google. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya. Akhirnya, penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Butop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan pojokan. Anda

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Digitalpedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Raya Dampiak nomor 132 Krama Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Dzar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Dzar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa, lalu wirid juga tidak. Iktikaf ya setengah iktikaf. Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang gak datang lagi, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini." "Model ke masjid bukannya wirid zikir, takut diuber-uber utang." Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abi Dzar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan, Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit utang." "Bukan dibebasin utangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh utang." "Dan kalau ada doa yang kalau dibaca utang jadi lunas, ya enak." Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan, hati bebas dari perasaan dililit oleh utang. "Mau ya Rasul." Lalu diajarkanlah doa itu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, "Ana inda zanni 'abdi bi," aku sih kata Allah, "bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku?" Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, "Ah, jangan-jangan doa gua enggak diterima nih." Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting, menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya 1 bulan 1000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1500. Wajar namanya. Yang 1000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abi Dzar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, "Mas, sampean kenapa masuk neraka?" "Anu Pak, saya di dunia dulu korengan." Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, bengek, ampem. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka, penyakit rohani. Apa namanya, sombong, hasud, dengki, ujub, riya, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas, itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abi Dzar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengukur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik gak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah lebih baik daripada gak pernah salah karena gak pernah baca Quran. Gue gak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Gak pernah. Ya paham tuh. Oh gak pernah baca, kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang, kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun, usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikeletak, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari fondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele tapi sudah merupakan fondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat. Seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abrakadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kulon, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh,
3: besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman.
2: Kemarin gue lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati.
3: Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot.
2: Khawatir banget, sebelum juga jatuh ngomel melulu.
3: Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati.
2: Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah.
3: Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah. Persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi. Jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel melulu. Itu Maradona tolol.
2: Maradona ditololin.
3: Ajak sederajat, goblok, ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia gak bisa nih.
2: Namanya penonton. Dan wajar saja penonton juga kalau gak surat gak rame toh lapangan.
3: Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keragu-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur.
2: Hidup ini seperti cerita tentaranya Torik bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di Selat Jabal Torik. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Torik, dia Gibraltar. Kita Ibnu Rushdi, dia Ibn Averroes.
3: Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Torik bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar, lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhannas, aynal mafar, al-bahru min waraikum, wal-atu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua.
2: Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya.
3: Mundur, kecebur, mati. Maju, menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Resikonya juga mati. Namun, mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih.
2: Ya tentu tidak ada pilihan lain.
3: Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan, penyakit duka cita. Manusia itu ego-nya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ego-nya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Berkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia gak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Aku kiai. Ehoknya manusia. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ehoknya yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu, agama mengajarkan, kata Nabi, Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidhaka yauman ma, wa abghid baghidhaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta, besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. Sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kaya, sedih, takut miskin, itu kan tidak beralasan. Sudah punya jabatan, takut merosot, takut pensiun, dengar mau ada mutasi, berusak-berusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh. Kalau di depan saudara saya sodorkan dua gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia. Dia mikir kubur, alam kubur. Dia mikir akhirat. Maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget puasa. Setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Hah? Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekahnya. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia gak mikirin alam kubur, dia gak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok, bibir mancung, bengkak, sirawan, sariawan itu. Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis.
2: ngapain sedekah ya? Tumpuk aja tuh harta dah, jangan lu sedekahin.
3: Sirup, manis semua.
2: Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gua nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman, berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana, kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua, penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-hazzu, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit-penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Ya segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya 7 lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main, ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba ngusik. Tapi agamanya dihina orang, agamanya diinjak-injak orang, sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu, sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik, orang marah kalau anak istrinya diusik, orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina, tenang-tenang saja lah. Tidak ada itu gairah, tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk 3 orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, Raja Kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja Kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja, kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja, tapi saya pikir-pikir soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja, betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana? Adili saja di pengadilan secara terbuka supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka. Yang adilin langsung Raja Kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin 3 orang komandan ini. Ofisir pertama maju ke depan,
4: maju, komandan pertama.
5: Afsir.
4: Saya Tuan Raja.
5: Kamu tahu siapa kamu sekarang?
4: Saya tahu, saya tahanan.
5: Iya, kalau tahanan bisa diatur kan?
4: Bisa diatur bagaimana Tuan Raja?
5: Kamu mau gak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau opsir, pindah agama saya,
4: nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi,
5: gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Pindah saja opsir.
4: Tuan Raja,
5: bagaimana?
4: Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa?
5: Tidak, Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'ihla'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya?
4: Ya.
5: Kamu berani?
4: Dari kemarin.
5: Oke. Kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh.
4: Silakan Tuan Raja.
5: Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh.
4: Datang Al-Qudu, dipancung kepalanya, putus lehernya, dengan badannya pisah.
5: Jatuh kepala itu ngeglinting ke bawah, mutar kepala itu kayak orang toa sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja pisah dengan badan, masih tempat ngaji. Sampai Raja Kafir bingung, minggir-minggir, ini ada kepala ngaji.
4: Ayatnya yang dia baca

0: Ardhiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila, sudah mau mati masih ngaji.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu abu top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya?

dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota, oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 22 Juli 2026. Ya monggo, silakan buat balon setara Paramon yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada solusi tanam minyak herbal serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: gak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, gak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa aja.
1: 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih, ini kan akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Sampai di 10 pagi ya. Dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Balani Setara yang saat ini lagi punya

0: dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Terus yang lagi pada pegel-pegel, kram otot, kesleo ya, iya tuh bisa dipijit-pijit ya, bisa diurut-urut pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Selamat pagi. Sore teman-teman sehat nih. Menjanda lagi, oke. Yo. Sehat alhamdulillah, Umi. Mudun, mudun. Ya wene ta ora urung wayahe yo.
1: Ayo ketok gitu.
0: Durung wayahe yen kok. Ya wene mau ora bakal ngoprak-ngoprak. Iya, Mi.
1: Salamenyo.
0: Monggo. Sapa?
1: Wa ato kalau Ma.
0: Wa ato Ma. Iya. Iya, Kang Erwin. Em, budemu hebat tah nomor siji. Kita ayam ini ora dirogrok, ora bakal dirogrok ya.
1: Ora.
0: Iya.
1: Ini dirogrok bela oli upah.
0: Upaya apa, Mi? Emang nyuwun upaya apa, Mi?
1: Upaya ampun. Ampun dan apa? Walau kalau banjar.
0: Iya, ibu dar roja, ibu dar roja.
1: Masa.
0: Iya. Iya.
1: Iya.
0: Ince. Iya.
1: Bunda cantik, kita nolak yuk atur. Kakak Doli, bibit bebang Kang Doli. Bisa masalah ya, kita
0: Kang Ardiansah pagi, Kang Ardiansah.
1: Oh, Ardiansah kalau isae.
0: Kang Ardiansah, Pak Gude orang terima pesan suara ya, mohon maaf ya Kang Ardiansah ya.
1: Iya, terus. Kamu selalu jawab-jawab.
0: Kang Mukhtar, embu boy, embu boy. Embu bye, embu bye. Iya. Yeah. Terus buat siapa lagi ya? Kasnuri.
1: Amotar bawa Selin.
0: Kasnuri suka-suka ami bakar wis ngesrong ya.
1: Mamanat.
0: Iya.
1: Miki ya. Bebe Mama Lalu Kali Nyaman Mama Nadia Kang Kopi Dia Isya Telayeman Mbak Yunita.
0: Iya.
1: Terus Abah Syahrul kalau Mbak Nisael. Terus Dedi Dewi Kunde. Terus Mbak Agustin Dewi Sendana Ya Allah Kisang Robi. Dedi Dedi Tantun Mbak Mimi Ranca. Mbak Lia
0: Ayo
1: Mbak Uon Abi.
0: Bu Ida Martoloyo bareng Lima Sri Kandini.
1: Iya.
0: Kang Mis begitu.
1: Begitu ke kangkung espanen dulu Bu Ida.
0: Bu Ida panen espanen papa nenek. Kangkung espanen durung Bu Ida kowe. Isa.
1: Saya kacau juga Umi Abi papa di kontra. Terus Umi Abi papa. Mas awang masa aja.
0: Mama dia bareng empat sekawannya Mi.
1: Iya, mama dia. Aku bayar ya.
0: Yo. Iya. Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Bu Ide cerai durung Ami.
1: Ida.
0: Durung Ami durung durung panen. Iya. Iya.
1: Ya Bunda Siti Bengle.
0: Terus. Iya.
1: Peter Peter.
0: Peter. Yo. Yo. 971 siapa 971 stempel 971 stempel iya Mama Ikma bareng Tiga Darmanis Semi.
1: Oh iya Tiga Darmanis Mama Ikma kalau di jalan jauh apa ya.
0: Iya
1: kalau gembruduk gembruduk gembruduk
0: iya pasukan Dungteng gembruduk ya. Siapa mani ya?
1: Kelenting mungil siapa ya
0: kelenting mungil. Iya, Bunda Septi kelenting mungil.
1: Iya.
0: Ya.
1: Anting apa ya?
0: apa sih? Iya Bu ya.
1: Oh.
0: Iya trio Jemblem. J.
1: Kalau Bapak Ali ke Subang.
0: Ya.
1: Bapak Ali Silampong.
0: Yo.
1: Bumi Mama Baga.
0: Iya.
1: Bayo Mbak Nisa Silampong.
0: Kabe bae mi ya. Ya ya ya ya. Seruput teh moro ni. Seruput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos matur nuwun Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Iya, si Cimani yu. Di sapa di 614547. Halo pagi Balani.

0: teman-teman. Iya, orang kacrat ya. Iya.
1: Assalamualaikum Baria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman, alhamdulillah.
1: Berbeza kasta ya.
0: Berbeza kasta ya. Oke, okay, Mbak Nia.
1: Ini kami bakar madu ya.

0: Aziza.
1: Siva.
0: 971 siapa 971? Lutak-lutik baik. Sekali iya SMS kolok lah.
1: Terus buat Mbak Siro ya.
0: Mbak Siro. Simpan ketibaan Pak Guyubana cakalannya yeah, tanggal 23 Agustus.
1: Tanggal 23
0: mangkat Mbak Nia.
1: Terus buat Mbak Eka Mas Anjar, Mbak Eka Tonjong. Terus Predator Mas Jepon, Mbak Atin Apakah Napi Kang Ozi. Terus Teh Agustin,
0: iya.
1: Teh Ida Ayu,
0: iya.
1: Teh Citata,
0: Glondong, Glondong, Bu Ida, Glondong, Mbak Nia, Glondong, iya Bu Ida mah garis larak natok biar anjok ya, iya, Om Ali.

0: Terus up Ibni Abdila, Mama Abdila, terus buat Mama Neng, terus tiga darah manis ya. Mbak Iyos ya, Aro Umi Suhadae, Kang Dasa, terus Mama Irman ya, Aro Mas Begitone, terus tiga apa empat sekawan
1: Mbak Nia ya,
0: Mbak Bayler, Kang Tarno Yumarti, Mama Alisa, Karo Magude, terus Mama Lydia ya, Kang Partone, terus buat Kang Yongyan, Kang Kapitin, terus Iwatri, Mbak Saada,
1: Kang
0: Pak
1: Miss Begito,
0: Kang Mas Begito, selamat pagi.
1: Ajak lalen Mbak Ma Ikman. Cak lalen spesial yang gue tiga darah manis.
0: Iya, oke. Terus buat

0: Sinal Cair, Kabitin, Bukit Tri, Palemu, Bataroja, terus buat Peter-Peter, terus buat Piol-Piol, terus buat Kang Akir, Bunda Oka,
1: Bunda Oka ya.

0: Selamat pagi Mama Kiwi hadir.
1: Terus ya. Sebentar ya, karena Mama note, karena Dedek note. Mama Wajranok Mas Rel.
0: Kang Arman, Kang Arman pagi ini kan.
1: Arman, selamat pagi.
0: Yo.
1: Terus Mas Amrul ya.
0: Iya.
1: Kang
0: PI.
1: Jare
0: Kang PI, Mbak Nia kas potong anyar.
1: Potong anyar.
0: Iya, Bu.
1: Orang
0: ya.
1: Serang-serangan jadi kuku.
0: Iya, pancen ngomongnya ngebrek serang-serangan. Iya.
1: Iya, Kang Parjo ya. Terus buat Mama Tia, Mbak Am Kembang Pang.
0: Yo.
1: Terus
0: siapa
1: Mbak Ila ya?
0: Iya.
1: Mbak Ila Mbak Sri Ayam Cakra,
0: Mbak Atumi Ayam Ceker, Mbak Kiki MP,
1: Mbak Kiki MT.
0: Selamat pagi, Iza.
1: Selamat pagi.
0: Yo.
1: Bu Mira ya, bareng keluarga selamat pagi.
0: Iya pancen ya, Om Kasori, Kang PI sok tahu. Iya pancen. Iya.
1: Terus buat Mama Rengganis, terus ini Ratu, Mama Ani Sandoko, Kang Tamsul, Mama Hilda, Kang Dasmat, terus Mbak Ani, Bunda Saki, Mbak Lisa, terus Demosang, terus Martim, Mama Uli, Mama Winda, Papa AM, Pak Iman, Kang Indro, Pak Rohim, terus
0: buat siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Frida ya.
0: Mama Frida.
1: Bu Riri nih.
0: Bu Rini.
1: Pramudio nono ya, Pak Bagio bareng kupu kurune.
0: Iya, Kang Yono Tunon. Selamat pagi Kang Yono Tunon.
1: Kang Yono Tunon, selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat
0: siapa? Aduh, Mama Kiwi berarti
1: Mama
0: kayak
1: Kiwi.
0: Berarti kayak Oma Irama ya, Mbak. Kang PI senenge ngarang ya, iya, pancen. Ora krasa potong anyar, durung dipotong anyar ya, Mbak Nia. Iya.
1: Yupuyi ya.

0: Aziza,
1: terus Bunda Septi, terus siapa mana?
0: Mbak Iang.
1: Mbak Iang.
0: Selamat pagi, Mbak Iang.
1: Aziza.
0: Yo. Kang Cinaun jahit ya.
1: Bagus permana ya.
0: Iya, ketret ya. Iya. Budemut lagi, Budemut.
1: Budemut ayo, Budemut lalen ya Allah. Bisa gede sama Nabi orang kampung ya. Budemut ya, kalau Omat Den.
0: Iya. Pancen we jahat, orang-orang kamu tayung we jahat. Ami bakar madu pagi, Ami bakar madu. Iya, Ami bakar madu Umi Laila. Iya,
1: super sayangnya enggak super spesialnya enggak Maria karo keluarga karo super sayangnya mereka harus super spesialnya mana enggak tiga darah manis saya.
0: Iya, terus
1: saya enggak ireng iya selalu ya.
0: Iya, wong ireng wong ireng nemen
1: nemen
0: geteng geteng geteng wong.
1: Jadi sekarang saya lupa ya. Untung Kang Udin.
0: Iya. Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos jos. Terima kasih Mbak Nia. Iya, judulnya Ketret ya. Wis ketret dalai nemen, ketret nemen ya. Wis ketret tambah imani. Ya wis so tambah ketret ya. Sugeng rawuh juga, selamat pagi Sugeng rawuh ya. Mama cinta, selamat pagi Mama cinta yang ada di Mindaka ya. Ya buat Balani Stara yang ada di area Tanjung Harja dan sekitarnya ya. Halo yang ada di Tanjung Harja yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke Apotik R Tanjung. Terus buat yang ada di kawasan Jati Bogor dan sekitarnya, ya itu bisa ke Apotik Ben Sehat Jati Bogor. Terus buat yang ada di Sidoharja dan sekitarnya, ya itu bisa ke Apotik Cespleng. Terus buat yang ada di kawasan Kertasari dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotik Nulung Farma 1. Ya, terus bisa juga ke Apotik Nulung Farma 2 ya. Terus bisa juga ke Apotik Ben Sehat Kertasari. Terus bisa juga ke Oma Herbal ya yang ada di Kertasari.